0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026. Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

94.4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada Yudit dengan Sobet. Dan ini udah jam 8, lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah. Aku coba cek di IG-nya Pro 2. Selamat pagi untuk Rama yang katanya almarhum kakek. Dulu tiap mati lampu atau mau tidur sore selalu cerita legenda Balin Kundang sambil diperagakan suara raksasanya. Kangen banget. Pelukan hangat untuk Rama ya. Memori sama kakek emang gak ada tandingannya. Terus juga ada Sarah, ibu guru TK aku. Dulu kalau udah jam istirahat, kita duduk melingkar di karpet, terus beliau bawa buku dongeng pop up 3D bawang putih. Itu momen paling ditunggu-tunggu. Apresiasi sih setinggi-tingginya buat ibu guru TK-nya Sarah tahun kedua. Sarah mau ditemenin sama lagunya Hunian dengan Bermuara. Terus juga ada dari Rio, papaku, tapi dongengnya suka dimodifikasi. Kancilnya bukan cuma nyuari mentimun, tapi kancilnya main Mobile Legends. Ayalah, biar relevan katanya. Papanya Rio visioner banget ya tahun kedua. Pendongeng adaptif zaman modern kayaknya. Dan dia mau ditemenin sama lagunya Fall Out Boy dengan Centuries.

0: Saya pribumi.
1: Saya muslim.
2: Saya Nasrani.
3: Saya hitam.
4: Saya putih.
5: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
6: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
7: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

9,4 per 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman per 2. Hari ini di hari cerita rakyat, kalau kita flashback dan bedah cerita rakyat Nusantara pakai kacamata pemikiran kita pas sudah dewasa, kadang suka nemu hal-hal yang bikin mikir, eh tunggu, ini agaknya agak lain ya. Yang kayak kancil, cerdik atau cerdik-cerdik alpa. Nah dari kecil kita diajarin kalau kancil itu anak nakal tapi cerdik. Tapi kalau dipikir pakai hukum modern, kancil itu melakukan tindakan pencurian mentimun dan manipulasi buaya teman berdua. Buaya demi menyeberang sungai. Nah, nilai edukasinya kita diajarin pentingnya memanfaatkan akal sehat atau akal kita saat terdesak, tapi jangan ditiru aksi nyuri timunnya teman berdua. Terus Sang Kuryang sama Roro Jonggrang, Master of Project Deadline teman berdua. Nah, membangun perahu giga atau 1000 candi dalam waktu semalam. Kalau tim project manager zaman sekarang ngelihat ini pasti sungkem ya sama Bandung Bondowoso. Tapi masalah utamanya adalah isu konsen dan pemaksaan kehendak. Terus juga pesan moral yang tetap relevan, yang meskipun logikanya kadang megah dan penuh fantasi, pesan intinya tetap abadi. Penyesalan selalu datang belakangan tahun kedua, kayak Malin Kundang. Terus juga kerakusan membawa kehancuran, bawang merah. Terus kebaikan hati pada akhirnya akan menang tahun kedua. Ya emang seseru itu ya menelaah cerita rakyat di pas kita udah gede kayak gini tahun kedua. Dan aku masih nungguin respon kamu teman Pro 2 di IG-nya Pro 2. Kalau gitu aku mau spill dulu untuk Fresh Music Only. Fresh Music Only.

8.2 dengan Putar Arah. Syahrini nih 8.2 dengan kau, ya.

0: Indonesia. Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai Seven Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Bale.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Prinsipnya Katia itu lebih baik bawa dari rumah daripada jajan di luar gitu.
2: Iya betul. Okay. Harus bawa dari rumah.
1: Atau memang prinsipnya untuk menghemat uang jajan?
2: Itu juga salah satunya kak.
1: Oh gitu.
2: Jadi kalau kebetulan di sekolahnya anak saya itu di ininya jajannya harus dibatasi.
1: Oh,
2: anak-anak itu tidak bisa lewat dari 3.000.
1: Itu aturan dari sekolahnya ya? Atau aturan mama papanya?
2: Enggak, aturan sekolah.
1: Oh, bagus lah. Iya kan sebetulnya.
2: Iya, jadi itu selain menguntungkan ke orang tuanya, jadi sehat juga untuk anak-anak. Cuman kan kita nggak tahu itu jajannya yang 3.000 itu dia apa gitu.
1: Jajanin
2: jadi lebih baik
1: apa,
2: kita
1: gitu
2: masak ya? Aja dari rumah.
1: Iya.
2: Kalau masak dari rumah dan 4 sehat 5 sempurna.
1: Betul sekali.
3: Jadi anak-anak tuh gak makan sembarangan.
2: Kebetulan juga kan diabetes itu kan papa saya atau opanya dia itu ada penyakit diabetes. Jadi kan diabetes itu kan menurun ke saya. Kebetulan nih saya mohon maaf nih, saya kan agak besar badannya. Tapi alhamdulillah di check up alhamdulillah kadar gulanya rendah. Enggak ada gula.
1: Jadi karena kebiasaan hidup sehat tadi ya.
2: Iya, kebiasaan. Saya enggak pernah makan, biasanya nih habis makan konsumsi teh ditutup sama teh atau kue, itu saya enggak.
1: Oh,
2: saya
1: gitu.
2: Tetap air putih.
1: Berarti ini the one and only yang cewek-cewek yang jauh dari kata boba ya.
3: Iya.
2: Iya, maksudnya saya suka tapi tidak berlebihan.
3: Ya, iya.
2: Suka nyoba tapi tidak berlebihan.
1: Tapi kalau udah nyoba udah hilang ingatan.
2: Kadang lupa ya.
1: Kadang lupa. Main
2: hilang,
1: cewek.
2: Hilang itu.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6

0: Wawan, mimpi apa kita tadi malam? Masih pagi ngana coba jalan kaki begini. Tidak pakai alas kaki lagi. Semacam orang-orang tua jongana. Belum nganape waktu ini. Pi tidur dulu. Nanti siang kita kasih bangun.
1: Nganape kira ini pagi cuma ngana punya? Wei Rinto, kita ini so mulai terapkan hidup sehat. So boleh jo. Lagian salah so kalau kita mau suka hidup sehat.
0: Santai. Bagus no. Cuma setidaknya pakai solop atau sepatu uti. So kurang semua orang di komplek ini berjalan pagi tidak jaga pakai solop, bikin kotor kaki.
1: Kalau kotor kan boleh cuci. Yang asal ngana tahu Rinto, jalan pagi tanpa alas kaki itu sehat. Bikin baik kualitas tidur, meningkatkan imun, sirkulasi darah, kebugaran tubuh, waduh banyak. Mengurangi peradangan dan resiko jantung, mengurangi ketegangan otot dan sakit kepala. Terbukti olo, mengurangi kram saat menstruasi, kecemasan dan stres, kong terakhir meningkatkan energi dalam tubuh. Jepangan solop pasolop bagin.
0: Betul yang ngana bilang-bilang ini.
1: Kalau ngana tidak percaya, browsing joko ngana tes sendiri.
0: Ya oke, mulai sekarang kita olo somo tiap hari, tidak pakai solop berjalan pagi.
1: Yang kurang hari-hari olo, secara berkala dia, paling bagus 2-3 kali satu minggu.

Ada lagunya Jisoo dengan Flower tahun 2002 yang nganterin kamu di mana tempat pulang satu dari jam 8 pagi. Dan tahun 2002 pernah enggak sih kamu tuh mikir kenapa orang tua zaman dulu suka sekali nakut-nakutin kita pakai mitos kayak jangan keluar pas maghrib nanti diculik bebek gombel atau jangan duduk di atas bantal nanti bisulan. Nah, tahun 2002 dalam antropologi budaya fenomena itu ini disebut sebagai kontrol sosial berbasis folklore atau folklore social control. Jadi yang pertama adalah penyampaian bahaya tanpa teori rumit. Nah, orang tua zaman dulu bingung menjelaskan alasan ilmiah ke anak kecil kenapa tidak boleh keluar pas maghrib karena cuaca mulai gelap, pandangan terbatas, banyak kendaraan dan rawan bahaya, teman berdua. Biar anak kecil langsung nurut tanpa banyak tanya kenapa, dan dibuatlah figur mitos yang ditakuti. Terus juga etiquette dan norma kesopanan. Larangan duduk di atas bantal itu dikatakan bikin bisulan, sebenarnya tujuannya ngajarin norma kesopanan atau etika. Bantal itu alas kepala untuk tidur, kurang sopan kalau diduduki oleh bokong tahun 2002 atau pantat. Terus tahun 2002, kearifan lokal menjaga alam. Mitos larangan menebang pohon tua atau mengotori mata air karena ada penunggunya sebenarnya adalah metode konservasi alam tradisional. Biar ekosistem air dan hutan juga tetap terjaga. Dan ternyata nenek moyang kita itu jenius banget teman berdua dalam membungkus pesan keselamatan dan lingkungan. Music only.

Ketika masuk angin atau badan pegal, jadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk rokan sebagai alternatif pengobatan minim biaya dan praktis. Tapi sebenarnya tahu nggak sih apa yang terjadi di tubuh kamu saat rokan sehingga bikin tubuh kamu terasa lebih baik daripada sebelumnya? Menurut penelitian, kerokan secara signifikan meningkatkan volume perfusi darah dan suhu di area yang terkena gesekan. Dengan meningkatnya aliran darah, asam laktat akan cepat dibawa ke hati untuk memperkuat metabolisme. Rasa pegal-pegal atau nyeri otot pun menjadi berkurang atau menghilang setelah dikerok. Ada hal-hal penting juga yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kerokan. Pastikan koin atau media gores yang digunakan sudah dibersihkan minimal dengan sabun dan air mengalir. Gunakan minyak atau lotion yang mempermudah kerokan dan mengurangi cedera. Hindari menggores terlalu kencang, perhatikan juga ambang nyeri orang yang sedang dikerok. Hindari juga kerokan apabila mengalami operasi dalam 6 minggu terakhir. Menghindari kerokan apabila memiliki gangguan pembekuan darah. Dan hindari kerokan apabila mengonsumsi atau mendapatkan obat pengencer darah. Yang paling penting, tetap jaga kesehatan kamu ya.

9.4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku cek lagi di IG apakah ada yang gabung lagi teman Pro 2 untuk ikutan. Bentar. Tak cek dulu. Untuk di pollingan ding teman Pro 2 ada si paling hidup memilih bawang merah bawang putih. Bex Radio.fm memilih bawang merah bawang putih juga, In Blue 1 juga sama. Arul Legate juga sama teman Pro 2. Nah di si paling hidup ini question boxnya mamaku Min orang pertama. Btw aku mau request lagunya Sumpah Mati Nicky Baker. Bentar aku cek dulu apakah ini lagunya masuk. Yes, Sumpah Mati, Sumpah Mati. Bentar. Oke lagunya ada ya. Ini featuringan di Rianto teman Pro 2. Terus juga ada dari In Blue 1, Mama. Mau lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Arul Legata, saya pertama kali mendengar dongeng waktu masih duduk di taman kanak-kanak. Yes. Kalau aku juga sama sih. Kalau didongengin sebelum bobok kayaknya enggak ya. Enggak mengalami itu. So, terima kasih ya untuk kamu teman Pro 2 yang udah gabung di IG-nya Pro 2. Untuk pada edisi hari ini. Dan teman Pro 2, hari ini di hari cerita rakyat, mari kita luangkan waktu sejenak untuk nginget dan berterima kasih untuk para penutur cerita di hidup kita. Entah itu orang tua, kakek, nenek, guru TK, atau bahkan ibu kantin yang dulu rajin berbagi cerita. Lewat imajinasi dan waktu yang mereka sediakan, kita belajar tentang nilai kebaikan, kejujuran, terus juga keberanian teman Pro 2. Dan buat kamu yang maybe hari ini udah punya adik kecil, keponakan, atau kelak punya anak, yuk lestarikan tradisi mendongeng ini, kurangi sebentar durasi gadget dan luangkan waktu 10 menit sebelum tidur buat menceritakan kekayaan cerita rakyat Indonesia, teman Pro 2. So, sini belum mau pamit tentunya. Nanti di jam 9, teman Pro 2 ada bincang santai. Kita bakal bergabung dengan RRI Pro 1 Gorontalo untuk ngikutin bincang santai dengan topik harmoni budaya dalam Gorontalo Karnaval Karawo.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2, waktunya aku ajak kamu untuk bergabung dengan RRI Pro 1 Gorontalo untuk mengikuti bincang santai dengan topik harmoni budaya dalam Gorontalo Karnaval Karawang.

0: Selamat pagi pendengar Pos 1 RRI Gorontalo dimanapun Anda berada, serta pemirsa RRI Net. Apa kabarnya untuk hari ini di Sabtu weekend? Kita kembali hadir untuk obrolan bincang santai di pagi hari ini bersama saya Yusri, dan kita berbicara soal harmoni budaya dalam Gorontalo Karnaval Karao. Setiap tahun pasti event terbesar, salah satu event terbesar di Gorontalo ini dilaksanakan, dan hari ini kita akan berbincang dengan beberapa narasumber yang sudah bersama kami di studio RRI Net. Pagi hari ini kita perkenalkan satu persatu. Kepala Bidang Pariwisata Parekraf Provinsi Gorontalo, Bapak Gema Putra. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Mewakili Dinas Parekraf Pora Provinsi Gorontalo dengan Bapak
1: Pak Romi Moge.
0: Lalu juga kita bersama dengan Ibu Nining Abdurrahman Arif, salah satu pengrajin karawo ya,
2: iya,
0: di Gorontalo. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir bersama kami pendengar. Karawo ini bukan sekedar motif yang menghiasi kain di setiap sulaman, namun juga menjadi sebuah hal yang ikonik di Gorontalo. Dan bicara soal kolaborasi antara pemerintah, pelaku pariwisata, para desainernya, pelaku ekonomi kreatif dan pengrajin, ini terus diperkuat melalui event-event seperti ini. Dan kita akan berbincang langsung dengan beberapa narasumber yang hadir, yang juga nanti akan bersama kami ya, Pak Gema, di entah mau lewat Zoom atau juga akan hadir di sini. Kita tunggu kehadiran beliau. Namun saya mau ke Pak Romi terlebih dahulu. Pak Romi, ini kan event tahunannya daerah gitu ya, dan bahkan menjadi ikonik gitu. Kalau nggak ada event ini kurang seru deh gitu kayaknya. Dan bahkan sudah masuk di event tahunannya kalender event Nusantara ya.

0: sudah tahun keberapa ya Pak ya kita melaksanakan festival Karawo? Ngomong-ngomong.
1: Ya, makasih Bung Yusri atas pelaksanaan dialog ini. Kami makasih karena dialog ini menjadi bagian dari promosi kami terhadap pelaksanaan event Gorontalo Karnaval Karawo yang kita akan laksanakan insya Allah di tanggal 11, 12, 13.
0: Tetapi bulan depan?
1: Bulan depan, bulan September, insya Allah. Yang pertama, saya kiranya akan menghadir ini adalah Pak Kadis, karena beliau pada hari ini mendampingi Pak Gubernur untuk melihat lapangan golf. Ya memang sekarang Pak Gubernur selain ini menjadi event apa program pariwisata ini menjadi bagian dari program unggulan beliau dan hal-hal yang berkaitan dengan atraksi maupun sarana prasarana sekarang ini sementara dibenahi termasuk juga lapangan golf yang itu menjadi bagian dari spot tourism. Berkaitan dengan Gorontalo Karnaval Karawo ini Bu Yungsri, memang kebijakan kita saat ini salah satu bagian penting dalam mempromosikan destinasi wisata itu adalah pelaksanaan event. Karena event ini menjadi salah satu alasan wisatawan untuk datang ke tempat wisata.
0: Betul.
1: Itu kalau kita presentasikan ada sekitar 20% dari alasan wisatawan kalau mereka mendatang ke satu tempat itu adalah pelaksanaan event yang konsisten. Nah, event-event yang termasuk di kita itu adalah Gorontalo Karnaval Karawo ini yang sudah ke-12 kali tahun ini
0: sekali ya
1: dilaksanakan.
0: Wow, okay.
1: Dan itu sudah masuk dalam kalender event Karisma Event Nusantara. Dari 125 kalender event Nusantara, salah satunya adalah Gorontalo Karnaval Karawo. Dan ini kita akan laksanakan di tanggal 12 untuk puncaknya, tanggal 12 September. Itu lokasinya di Grand Palace.
0: Tetapi di tempat yang kemarin ya,
1: tahun lalu. Nah, tahun ini akan mengambil tema berkaitan dengan harmoni. Jadi harmoni musik yang berkaitan dengan bagaimana kita mengembalikan musik etnik itu sebagai bagian dari budaya yang itu akan kita promosikan juga menjadi bagian dari satu kearifan budaya Gorontalo yang kita balut dalam suasana Gorontalo Karnaval Karawo. Jadi para desainer yang akan kita libatkan juga dalam event nanti itu akan kemudian merancang sebuah desain yang tidak jauh dari
0: tema itu ya.
1: Tema tadi itu. Nah, tentunya di samping saya juga adalah salah satu desainer Bu Nining dan juga menjadi pengurus Apinka. Mereka-mereka ini akan terlibat langsung dalam mendesain salah satu side event. Nah, pembeda dengan tahun lalu itu, di tahun ini ada salah satu side event kita adalah Mokarau Kolosal.
0: Ngapain itu Pak?
1: Mokarau Kolosal itu nanti secara teknis akan dijelaskan oleh Ibu Nining. Tetapi secara garis besar bahwa Mokarau Kolosal itu akan kemudian menghadirkan para pengrajin UMKM ditambah juga dengan para Mokarau milenial dari siswa SMA yang itu sudah mereka di beberapa SMK yang sudah kita kemudian hubungi latih karena mereka juga pekerjaan mereka adalah juga salah satu kurikulum lokal itu adalah Mokarau. Itu kita akan kemudian libatkan mereka dalam Mokarau Kolosa. Itu kita akan laksanakan juga di tanggal 12 pagi. Nah, pelaksanaannya adalah kita akan menghadirkan mereka di satu di Grand Palace. Ada sekitar hampir 500 lebih orang. Itu akan kemudian mendesain sebuah karao
0: dalam waktu yang bersamaan.
1: Nah, itu akan kemudian salah satu pembeda dengan
0: tahun kemarin,
1: kekayaan kemarin. Kemudian juga ada musik. Jadi di sela-sela pelaksanaan itu kita akan kemudian ada pagelaran musik kolosal kita akan bantu juga dengan musik etnik. Hmm. Itu yang sementara kita siapkan. Hmm. Ini menjadi pembeda karena memang di setiap tahun itu kita dievaluasi. Dievaluasi pelaksanaan GKK, apa yang menjadi pembeda pelaksanaan Gorontalo Karnaval Karawo dari tahun ke tahun. Salah satunya adalah tema itu, dan salah satunya juga untuk mengangkat budaya-budaya yang memang ada di
0: Gorontalo ya.
1: Gorontalo seperti itu.
0: Kesiapannya sudah berapa persen nih, Pak? Menjelang ini kan udah tinggal deket lagi ya. Iya,
1: tinggal kita
0: sekitaran 2 minggu lah ya.
1: Ya. Persentase persiapan kita sekarang sudah mencapai hampir 90%.
0: Oh.
1: Kita sekarang baik dari aspek produksinya, kita sudah punya IO, dari aspek juga desainernya, dari aspek kemudian persiapan side eventnya. Karena side event ini selain kita laksanakan di Grand Palace, juga kita akan berlangsung juga di City Mall. Di City Mall itu ada akan berlangsung lomba karaw bercerita, kemudian fotografi, kemudian lomba desain motif karaw juga kita akan perlombakan, dan perlombaan puisi.
0: Itu di rentang waktu tanggal 11 sampai 12 ya?
1: Iya, itu di awal-awal.
0: Oh, di awal-awal.
1: Pelaksanaan puncaknya di 11, 12, 13.
0: Oh gitu, oke. Okay. Ke Ibu Nining. Ibu Nining tadi Pak Romi bilang kan temanya tentang harmoni ya. Ada tema baru nih yang harus dikerjakan oleh para desainer. Bisa dikebut gak sih? Ini udah tinggal 2 minggu lagi nih.
2: Itulah kan menjadi tantangan kita sebagai pengrajin karaoke, kan biasanya keluhannya di waktu. Nah, itu yang menjadi tugas dan tantangan dari kami, Afinka. Afinka Asosiasi Pengusaha Perajin Karaoke. Dan kita sudah ada wadah tersendiri, alhamdulillah sudah dibentuk oleh pemerintah, dan di situ tempat berkumpulnya para pengrajin. Jadi kita kalau misalkan mempunyai ada saran, kritik atau keluhan dari pelanggan, kita rumpuk di situ bagaimana caranya untuk bisa mencari solusi untuk menghadapi tantangan tersebut. Nah, ini termasuk yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kami sangat bersyukur sekali ada event yang dinamakan dengan Mokarau Kolosal. Itu di situ kita akan menyulam secara bersama, dan kami akan hadirkan pengrajin kurang lebih 500 orang. Kemudian juga kami akan hadirkan juga para siswa binaan kami dari Asosiasi Pengrajin. Jadi karena kami itu sering kewalahan, Pak, untuk karena event-event ini kan sering dipromosikan kan tentang karaoke.
0: Terlebih permintaannya tiba-tiba banyak gitu.
2: Jadi
0: kan?
2: Jadi bukan hanya di dalam daerah, tapi kita juga sudah melayani sampai luar negeri.
0: Wow.
2: Beberapa kali bahan kami itu ditampilkan dengan pesen-pesen di luar negeri. Jadi permintaan juga desainernya dari luar. Jadi mereka sudah ada konsep, terus mau disesuaikan dengan busana yang mereka mau pamerkan, dan itu ditambahkan dengan karao yang memang mempromosikan seni budaya. Dan memang tapinya karao kan unik. Itu memang dari zaman penjajahan itu tidak bisa diganti sama mesin, Pak. Itu tetap pakai tangan.
0: Betul. Mana ada ya di daerah mana tuh yang masih mau dia mau cabut satu-satu.
2: Sementara kan gitu, kalau menyulam kan berbagai macam cara menyulam dan nama, tapi kalau kita punya itu unik. Itu memang uniknya itu di caranya itu merusak kain tapi jadi indah. Kenapa kok kain baik-baik dirusakin tapi hasilnya jadi bagus, dan itu menarik sekali bagi para pelanggan, terutama yang di luar daerah, termasuk yang di luar negeri. Nah, di event ini kami akan secara bersama-sama menyulam dalam waktu yang serentak. Nah, di situ akan mempromosikan, ternyata karaoke bisa dibikin secara skala besar dalam jumlah besar. Di situ juga kita ada regenerasi. Karena kan ini menyulam, kita butuh mata yang tajam, ketelitian. Sementara kan orang-orang
0: kan sudah
2: pada yang berumur. Nah, kita butuh regenerasi berikutnya. Nah, ini juga akan memperlihatkan sama mereka, seperti ini permintaan karaoke, dan ini memang peluang besar untuk mereka untuk bisa jadi pebisnis muda.
0: Betul.
2: Itu sekarang sudah ada para desainer muda, mereka pakai sulaman karaoke, dan itu mereka promosikan, dan alhamdulillah mereka sudah punya omset tersendiri.
0: Wah, itu kan menarik.
2: Bagi kami pengrajin itu sangat bermanfaat sekali, apalagi event-event seperti ini. Teman-teman tuh pada kewalahan, Pak. Sejujurnya mereka. Oke, mau kita mau bikin, tolong bikin lagi, bukan hanya dalam daerah kan, luar daerah juga mereka juga pengen mempromosikan ini bahan yang mereka suka ini tentang karaoke ini. Oh, kita mau bikin begini. Nah, kadang-kadang mereka kewalahan. Jadi mereka harus, saya bilang, coba cari latih lagi. Jadi di situ itu kita bukan hanya siswa binaan, tapi juga kami itu beberapa ya, kami punya kelompok remaja putri yang putus sekolah. Jadi kan biasa, oh tidak ada uang tuh orang ibu mau sekolah mau kuliah kan, biasa kan kasihan kan masyarakat. Setidaknya walaupun sekarang itu untuk transport apa kan, dengan mereka menyulam, mereka teruskan kepada, jadi itu bisa membantu sekali Pak untuk mereka ketahanan ekonomi keluarga.
0: Betul. Sih, kalau tahun ini kan temanya harmoni. Kalau kemarin-kemarin soal si Sherly lah,
2: iya,
0: hiu paus dan sebagainya. Kalau hari ini sudah ada gambaran desain apa yang mau ditampilkan nanti sebagai seorang kan, perajin?
2: Iya Pak, itu kita sesuaikan dengan tema yang ada. Jadi kan harmoni, ritme. Jadi motif-motif yang dihasilkan pun senada dengan tema yang kita bikin sekarang yang pemerintah usungkan. Nah itu sementara
0: dirancang
2: sama
0: gitu ya
2: teman-teman. Nanti mungkin kalau Pak Anu bisa penasaran, ayo
0: nah, silakan datang festival Karawang ya. Betul. Sebelum kita jeda, Pak Romi, artinya kalau tadi Pak Romi sudah spill ya, ada satu kegiatan di dalam Karnaval Karawo ini, yakni menyulam secara serentak gitu ya, mau karawo kolosal. Apakah ini juga digadang-gadang akan mungkin memecahkan rekor muri gitu ke arah sana kah? Ya.
1: Baik, memang mau karawo kolosal ini pernah dibuat di kira-kira di tahun 2016 ya. 2016 itu menghadirkan pengrajin 1250. Nah, kalau misalnya kita akan buat lagi itu minimal dia harus di
0: atas lebih dari yang kemarin ya,
1: 1250. Nah, memang tantangan kita untuk mempersiapkan itu agak sedikit agak teknis agak banyak sehingga tahun ini kita tetap dia kolosal tapi tidak kemudian harus
0: memecahkan rekor muri.
2: Tempatnya juga Pak. Tempatnya juga tidak muat.
0: Ya. Jadi apa goals yang diinginkan ketika mukarau kolosal ini dilaksanakan kembali walaupun dengan jumlah yang lebih sedikit dari tahun-tahun sebelumnya?
1: Ya, memang yang pertama kita mengajar bahwa setiap event itu harus ada pembeda.
0: Oke.
1: Itu yang pertama. Yang kedua, karawo ini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Nining sepanjang lebar bahwa karawo saat ini itu sudah kemudian menjadi salah satu subsektor fashion yang memang industrinya sudah naik daun. Dari aspek regulasi itu kita sudah kemudian mengurus namanya indikasi geografis sulaman karawo. Itu menjadi klaim kita bahwa sulaman karawo itu sudah menjadi bagian dari kearifan budaya lokal yang memang tidak bisa ditiru atau diambil alih oleh daerah lain. Karena memang secara aspek regulatif kita sudah urus indikasi geografis sulaman karawo. Itu yang kedua. Yang ketiga tentunya dengan kita melaksanakan mokarawo kolosal itu kita kemudian ingin menghadirkan sebuah konsep dan desain bahwa mokarawo ini harus meregenerasi. Makanya kita hadirkan juga tadi sudah dikatakan oleh Ibu Nining, mereka punya binaan SMK. Nah sekarang ini kalau misalnya kita melihat di desa-desa yang ngobak karawo itu kebanyakan para orang tua.
0: Betul.
1: Nah sekarang dengan kemudian kita membuat event ini maka ada kecintaan, ada sense of belong terhadap generasi muda, generasi Z, generasi milenial bahwa karawo ini harus kemudian dihidupkan. Harus ada program kontinuitas yang memang bisa menjamin bahwa karawo ini tidak mati di generasi ini, tetapi dia harus berlanjut, dia harus kemudian bisa dirasakan oleh generasi ke generasi. Dan salah satu aspek yang kita harus laksanakan kebijakan pemerintah sekarang adalah bagaimana membumikan. Membumikan itu harus dengan event. Ada alasan menarik yang harus kita lakukan sehingga ini bisa diminati oleh generasi muda. Salah satunya adalah event. Dengan melibatkan mereka, memberi pemahaman kepada mereka bahwa karawo ini bukan cuma pakai di 40 hari kalau dulu. Tetapi karawo sekarang ini sudah itu dipakai di pesta, sudah ikut-ikut fashion.
0: Malah hari-hari gitu.
1: Hari-hari
0: ya.
1: Kita juga di pemerintah juga harus ikut. Sampai dengan festival-festival internasional tadi di New York, di Eropa itu sudah ada kita punya karaoke. Bahkan di pasar-pasar di apa, di Tamrin City, di Sarina, di ini tuh sudah ada. Kemudian kita punya fashion yang memang dihadirkan untuk dikenalkan, dipromosikan. Sehingga para generasi muda hari ini tidak kemudian minder lagi kalau karaoke ini kita cuma pergi di 50 hari dulu seperti itu. Tapi sekarang dengan pangsa pasar yang sudah semakin luas, promosi yang semakin pesat ini, insya Allah karaoke sudah akan semakin mendunia.
0: Baik. Pak Romi, Ibu Nining, kita tahan dulu, kita mau jeda. Pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami di telepon maupun juga di WA, nomornya sama di 0821-9664-8664, atau juga bisa bergabung bersama kami di kolom komentar YouTube RRI Gorontalo. Kita jeda.
3: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026.

0: Ya.
1: Sebentar kan terombak jarak. Okay.
2: Ya. Ya, kita lanjutkan lagi untuk obrolan bincang santai di pagi hari ini. Kalau secara off air, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol, ternyata akan sangat seru dan itu menjadi pembeda ya Pak Romi ya. Selain ada Mokarau Kolosal, kemudian ada sebenarnya beberapa tentatif kegiatan yang notabene sebenarnya sama setiap tahun. Ada karnavalnya, yeah. ada seremonialnya, yeah. kemudian juga mungkin ada workshopnya yeah. ya. Yeah. Yang menariknya adalah tempat yang dijadikan untuk kegiatan ini kali kedua ya, di tempat yang sama ya. Kayaknya ya, karnaval yeah. Karawa dari tahun kemarin ya, baru tahun ketiga.
3: Iya.
2: Nah, artinya ya ini strategis ya tempatnya ya, karena tidak terlalu menutup akses jalan, walaupun dia berada di jalan nasional. Kemudian juga ya istilahnya terintegrasi lah ya Pak Romi ya, di semua titik, di satu titik tuh semua kegiatan berlangsung secara bersamaan gitu ya. Tinggal orang mau milih mau kemana nih, ya
3: betul.
2: Ada di dalam hall atau di samping halaman atau mau lihat karnaval pada saat ini.
3: Betul.
2: Sejauh ini kesiapan pemerintah provinsi, kemudian juga kolaborasi dengan OPD, dan ini juga berkolaborasi dengan Bank Indonesia, ya. Di tengah efisiensi nih Pak, kita nggak bisa pungkiri loh, event berskala ini event berskala nasional, bahkan boleh dibilang internasional, karena target pasarnya bukan wisatawan domestik semata, tapi mancanegara, yang harapannya mereka nggak hanya akan mampir di Gorontalo kemudian ke Togean dan sebagainya, tapi akan berlama-lama di sini, ya menikmati yang namanya si Shirley, si Hugh Paus, kemudian beli cenderamata, kain karawa dan sebagainya, baju-bajunya, bagaimana Pak dengan mematangkan ini menuju hari H dengan efisiensi kondisi keuangan kita yang apa adanya gitu. Tapi kita harus mensukseskan acara ini Pak Romi.
3: Memang Bung Yusri, kebijakan pemerintah dalam hal efisiensi anggaran ini memang merubah mindset kita dalam hal untuk pelaksanaan event-event itu. Salah satu yang kita lakukan adalah bagaimana mengkolaborasikan event-event yang dilakukan dulu sendiri-sendiri ini kita kemudian satukan. Ini yang pertama menyatukan target kita pengunjung, yang mungkin dulu Hulun Talu At juga punya target pengunjung, karena itu memang ke arah bagaimana menghidupkan subsektor ekra. Yang kedua, dulu juga Gorontalo Karnaval Karawa juga itu selain masalah subsektor ekra, karena memang di event itu harus hadir semua. Jadi apa UMKM-nya, para desainernya, terus pelaksanaan karnavalnya itu hadir semua, dan semuanya punya segmen. Nah, dengan kemudian efisiensi ini kita satukan, kita berharap dengan segmen-segmen yang tadi disatukan itu lebih lebih banyak lagi pengunjungnya. Karena itu yang menjadi target kita. Target pengunjungnya harus banyak. Kalau pengunjungnya tidak banyak, maka yang pertama adalah long of stay, wisatawan bisa kemudian bisa lama di sini.
2: Betul.
3: Yang kedua, suspend. Jadi orang kemudian membelanjakan, dia datang untuk berbelanja, baik itu fashion, apa itu olahan pangan, kemudian dia paket dengan datang ke destinasi, itu berarti pendapatan para pelaku UMKM kita lebih meningkat.
2: Benar, benar.
3: Pendapatan juga akomodasi hotel juga meningkat. Dan juga mereka datang berarti seluruh hal-hal yang terdampak itu juga bisa berdampak. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya sejauh ini persiapan kami itu dari aspek persiapan kami sudah melakukan koordinasi dengan OPD terkait. Karena kita laksanakan itu di jalan nasional, tentunya ada perhubungan, ada kepolisian, ada juga satpol untuk pengamanan. Karena memang jalan Andalas itu menjadi jalan yang sangat vital.
2: Benar.
3: Kenapa dia vital? Karena di situ yang pertama jalur ekonomi. Ada juga kontainer, ada juga pelaku-pelaku jasa yang mobilisasinya sangat sangat padat. Itu yang pertama. Yang kedua, itu dari jalan Andalas itu sering dilalui oleh ambulans. Jadi ambulans yang dari Limboto, dari Bolmus itu datang untuk kemudian dirujuk ke Alwi Sabu ataupun juga rumah sakit terdekat. Maka itu mempergunakan jalan Andalas itu. Maka ini yang kemudian kami lakukan koordinasi secara intens dengan pihak kepolisian, dengan pihak perhubungan, bukan saja perhubungan Provinsi Gorontalo, tapi juga perhubungan UPT dari Kementerian Perhubungan. Ini dalam kerangka untuk menjalin kerjasamanya, sekaligus untuk bagaimana mengkoordinasikan supaya pelaksanaan event ini aman dan nyaman. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga melakukan koordinasi dengan para pelaku usaha di sekitar situ, baik itu DPRD kota yang menjadi bagian juga dari titik start kita, terus juga ada usaha-usaha kayak ada Hino, ada pelaku-pelaku usaha yang di situ, itu kemudian kita atur mereka untuk bisa selain mereka menikmati karnaval itu, mereka juga bisa berjualan, karena memang ada pelaku UMKM yang existing di situ. Nah, maka mereka kita libatkan, kita libatkan mereka supaya mereka juga punya dampak positif, punya dampak ekonomi terhadap pelaksanaan kegiatan event ini.
2: Baik.
3: Kita sangat harapkan.
2: Kita coba ajak pendengar yang bergabung bersama kami, baik itu di YouTube atau juga di telepon dan di WA. Sudah dekat di ujung telepon, Pak Muis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muis di Limboto.
0: Iya, menarik apa yang diperbincangkan ini, karena Pak Terawo ini merupakan kata yang pas bagi kita masyarakat Gorontalo, dan merupakan kata yang kebanggaan kita masyarakat Gorontalo. Dan alhamdulillah Terawo ini pernah kami pakai di waktu kegiatan rakyat di Jakarta, dan pernah juga saya pakai waktu saya ke Makassar. Ada orang Makassar tegur, Bapak orang Gorontalo? Dan iya, Bapak ketahui gimana saya orang Gorontalo? Katanya dari pakaian baju Terawo ini, Pak. Wah, ini ke depan bagaimana insya Allah Terawo ini bukan saja di lokal Gorontalo, tapi kita permetikan di luar daerah Gorontalo, kalau boleh sampai negara-negara tetangga kita. Dan ini karena ini merupakan satu juga income bagi kita, bagi masyarakat kita Gorontalo, Pak. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nining, dengan kegiatan-kegiatan event berskala nasional seperti ini, sebenarnya apa yang Anda rasakan sebagai seorang pengrajin gitu atau juga desainer karaos sendiri?
4: Alhamdulillah Pak, kita itu biasanya dari awal kita cuma di rumah sendiri dengan keluarga bikin sulaman karao, dan dengan event-event yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah, jadi permintaan karao itu mulai ada, mulai datang, bukan hanya dalam daerah tapi juga di luar daerah. Dan kita juga terbantukan dengan promosi-promosi yang bukan hanya dilakukan oleh pemerintah tapi juga masyarakat juga membantu, seperti yang Pak Muiz bilang tadi kan, mereka ada kegiatan di luar daerah dalam menggunakan karao. Jadi kan itu identitas. Jadi ketika mereka, oh bagus ya, ini sulaman apa? Ah, itu kan secara tidak langsung mereka mempromosikan. Ada kan yang mau tertarik. Nah, secara langsung mereka bahkan mau minta kontak. Oh, siapa yang bikin? Boleh kita mau
2: hubungi
4: langsung, belinya di mana? Boleh kita langsung kontak-kontakan, kan mereka juga kan promosikan. Nah, di situ juga kita mendapatkan customer-customer. Nah, di situ kita akan terjadi tawar-menawar harga, motif, dan mereka juga mau tahu tentang karao. Bahkan saya pernah latihan secara online untuk anak-anak muda yang tertarik, dan mereka ingin menginginkan passion karawanya itu, passionnya ada karawanya. Nah, itu saya sampai bikin latihan secara online, cara menyulamnya, cara buat membuat pengirisannya, itu yang saya bikin. Dan alhamdulillah yang permintaan di kami itu bukan hanya dalam daerah, desainer-desainer muda di luar daerah itu, bahkan di luar negeri, seperti yang kami katakan, kami punya bahan itu sudah dipromosikan sampai ke luar negeri. Nah, itu mereka padukan dengan kain-kain yang ada yang di seluruh Nusantara, itu menjadi ikon mereka untuk mereka promosikan di luar negeri. Dan itu kami pun kontak kami langsung ke mereka. Mereka izin, boleh langsung ke pengrajinnya enggak? Boleh langsung kita minta mau kontak-kontakan, mau bikin sulaman karao seperti ini. Nah, disitulah pendapatan kami ada.
2: Dan teman bisa mungkin menjadi kekhawatiran para pengrajin, karena kan kita tahu bersama ya, para pengrajin kita ini sudah sepuh gitu ya.
4: Iya.
2: Kemudian tentunya generasi selanjutnya ini walaupun ada tapi minatnya masih sedikit gitu ya. Apakah itu juga menjadi kekhawatiran Ibu Nining dan kawan-kawan perajin di luar sana?
4: Pastinya Pak, kita itu kan mau bikin minat generasi sekarang kan mereka lebih ke hal yang kayak tidak, kita mau promosi jadi ini saja cepat. Tapi hal yang menjadi tantangan kami itu seperti itu. Nah, di situ kami melakukan pelatihan pendekatan untuk teman-teman untuk regenerasi berikutnya, sehingga kami pun sambil memperlihatkan seperti ini karo yang sudah diminati di luar daerah itu. Dan alhamdulillah dengan adanya event-event yang dilakukan oleh pemerintah ini, mereka mulai melihat oh seperti ini, seperti bahkan kemarin kan di Penas sampai Gubernur Sherly kan pakai karawa. Nah, di situ juga mereka, oh ini dari mana? Jadi teman-teman juga, teman-teman desainer sama pengrajin pun sudah mendapat permintaan sendiri dari luar daerah. Seperti itu, Pak. Jadi alhamdulillah secara tidak langsung mereka pengen belajar. Oh, di mana tempat belajarnya? Di mana kami ingin? Begitu juga para desainer-desainer muda yang mereka inginkan desainer mereka ada Sulaiman Karo, mereka cari kami. Dan itu menjadi kebanggaan kami, dan kami katakan sama anak-anak muda, keluarga, masyarakat, ini ada permintaan karawa dan mereka mau. Jadi dari situ juga mereka secara tidak langsung mereka mau mulai minat. Gitu ya? Nah, untuk yang skala besar ini yang sekarang yang pemerintah bikin, nah, karawa kolosal. Di situ kami bisa kegiatan bisa dapat melestarikan, meregenerasi dan memperkuat generasi berikutnya untuk bisa tetap membudayakan karawa ini, Pak.
2: Betul. Ini menarik, Pak Romi, ketika kehadiran para perajin kita ini, perajin-perajin sesepuh gitu ya. Artinya dengan usia-usia lanjut, kita berharap bahwa kita nih karawa lagi naik-naiknya nih, gitu ya. Trennya, kemudian stylingnya, bajunya, kemudian apapun itu semua dijadikan karawa gitu. Artinya sudah semakin masif. Tapi kita tidak boleh lengah bahwa generasi perajin itu enggak ada. Berkurang ya. Bahkan boleh kita bilang gak ada memang. Bagaimana mengupayakan bahwa di satu sisi pemerintah tengah berupaya menggaungkan karawa ini melalui event-event berskala nasional, kemudian bahkan mengikutkan dalam Fashion Week sampai ke Amerika, London dan sebagainya. Tapi bagaimana upaya dari pemerintah untuk memastikan bahwa pengrajin ini tidak berakhir sampai di para sepuh ini ya. Pak Rom.
3: Baik, jadi memang kalau kita melihat dari mekanisme pembuatan sulaman karau itu dia beda dengan batik. Batik itu bisa digantikan dengan mesin.
2: Betul.
3: Tetapi kalau misalnya karau ini, menyulam karau itu sama sekali tidak bisa digantikan. Memang beberapa tahun kemarin Pak Rahmat Gobel almarhum, beliau sampai sempat ke Jepang. Jadi dia berbincang dengan para ahli-ahli teknologi di sana, bahkan memberikan PR ke mereka untuk bagaimana bisa mereka membuat satu mesin alat yang bisa kemudian membuat menyulam karawa ini. Sampai dengan waktu yang ketentukan sampai satu ya.
4: Susah banget. Oh, dan mereka mau coba bikin secara mesin, tapi tetap tidak bisa.
3: Tidak bisa. Sehingganya memang pemerintah sangat menyadari hal itu. Olehnya yang pertama kita lakukan memperkuat regulasi dulu. Tadi indikasi geografis sudah kita urus dan alhamdulillah sudah keluar dari Kemenkumham. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memperkuat sekolah-sekolah vokasi. Jadi ini adalah menjadi dapur untuk meregenerasi meregenerasi orang untuk bisa membuat sulaman karau. Jadi ada sekolah-sekolah vokasi dengan kemudian kurikulum lokal, bagaimana sekolah itu menghadirkan satu kurikulum ya, memang itu pertama bagaimana dia mendesain, bagaimana dia kemudian menyulam, sehingganya para generasi muda yang hari ini kemudian enggan untuk belajar menyulam, itu dengan kemudian mereka masuk di sekolah-sekolah vokasi SMK ini bisa kemudian dilatih, dipahamkan, dan punya sense bahwa ini adalah pekerjaan yang tidak dulu orang bilang, wah ini cuma pekerjaan sampingan, tapi menjadi pekerjaan yang inti, yang pekerjaan bisa mendatangkan ekonomi yang bisa merubah nasib dari mungkin cuma pekerja biasa menjadi sebuah pengusaha. Dan banyak sekarang pengusaha-pengusaha kita yang bergerak di bidang desainer, bergerak di bidang outlet sulaman karau sekarang sudah banyak. Sehingga ini yang kemudian kita masifkan, kita bumikan dengan pertama apa? Kita hadirkan event-event yang bernuansa khusus Karau. Salah satu adalah event Gorontalo Karnaval Karau. Ada juga event-event fashion dilakukan nasional, kita ikutkan.
2: Betul.
3: Dan kita kolaborasikan dengan beberapa lembaga termasuk ke Bank Indonesia. Baru-baru ini kita ikut namanya IFW, Indonesia Fashion Week, di mana kita menghadirkan juga para pengrajin, para desainer, kita bawa ke sana untuk kita tampilkan bahwa Gorontalo memiliki satu identitas Sulaman Karau yang itu sangat menarik untuk dilihat. Bahkan para desainer-desainer internasional itu tertarik juga untuk kemudian belajar untuk mereka lihat, wah ini punya identitas tersendiri, punya khas tersendiri, yang itu tidak saja mereka belajar, tapi mereka kemudian memiliki itu. Dan alhamdulillah dengan event, dengan aspek tadi, tentunya kita bisa melestarikan bahwa Karau ini tidak saja berhenti pada sekarang sudah yang para lansia sepuh-sepuh, tapi kita regenerasi. Kemudian yang ketiga, kita promosikan. Jadi tentunya dengan kita mendirikan lembaga-lembaga yang khusus bergerak di bidang Karau, tentunya ini menjadi salah satu strategi tersendiri untuk bagaimana mempromosikan Karau ke dunia, ke nasional, sehingga permintaan banyak, sehingga ini yang bisa menarik minat para pengrajin hari ini, sehingga menjadikan Karau tidak saja menjadi pekerjaan sampingan, tapi betul, menjadi pekerjaan yang sangat masif, massal, dan bisa kemudian mendatangkan ekonomi bagi keluarga.
2: Ekonomi keluarga.
3: Iya, ekonomi keluarga maupun juga pendapatan asli daerah. Seperti itu.
2: Baik.
4: Harga sekarang kan Karau bukan hanya berapa, tapi betul, sudah punya nilai. Iya. Jadi dengan secara
2: kan ini mereka ya
4: hanya itu aja. Tapi sekarang
2: bisa di-request
4: malah. Benar, jadi itu kan menjadi minat dari mereka. Kemudian juga, oh ternyata jadi pengusaha Karau bisa ya dapat pendapatan segini. Jadi kan mereka menarik juga untuk teman, untuk anak-anak yang generasi berikutnya.
2: Yang itu saya lihat dari Karau selain motifnya adalah warnanya.
4: Warna.
2: Kalau dulu kita hanya pakai Karau tuh warna-warna
3: warna adat gitu,
2: warna adat.
4: Warna kuat, merah, kuning,
2: hitam, warna-warna suram.
4: Kalau
2: gitu
4: sekarang sudah mulai full color. Betul. Jadi bisa masuk semua kalangan, anak-anak sampai orang tua.
2: Bisa mix and match dengan beberapa pakaiannya, Karaunya tetap ada gitu ya.
4: Dan ketika ada beberapa yang teman-teman desainer muda yang mencoba masuk jadi pengusaha dan mereka mulai menikmati hasil, itu secara tidak langsung mereka mulai memberikan warna sama teman-teman lain. Oh berarti bisa ya, kita dapat pendapatan seperti ini ya.
2: Betul.
4: Itu alhamdulillah jadi generasi berikutnya itu ada.
2: Tenang saja, Pak.
4: Karau ini.
2: Saya sampaikan tadi, tenang saja, Mbak Yusri ya.
4: Karau itu bertahan, Pak. Ya, tidak pernah akan mati
2: itu. Benar. Potensi anak muda mau gitu untuk belajar menyulam Karau. Kita jeda kembali pendengar, tetap bersama kami.
5: Yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
6: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai.
7: Bincang Santai.
6: Pro 1 RRI Gorontalo.

0: kita terus lanjutkan untuk obrolan bincang santai di sesi terakhir kali ini. Saya mau ke Ibu Nining menjelang kegiatan Gorontalo Karnaval Karawo ya di 2026. Tentu ada harapan besar dari para perancang desainer Karawo bahwa walaupun event ini dilaksanakan setiap tahun, tapi ada keinginan besar gitu dari para perajin, terlebih sudah dibentuk komunitasnya, organisasinya. Apa yang menjadi harapan atau juga mungkin pesan-pesan yang diinginkan, dititipkan ke Bu Nining pagi hari ini untuk bisa disampaikan, silakan.
1: Baik, terima kasih Bu Nusri. Khususnya kami dari pengrajin itu harapannya seperti dari wasiat dari para leluhur kami, Karawo untuk tetap menjadi identitas budaya yang terus dijaga, dilestarikan, dan itu memang menjadi kekuatan kami masyarakat khas daerah Gorontalo. Nah, ini kami harapannya dengan adanya event Karawo Gorontalo Karnaval Karawo, dengan adanya kegiatan Mukarawo Kolosal, yang mana itu kami mengharapkan Karawo tetap dilestarikan, dibudayakan, dan diberikan kekuatan dari generasi berikutnya untuk anak muda generasi sekarang, karena itu menjadi kekuatan kami untuk orang Gorontalo. Dan ini juga menjadi penguatan ekonomi keluarga, jadi bisa membantu ekonomi dalam keluarga mereka. Jadi kami harap dengan adanya Gorontalo Karnaval Karawo ini lebih banyak lagi pengrajin, lebih banyak lagi desainer, sehingga ekonomi keluarga itu tetap bertahan seperti itu.
0: Kita berharap next bisa lebih besar lagi gitu ya eventnya gitu ya. Pak Romi, tentunya setiap tahun gelaran Karnaval Karawo ini bukan hanya saja perkara entertain di dalamnya yang dimunculkan atau juga bagaimana melestarikan ikon Gorontalo, salah satunya adalah Karawo, tapi yang terjadi adalah side effect-nya adalah perputaran ekonomi yang luar biasa gitu ya. Orang akan berbelanja, datanglah wisatawan, entah itu dari mana, daerah tetangga atau bahkan mancanegara, tingkat okupansi meningkat. Kemudian ada efek-efek juga yang ya istilahnya efek domino gitu ya. Para bentor juga akan bertambah pendapatannya. UMKM juga meningkat penjualannya. Inikah juga yang menjadi salah satu goals dari event berskala nasional ini tetap dilaksanakan setiap tahunnya?
2: Ya, memang salah satu tujuan kita pemerintah untuk melaksanakan event, selain untuk mempromosikan karnaval atau Karawo ini ke pentas dunia nasional, tetapi juga bawaan dan dari dampak pelaksanaan itu kita sangat harapkan. Yang pertama tentunya dari pelaku UMKM. Itu sangat kemudian kita hadirkan untuk mereka sama-sama menyukseskan kegiatan pelaksanaan Gorontalo Karnaval Karawo ini. Karena memang antara wisata, pariwisata dengan UMKM itu adalah seperti satu mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kalau misalnya dia ada wisatawan, ada destinasi wisata, pasti di situ ada UMKM. Karena wisatawan begitu dia datang ke satu destinasi, salah satu yang kemudian ditanyakan, dia mau lihat apa?
0: Betul.
2: Dia mau belanja apa? Dia mau makan apa? Dia mau menikmati apa? Nah, salah satunya adalah kehadiran UMKM dari beberapa subsektor. Apa itu olahan pangan, apa itu fashion, apa itu kriya, apa itu seni pertunjukan, semua kita hadirkan dalam kerangka untuk bagaimana wisatawan tetap betah datang ke Gorontalo dan berlama-lama di Gorontalo. Nah, tentunya multiplier efek dari itu adalah tadi sudah seperti yang Bung Yusuf sudah sampaikan. Jadi bagaimana pelaku UMKM, bagaimana okupansi hotel bisa kemudian terdampak. Bahkan kemarin waktu kita laksanakan penas itu, dari 1.500 kamar itu yang ada di hotel itu, bahkan kita siapkan rumah penduduk. Karena dari kemarin 30.000 yang datang itu, wah sangat luar biasa.
1: Betul. Ternyata lebih
2: banyak dampaknya, termasuk juga perhotelan, termasuk rumah penduduk juga sangat terdampak dengan tadi UMKM, para pengrajin, para kuliner yang juga berburu kuliner itu sangat kemudian sangat terdampak dengan pelaksanaan. Kita juga berharap dengan pelaksanaan Gorontalo Karnaval Karawo ini tentunya tadi ekonomi meningkat, para hotel dan akomodasi juga ini, para bentor juga menikmati dampak positif dari itu. Kemudian apa namanya, para penikmat seni, para penikmat misalnya wastra juga sangat kita harapkan bisa terdampak. Juga termasuk juga para pelaku usaha yang mungkin tidak setiap hari.
0: Benar.
2: Iya, mereka kemudian berusaha tapi dengan event itu mereka muncul tiba-tiba. Ya. Kita juga sangat berharap mereka bisa berdampak terhadap pelaksanaan event ini. Dan itu yang sangat kita harapkan dengan event ini, perputaran ekonomi kita meningkat.
0: Betul. Karena pada ujungnya adalah yang menjadi dampak terbesar itu adalah masyarakat gitu imbasnya. Ya. Ini hanyalah bentuk hiburan yang dihadirkan oleh pemerintah provinsi dalam kemasan Gorontalo Karnaval Karawang, tapi tujuan utamanya adalah ke masyarakat, gitu,
2: masyarakat.
0: Dampak positif yang dihasilkan. Terima kasih Pak Romi Moge, selaku Sekretaris Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo. Terima kasih juga Ibu Nining Abdurrahman Arif, salah satu pengrajin karao. Sukses kegiatannya Pak. Semoga dilancarkan. Patudulahu, nggak apa-apa. Semoga cuacanya adem-adem pada saat karnaval gitu ya. Dan kita berharap bahwa masyarakat juga bisa ikut berkontribusi.
2: Betul.
0: Meriahkan dan berkontribusi gitu dalam bentuk hal apapun. Dan harapannya ini bukan hanya sekedar melestarikan ikon dari daerah kita, tapi juga menjadi bentuk tanggung jawab kita gitu untuk bagaimana memastikan bahwa Sulaman Karo ini tetap eksis di Gorontalo. Saya Yusdian Pranono pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Oke, teman Prodo sudah selesai untuk program bincang santainya nih. Dan sekarang sudah balik lagi di Prodo FM Gorontalo bersama dengan Dori Paneo. Cindy Anako sudah selesai untuk kemarin kalian siarannya di pagi tadi. Dan selama 5 jam ke depan, aku nih, Tony Prodo, Dori Paneo seperti biasa bakal nemenin kamu. So, untuk itu stay tune, jangan kemana-mana, tetap di Prodo FM Gorontalo.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: Prodo FM,
1: sampai siang di Prodo FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

di rumah di depan pendukung kami. Kata Arteta dilansir dari laman Arsenal Jumat 21 Agustus 2026. Ia yakin para pemain memiliki keinginan dan ambisi untuk mempertahankan gelar yang diraih musim lalu. Yang perlu ditunjukkan adalah keinginan dan ambisi dan akan lebih baik dibandingkan musim lalu, ucapnya. Coventry sendiri kembali ke papan atas untuk pertama kalinya sejak 2001, di mana di bawah asuhan Frank Lampard, Arteta memuji pencapaian Lampard yang membawa Coventry promosi dengan cara yang istimewa. Di informasi yang kedua, Mariano Diaz menjadi pahlawan bagi Deportivo Alaves dengan gol penyeimbang di menit ke-84. Yang menyelamatkan timnya dari kekalahan satu sama melawan Rayo Vallecano di ajang La Liga yang dimainkan di Estadio Butarque Leganes, Jumat 21 Agustus 2026. Alaves menunjukkan semangat juang tinggi dengan mampu menyamakan kedudukan di menit-menit akhir. Rayo Vallecano harus puas dengan satu poin setelah gagal mempertahankan keunggulan mereka. Kita ke sepak bola tanah air, tahun 2002, pelatih Persebaya Bernardo Tavares membawa pasukannya ke Thailand untuk menjalani pemusatan latihan. Agenda tersebut menjadi persiapan akhir sebelum menghadapi kompetisi musim baru. Coach Tavares ingin pemain merasakan lingkungan baru dan mereka juga diharapkan menghadapi tantangan berbeda dari rutinitas latihan di Surabaya. Mantan pelatih PSM Makassar itu menekankan pentingnya mentalitas pemain. Setiap pemain harus memahami perannya dan berjuang bersama demi kekuatan tim. Pemusatan latihan di Thailand akan berlangsung hingga 27 Agustus nanti dan Green Force juga akan melakoni sejumlah uji coba dengan beberapa klub asal Thailand. Sekian info berdua.

One Ok Rock with Tropical Therapy dari album Detox di tahun 2025. Nemenin kita di pukul 10 lewat 9 menit waktu Indonesia Tengah. Ini Torrent V2 seperti biasa, mulai dari jam 10 pagi ini nih, sudah bersama dengan Dodi Paneo. Kita masuk di special request nih Torrent V2 ya. Jadi untuk kalian semua yang pengen ikutan request lagu, langsung aja aku kasih kesempatan saat ini nih Torrent V2 sampai di jam 11 nanti ya. Jadi untuk requestan kalian bisa dikirimin lewat Instagram di @V2_Gorontalo. Tinggal cek aja story terbaru kita, atau bisa juga di WhatsApp 0811 43000 222, dan lain telepon di 0812 19924. Ini Torrent V2, nanti untuk hasil requestan kalian bakal aku puterin dua lagu nih Torrent V2 di pukul 10 lewat 25 menit waktu Indonesia Tengah, sama pukul 10 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah di pagi hari ini.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugasnya dibuka.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Jangan lupa teman berdua, 10 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi di pukul 10 lewat 25 menit waktu Indonesia Tengah, aku bakal balik lagi untuk bacain requestan kalian dan puterin. Jadi langsung aja kasih requestannya di Instagram kita @perdu_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 222, dan line telepon di 0812 19 9024.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas ke

17 dari Tulus di album Manusia tahun 2022 nemenin kita di 30 menit dari pukul 10 pagi ini tahun kedua. Jadi untuk requestan yang paling banyak sejauh ini kita lihat ada dari Sals FM, katanya mau request lagunya Hacu Salma Salsabil. Lanjut ada In Blue, Karipiku Suka, Lux dan juga Mariael yang mau request lagunya Samuel Cipta Jagat Rasa. Ketambahan lagi ada Selination FM, Sumpah Mati dari Selena Grace. Jadi yang bakal di request, yang diputerin requestannya maksudnya itu adalah Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Ada total 3 requestan tadi ya. Habis ini kita bakal lanjut lagi di part keduanya untuk special request jam 10 pagi ini. Jadi jangan kemana-mana, jangan lupa juga kasih requestan kalian.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ingat lagi ya teman produser, sekarang kita lagi di part yang kedua untuk request time di jam 10 pagi ini. Jadi jangan lupa untuk request lagu favorit kamu nih teman produser, nanti di pukul 10 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah aku bakal balik lagi untuk bacain request kalian dan puterin ya. Sebelum nanti kita bakal lanjut di part kedua untuk request time di jam 11 nanti.

0: sekalian. Sekarang guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka. Yo, yo, yo, Gorontalo! Are you ready? Halo, Gorontalo! Siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi! Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo.

di Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Oke deh, turun video sekarang waktunya untuk putarin requestan yang kedua kalian nih. Turun video di part pertama, special request jam 10 pagi. Ada yang request lagunya Ziva Magnolia, Pelindungmu. Kita coba lihat Pelindungmu. Ziva Magnolia, Pelindungmu. Ada nih, satu ya. Pelindungmu, aku bakal putar ini turn for 2. Ini dari soundtracknya Ayah, aku mau cerita original soundtrack ya. Oke. Langsung aja nih turn for 2. Nanti kita bakal lanjut lagi di part kedua. Untuk special request di jam 11 pagi nih turn for 2. Nanti bakal ada 3 requestan yang bakal aku putar ini turn for 2. Untuk itu kamu jangan kemana-mana. Jangan lupa juga untuk kasih requestannya. Aku tungguin di jam 11 nanti.

Oke, Detroit Radio sekarang sudah dipukul 11 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah. Waktunya untuk special request part yang kedua ya. Ingat ada 3 lagu yang bakal aku puterin di jam 11 hari ini nih, Detroit Radio 2. Atau di part yang kedua untuk special request ya. Langsung aja kasih requestan kalian di Instagram kita @produ_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 dan line telepon di 0812 19000.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Oke, di turn video sekarang waktunya untuk bacain respon kalian di part pertama, special request part kedua. Gimana sih? Jam 11 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lihat dulu nih requestannya. Oh ya. Ada Nilani, Maria L, terus Keripik Kesuka dan juga Tata Mahar yang request lagunya Selena Grace, Sumpah Mati. Aku masukin dulu Selena Grace di turn video 2, Sumpah Mati. Karena ini memang udah dari jam 10 juga di request sama teman berdua ya. Selena Grace mana nih? Selena Grace featuring Andi Rianto nih teman berdua ya. Nah, setelah ini kita bakal lanjut lagi part kedua baca responnya. Tetap aku tungguin ya. Pokoknya intinya setelah puterin requestnya kita lanjut lagi sampai dibacain respon part keduanya sampai part ketiganya. Karena di jam 11 ini 3 kali bacain respon kalian nih. Puterin 3 requestan kalian intinya ya, teman-teman berdua. Jadi langsung aja, ini dia Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati.

0: separuh malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya.
0: Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.
4: Yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RR Fest 2026? Yap, RR Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja, aku cerita nih. Kita harus duduk, cerita lo kapan. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, di turnamen kedua pukul 11.36 menit waktu Indonesia Tengah. Sekarang waktunya untuk puterin requestan yang kedua, turnamen kedua di siang hari ini ya, pukul 11. Part kedua special request ada dari The Naps Radio yang mau request lagu Cegil dari Nabila Takia, Pura-pura dari Lioda dari Lux. Ada Yanti Pajana, Cegil. Terus ada siapa lagi nih? Bex Radio, Cegil katanya. Oke deh, Cegil ya. Kita masukin dulu Cegil. Cegil tadi belum diputerin ya. Dari Nabila Takia nih. Habis itu kita bakal lanjut lagi di part kedua, part ketiga ya. Bacain request nih, turn pedo untuk kalian di special request jam 11 siang ini. Untuk itu jangan kemana-mana, jangan lupa juga untuk kasih requestannya. Aku tungguin nanti di pukul 11.50 menit waktu Indonesia Tengah bakal balik lagi untuk bacain request kalian.

kerja, tipes. Gak mau kan? Kita harus bisa yang namanya work-life balance. Tahu kapan harus kerja, kapan waktu sama keluarga, dan waktu untuk diri sendiri. Dengan tercapainya work-life balance, bakal bikin kamu makin produktif, lebih fokus kerja, mengurangi jenuh dan stres. Dan yang paling penting, terhindar dari penyakit hati. Karena kalau udah punya penyakit ini, susah sembuhnya, gak ditanggung sama jaminan kesehatan lagi.

9.4 Pro FM, teman terbaik kamu, pukul 11:48 waktu Indonesia Tengah. Ini aku mau bacain, puterin requestnya, cuman takutnya keburu waktu azan nih. Soalnya waktu azan zuhur bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya di hari ini, hari Sabtu ya, tanggal 22 Agustus, itu dikumandangkan pukul 11:54 waktu Indonesia Tengah. Aku mau puterin satu lagu dulu. Dari requestan terakhir nih, Tuan Fredo ya. Ini ada dari Lux TRX yang mau request lagunya Pura-Pura dari Liodra. Kita lihat lagu Liodra ini berapa menit ya. Liodra Pura-Pura, mana nih? 4 menit, kayaknya gak bakal nyampe deh. Oke deh, Tuan Fredo, kalau gitu satu lagu aja dari ini ya, yang tadi ada sempat yang ikutan request juga. Mana dia tadi? Itu tadi ada yang request lagunya Tulus yang teh hijau, teh olong, teh hijau ya. Di request dari Tata Mahar dan juga Karigu. Teh hijau aku bakal puterin dan kita sudah selesai untuk special requestnya nih, teman berdua. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah ikutan gabung. Dan nanti kita bakal lanjut lagi di program selanjutnya. Tetap di Pro FM Gorontalo.

0: qa'imah wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Jadi kata Anas bin Malik, Nabi di antara doa yang paling banyak beliau mintakan kepada Allah adalah doa ini: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tadi pelajaran paling penting dan paling utama, kalau Nabi saja banyak berdoa dan meminta kepada Allah dengan doa ini, lantas bagaimana dengan kita? Kita lebih harus lagi. Nabi yang sudah diampuni dosanya yang telah berlalu dan akan datang, Nabi dan Rasul yang paling mulia yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih, bahkan Khalilullah. Kalau Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah dalam artian Nabi yang paling Allah kasihi, maka Nabi Muhammad pun mendapatkan gelar itu sebagai Khalilullah, Nabi yang paling Allah kasihi, Nabi yang paling mulia, masih berdoa kepada Allah dan meminta Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kebaikan kepadaku di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kebaikan kepadaku di akhirat, wa qina adzabannar, selamatkan kami dari neraka. Padahal Nabi sudah diselamatkan dari neraka, Nabi sudah dijanji dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau minta lagi diselamatkan dari api neraka. Ya, maka kita manusia-manusia biasa seperti kita, jemaah sekalian, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW yang mulia tersebut, lebih pantas lagi untuk menjadikan doa ini sebagai doa utama dalam setiap kali kita berdoa. Mulai malam ini jangan lupa, apapun yang kita minta pada saat kita berdoa, masukkan doa ini. Yang kedua, ditambah lagi dengan Anas yang meriwayatkan hadis ini. Sudah Nabi memperbanyak doa ini, Anas bin Malik lagi disebutkan bahwa tidaklah beliau berdoa setiap kali ingin berdoa kecuali beliau masukkan doa ini di dalam, ya, di dalam setiap doa dan permintaan beliau. Mau berdoa apa saja Anas bin Malik, pasti tetap ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Anas bin Malik. Yang ketiga, kata para ulama, di antara faedah yang bisa kita ambil di sini, lihatlah bagaimana kesungguhan para sahabat itu mengamalkan apa yang mereka terima dari Nabi. Anas bin Malik ketika mendengarkan hadis ini dari Nabi, maka beliau tidak pernah meninggalkan satu kali pun dalam berdoa kecuali beliau masukkan doa ini. Itu hebatnya para sahabat. Kalau kita setiap pekan kita hadir kajian, belum tentu kita bisa amalkan. Kita sudah dengarkan, belum tentu kita bisa amalkan. Paling tidak ingat saja, kalau tidak ada faedah yang bisa kita petik malam hari ini, jemaah sekalian, kecuali Anas bin Malik selalu mengulangi doa Rabbana atina fid dunya, dan saya harus mengikuti Anas bin Malik, saya harus mengikuti Nabi Muhammad SAW, itu saja yang kita dapat malam hari ini, sudah cukup. Amalkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita." Seandainya mereka mau mengerjakan, mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik bagi mereka dan lebih mengistiqomahkan mereka.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

92,4 Pro DFM, teman terbaik kamu, pukul 12 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah. Masih bersama dengan Dodi Paneoni, teman berdua di siang hari ini. Selamat siang untuk kalian semua ya, yang lagi dengerin Pro DFM Gorontalo. Ada beberapa informasi menarik nih yang bakal aku suguin buat kalian di siang hari ini. Salah satunya nih teman berdua dari tim sepatu roda Indonesia yang borong 19 medali di kejuaraan internasional Belt and Road Speed Roller Skating Championship 2026 di China. Jadi tim sepatu roda Indonesia tampil gemilang nih pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 yang berlangsung di Dehua County, Kota Guangzhou, Provinsi Fujian, China pada tanggal 7 sampai dengan 9 Agustus 2026 kemarin nih. Keren. Kontingen Indonesia ini sukses membawa pulang 19 medali, terdiri dari 14 medali emas, wow, ada 4 perak dan 1 perunggu. Prestasi tersebut turut mendapatkan apresiasi dari pengurus besar Persatuan Olahraga Sepatu Roda seluruh Indonesia, PB Porserosi, yang melalui unggahan mereka di akun @pbporserosi.id ya, di hari Minggu tanggal 9 kemarin. Kalau berdasarkan informasi yang dikompil sama tim mereka, sejumlah atlet ini menuai perhatian usai jadi penyumbang utama raihan emas Indonesia ya. Ada Ataya Rizky Prasetya yang tampil menonjol dengan mengoleksi 3 medali emas, sementara Disna Ayu Lutia, Luhutia ya, yang juga mencatatkan torehan 3 emas dari sektor putri senior. Selain keduanya ada Fatilah Rajawali CP dan Lalu Dava Maulana yang ikut menyumbangkan medali emas untuk Indonesia termasuk melalui nomor beregu relay putra. Dan dengan total 14 emas yang berhasil dikumpulkan, performa kontingen Indonesia menjadi salah satu sorotan dalam kejuaraan internasional tersebut nih, teman-teman berdua.

Sudah cukup main-mainnya karya Mahesra Ratsa Andara. Adalah buku yang mengajak kita berhenti nunda-nunda dan mulai serius nanggepin hidup. Dalam buku ini, Mahesra ngasih tahu bahwa banyak dari kita suka main-main sama waktu, kesempatan, atau malah diri sendiri. Dia mengajak buat sadar kalau hidup gak melulu soal kesenangan jangka pendek, tapi tentang gimana kita bertumbuh dan jadi versi terbaik diri kita. Melalui kisah reflektif Mahesra, menyentuh soal kepentingan kedewasaan dalam ambil keputusan dan menerima kenyataan hidup. Buku ini banyak bahas gimana kita suka kejar mimpi yang gak realistis, malah lupa buat nerima dan mensyukuri yang udah kita punya. Dia juga ngingetin kita biar lebih jujur sama diri sendiri dan orang lain, terutama dalam hubungan sosial. Gimana gak boleh manfaatin orang lain cuma buat kesenangan pribadi. Dengan gaya bahasa yang sederhana tapi ngena, Mahesra mengajak kita mikir, udah siap belum buat ambil kendali atas hidup sendiri? Atau masih suka main-main sama waktu dan kesempatan? Buku ini cocok buat kamu yang lagi nyari makna lebih dalam hidup, merasa stuck, atau cuma butuh dorongan buat move on dari rutinitas kosong. Sudah cukup main-mainnya, ngajarin kita buat fokus pada hal-hal yang penting dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Esensi buku

0: Hei Vika, kok melamun sih kamu? Anakmu manggil-manggil loh dari tadi.
1: Eh iya, astagfirullah. Maaf ya Andre, aku lagi khawatir soal tumbuh kembang anakku.
0: Oh alah, kamu khawatir soal stunting, Vik?
1: Iya, aku sebagai ibu muda masih belum paham gimana caranya mencegah stunting, Rek.
0: Tenang, Vik. Kamu bisa mencegahnya dimulai dari asupan gizi yang baik sejak kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. Kasih ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, terus kamu lanjutkan dengan Empasi yang bergizi. Sama kamu juga pastikan kebersihan dan sanitasi yang baik, serta rutin memeriksakan kesehatan anak ke posyandu atau ke puskesmas. Udah, gak usah melamun plus pusing. Biar bapaknya aja deh yang pusing ngejar anaknya gak mau makan.

0: mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: Seru-seruan bareng di RRD Fest 2026. Yap, RRD Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRD Fest 5 September 2026. Ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, ya, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rizky,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif.
4: Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
0: Saya ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda. Mikir loh, Dek, Meh, gimana masa depanmu?
5: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
6: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
7: Teman berdua, akui nggak kalau ngejokes atau bercanda itu satu dari sekian banyak hal yang bikin tongkrongan tuh jadi lebih hidup. Tapi ingat ya, harus tetap sama porsinya dan nggak berlebihan. Paling sensitif apalagi kalau soal urusan pribadi. Contohnya agama, mungkin kamu perlu ngerti kalau consensus artinya sama-sama setuju dan sama-sama nggak masalah. Kalau emang consensus, gas lah. Ya kalau enggak, mending jangan maksa deh. Kadang, kalau terlalu maksain so asik dan gak ada unsur sama-sama setuju, itu bisa bahaya. Aku akui sih, sebenarnya banyak temenan sama orang-orang yang beda keyakinan. Sebagian besar, sebagian hanya sekedar teman, sebagiannya lagi bahkan jadi sahabat. Nah, di antara kita, juga akui yang bikin kita jadi berteman baik karena saling memahami masing-masing keyakinan di antara kita. Dan kadang, ngejokes bercanda tentang keyakinan itu sendiri sesuai dengan aturan di agama masing-masing dan dua-duanya konsen. Kamu mungkin paham dan punya pengalaman yang sama di tongkrongan kamu. Intinya nih, menjadi baik di tongkrongan adalah yang paling penting. Selalu tahu batasan ngejokes kamu dan konsen dengan siapapun yang ada di pertemanan kamu.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

94 Prodo FM, teman terbaik kamu. Balik lagi nih, teman Prodo di Prodo FM Gorontalo. Ini aku mau informasiin, ada seorang pria bernama Anif Ashar, 47 tahun, yang ngaku kaget nih karena masuk dalam desil 9 dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Jadi desil 9 ini adalah pengelompokan tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat pada posisi relatif tinggi atau berada di atas golongan menengah ke atas ya. Anif Ashar nih, teman-teman berdua, mencari nafkah dengan berjualan pentol dari garasi kecil di samping rumahnya. Nah, menurut Anif, aktivitasnya sehari-hari terbilang sederhana nih, teman-teman berdua. Selain berjualan pentol, dia juga mengajar mengaji di salah satu pondok pesantren yang lokasinya tuh gak jauh dari tempat tinggalnya. Dan karena itu Anif mengaku bingung ketika melihat dirinya justru masuk ke desil 9 yang dalam pengelompokan DTSEN itu menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tergolong tinggi nih, teman-teman berdua. Anif pun mempertanyakan bagaimana data tersebut tuh bisa menempatkannya pada kelompok tersebut. Karena kondisi kehidupannya sehari-hari menurut dia jauh dari gambaran masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang sangat tinggi. Sedangkan dari hasil berjualan pentol kabul, dia tuh hanya mendapatkan omset sekitar Rp350.000 per bulan. Kalau dulu pernah dapat banyak, setiap minggu bisa sampai 1,4 juta untuk kulakan. Sekarang kulakannya sebulan sekali itu pun hanya Rp350.000. Kata Anif, pendapatannya mulai merosot sejak adanya program makan bergizi gratis dari pemerintah. Yang benar menurut dia, adanya program tersebut membuat para siswa sekolah yang selama ini jadi pangsa pasarnya ya, jarang jajan di luar. Walaupun pendapatannya nggak stabil, Anif ngaku nggak mau beralih ke profesi yang telah menghidupi dirinya ini dan keluarga selama 5 tahun terakhir. Nah, menurut dia, kondisi ekonomi yang terus menurun membuat semua profesi yang ada saat ini seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Sementara kalau informasi masuk desil 9 ini dari kondisi ekonomi yang belum bisa dikatakan mapan itu membuat Anif kaget saat membuka situs DTSEN dan menemukan kalau data bahwa dirinya tuh masuk desil 9. Anif nih ngaku tidak berharap berada di desil 5 ke bawah untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah nih, teman-teman berdua ya. Tapi ayah dua anak itu berharap pemerintah memetakan situasi ekonomi yang dihadapi warganya secara serius, memang sesuai realita nih, teman-teman berdua. Kayak 350.000 per bulan itu tuh gak mungkin masuk desil 9. Anif menduga masuknya dia di dalam desil 9 ini dikarenakan dia pernah beberapa kali meminjamkan KTP ke temannya untuk jual beli mobil nih, teman-teman berdua. Ya mungkin sebenarnya salahnya di si Anif juga sih. Tapi ya kayak apa ya, untuk pengecekan secara langsung bagaimana kondisi Anif sendiri atau Anif sendiri tuh sepertinya patut juga untuk dilakukan untuk bisa memasukkan, mengkategorikan Anif tuh di desil berapa nih, teman-teman berdua ya. Sebenarnya dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan juga Gus Ipul mengatakan posisi desil seseorang tidak ditentukan hanya dari besarnya gaji. Ada berbagai kondisi dan indikator sosial ekonomi lain yang ikut diperhitungkan dalam menentukan posisi masyarakat di dalam DTSEN ya. Dia menjelaskan penentuan desil merupakan kewenangan Badan Pusat Statistik dan data tersebut dihitung dengan mempertimbangkan sejumlah variabel sehingga nominal penghasilan bulanan tidak bisa dijadikan satu-satunya patokan. Nah, karena itu Gus Ipul meminta masyarakat tidak langsung menyimpulkan bahwa seorang pasti masuk desil tertentu hanya karena melihat jumlah pendapatannya nih, teman-teman berdua. Jadi harusnya kalau di omset 350.000 per bulan nih, teman-teman berdua, masuk desil mana nih, teman-teman berdua? Karena sebenarnya kalau misalnya masuk desil 9 itu dikelompokkan orang kaya. Sementara kalau misalnya 350.000 per bulan hidup bersama dengan istri dan juga anak, kayaknya itu sangat-sangat tidak mungkin deh kalau masuk di desil 9 ya, teman-teman berdua. Sementara itu tuh di desil 9 kategori atau keterangannya tuh dikatakan adalah orang dengan penghasilan yang kaya, bisa dibilang seperti itu nih, teman-teman berdua. Emang 350.000 untuk anak dan istri beserta dengan kehidupan kamu dalam sebulan bisa dikatakan kaya ya?

banyak sekali jenis fobia yang dialami seseorang. Namun, tahukah kamu? Ada loh fobia yang membuat seseorang takut mandi. Nah, fobia tersebut bernama ablutofobia, yaitu suatu perasaan takut yang dialami oleh seseorang, berupa takut mandi dan juga takut membersihkan diri. Mereka juga cenderung takut akan hal-hal yang berhubungan dengan kamar mandi, seperti air ataupun sabun. Fobia ini bisa menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari usia anak-anak hingga dewasa. Jadi, jangan lupa mandi ya, walaupun tidak semua hal dapat dibersihkan. Masa lalu misalnya.

94 Pro DFM, teman terbaik kamu, pukul 12 lewat 56 menit waktu Indonesia Tengah. Sudah selesai untuk informasi di jam 12 siang hari ini. Bentar lagi mau beralih ke Pro 2 Sport. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, tetap barengan sama Dodi Paneo di Pro DFM Gorontalo, teman terbaik kamu.

dari Garuda Pertiwi yang timba pengalaman melawan Thailand baru-baru ini. Jadi pelatih Timo Suneman di tahun kedua nyebutin kalau Garuda Pertiwi memiliki momentum menimba pengalaman dari Thailand Under 16 saat kedua tim bentrok dalam final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kudus Minggu tanggal 23 nanti. Nah, Garuda Pertiwi ini lolos ke final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 setelah mengalahkan Yordania 3-0 ya, sedangkan Thailand mengebuk Malaysia 5-1. Menurut Timo, melawan Thailand Under 16 akan jadi pengalaman penting bagi anak asuhnya karena Timo sendiri menyebut Thailand sudah lama mengembangkan sepak bola putri mereka, yaitu sejak 30 tahun silam, sementara Indonesia tuh baru 3 tahun terakhir di turnamen kedua ya. Setelah mengalahkan Yordania, Timo menyinggung kekuatan timnas sepak bola putri, khususnya kelompok umur kawasan Asia Tenggara. Di turnamen kedua, pelatih berdarah Jerman itu menyebut 3 tim jadi kekuatan utama di ASEAN saat ini, yaitu Australia, Vietnam, dan juga Thailand. Nah, Timo juga yang jadi pelatih timnas putri Indonesia Under 16 dalam Piala AFF Wanita Under 16 2025, ini merasakan kekuatan Australia dan juga Vietnam pada ajang itu. Di semifinal, Indonesia tuh kalah 0-3 dari Australia. Lalu dalam perebutan peringkat 3, kalah adu penalti nih dari... mana sih tadi informasinya? Itu kalah adu penalti sama Vietnam, iya benar. Jadi yang belum ketemu Thailand, makanya dia tuh pengen anak-anak bisa merasakan Trisula itu begitu powerhouse. Yang ada di sekitar kita kan Thailand, Vietnam, dan juga Australia. Jadi kalau mau mereka bisa lolos, bisa besok lusa lawan utama Thailand, itu sebuah pengalaman yang luar biasa dan itu yang kita cari, kata Timo di turnamen kedua ya. Meskipun ingin juara, tapi Timo sendiri tidak mau terlalu sesumbar soal target di final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 ini. Karena dari dalam lubuk hati Timo menyebut trofi sebenarnya adalah pada perkembangan anak-anak Garuda Pertiwi dan juga sepak bola putri muda Indonesia lainnya.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Lanjut lagi nih turun berdua, masih di Perdua Sport. Kita bakal lanjut lagi nih turun berdua di informasi seputar dunia olahraga. Ini kita ke informasi bulu tangkis dulu turun berdua. Dari 5 fakta menarik jelang duel Amri Nita versus Feng dan juga Huang di kejuaraan dunia nih turun berdua ya. Jadi ada Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah yang akan menghadapi unggulan pertama Feng Yanzhe sama Huang Dongping di babak semifinal kejuaraan dunia badminton 2026. Amri Nita ini sendiri jadi harapan terakhir untuk Indonesia meraih gelar juara di kejuaraan dunia 2026 ya. Sedangkan Feng dan Huang ini juga berusaha untuk memburu medali emas di kejuaraan dunia 2026 ini. Nah, kalau kita lihat dari beberapa fakta yang ada nih turnamen kedua, Amri dan Nita tuh sebenarnya gak pernah menang dalam 4 duel sebelumnya melawan Feng Huang, yang mana mereka tuh kalah di Thailand Open, Malaysia Masters, Korea Open di 2025, dan tumbang di kejuaraan Asia tahun ini. Semoga aja kesempatan kali ini tuh bisa sedikit berbeda ya. Dari 4 kekalahan ini yang kedua ya, Amri Nita hanya 1 kali mampu memaksakan rubber game, sedangkan pada 3 laga lainnya Amri Nita selalu kalah 2 game langsung. Fakta yang ketiga, dalam perjalanan ke semifinal kejuaraan dunia ini nih turnamen kedua, Amri dan Nita tidak pernah kehilangan 1 game pun. Mereka selalu menang 2 game langsung. Nah, sedangkan Feng Huang sempat kehilangan game dalam perjalanan mereka menuju semifinal kejuaraan dunia 2026, yang mana momen itu tuh terjadi di babak perempat final ketika mereka tuh menang 18-21, 10-21, 21-15 atas Cheng Xing dan juga Zhang Qi. Nah, pada kejuaraan dunia tahun lalu Feng Huang ini terhenti di babak kedua, sedangkan Amri Nita tidak ikut kejuaraan dunia di turnamen kedua. Kita nantikan aja akan seperti apa hasilnya nanti.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Ah, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Kak Fika ini dia punya pengalaman seru semasa sekolah. Jadi topik kita pagi hari ini seputar lingkungan sekolah. Jadi mau nanya aja nih Kak Fika.
4: Ya.
3: Tempat favorit nongkrongnya di sekolah itu di bagian mananya? Kelas, kantin, taman, atau ada tempat nongkrong lainnya?
4: Sebenarnya tempat favorit itu sebenarnya di dalam kelas, kalau tidak ada guru. Tapi kalau ada guru itu biasanya langsung lari ke kantin.
3: Langsung ke kantin ya?
4: Iya.
3: Pasti makan milu siram dan bawang.
4: Iya, pasti.
3: Oke deh, ini kalau misalnya tempat nongkrong selain itu, ada nggak sih?
4: Di taman.
3: Di taman.
4: Di depan kelas.
3: Depan kelas ya. Pertama kali ketemu sama si dia di mana sih? Di lingkungan sekolah juga?
4: Di lingkungan sekolah.
3: Ketemunya di mana coba?
4: Di sekolah.
3: Iya, di bagian mana? Di kelas, di atap seng, atau di mana? Di kamar mandi?
4: Dari pertama masuk sekolah.
3: Oh, di mos, di aula?
4: Iya.
3: Oke, ceritain. Pertama kali ketemu sama dia, ceritanya seperti gimana dia tatap kamu atau kamu ngeliat dia gitu kan?
4: Oh, kayaknya tidak begitu am. Pertama itu cuman itu kan di sekolah itu kan ada kan yang namanya geng-geng gitu.
3: Oh, geng ya. Yo, oke.
4: Geng-geng. Jadi ada geng cewek, ada geng cowok.
3: Berarti si kamunya ini punya geng. Si dianya punya geng juga.
4: Setiap mau ke acara atau mau kumpul-kumpul itu pasti kan ada di situ berkumpul. Nah, dari situ itu sudah dekat-dekat. Awalnya cuma teman.
3: Yang ngirim salam pertama kali siapa?
4: Dia. Okay, dia terus? Dong. Awalnya itu kan cuma untuk sekedar main-main, cuma sekedar main-main. Tidak tahu lama-lama jadi beneran suka.
3: Asik. Oke lah kalau gitu. Apa yang paling kamu ingat dari lingkungan sekolah kamu?
4: Biasanya tempat ini sih, tempat nongkrong di kantin, di kantin. Terus biasalah kan kalau di sekolah itu banyak geng-geng gitu.
3: Sempat bermasalah dengan geng lawan.
4: Iya. Iya sih. Ya begitu lah.
3: Tempat bertarungnya di lokasi sekolah juga.
4: Oh iya.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Dari jam 6 sampai jam 9 pagi.

0: So bilang apa? Mau banjir ini, hujan terus begini, tiap tahun pasti banjir. Bu Malali, tidak ada solusi ini banjir.
1: Dah sudah. Marah-marah juga enggak bikin airnya surut. Yang penting sekarang fokus sama upaya penyelamatan diri kalau sudah di banjir begini. Nanti kalau sudah di luar hati-hati. Simak terus informasi dan perkembangan banjir di sekitar. Siapa tahu bisa jadi banjir bandang kalau ada curah hujan yang tidak berhenti. Dari sini cari tempat mengungsi paling ideal dengan dataran tinggi. Nanti juga perhatikan arus bawah, saluran air, kubangan, atau tempat-tempat yang tergenang air. Amankan semua barang yang penting yang tidak terjangkau oleh air. Kasih mati sama jaringan listrik. Ini dapat perintah evakuasi. Pastikan hindari berjalan di air yang ada arusnya. Bahaya. Kalaupun harus lewat air, hati-hati melangkah di objek yang tidak bergerak. Kalau perlu, bawa kayu atau stick apapun buat pastikan pijakannya aman. Motor dan mobil kasih aman di tempat yang tidak ada airnya. Pokoknya jangan dulu pakai kendaraan bermotor sama sekali deh. Terakhir, baku bawa terus denti kakak. Tipe apa ada bilang kamar jambok baku pisah.
0: Benar. Jangan lupa juga ya, selalu waspada pada saluran air atau tempat melintasnya air deras. Karena banjir Padang bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Hindari sebisa mungkin air banjir karena kemungkinan tinggi terkontaminasi zat berbahaya. Ingat saja, daerah yang baru saja surut airnya sebaiknya dihindari karena khawatir jalan yang keropos dan ambruk. Jaga selalu kesehatan dan selalu memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar. Rajin cuci tangan dan kaki setiap

Oke, di turn Produa, kita sudah selesai untuk informasi di Produa Sport siang hari ini. Bentar lagi mau beralih ke pukul 14, seperti biasa bakal ada chat Indonesia Top 20 Pro FM Gorontalo. Di hari Sabtu ini masih tetap barengan sama aku, Dodi Panion, di turn Produa ya. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di sini.

0: gimana ya? Rasanya kayak ada yang nempel di otak tapi gak bisa gerak.
1: Lagian kenapa buru-buru?
0: Ya tapi tau gak sih Lina, prokrastinasi itu bikin kita semakin stres. Tugas numpuk, deadline mepet, dan pasti kita malah gak produktif.
1: Tapi kalau ditunda-tunda terus kan asik, ya enggak? Aku jadi lebih sering tunda bangun pagi daripada tunda tugas.

0: film atau ngegame tanpa rasa takut.
1: Iya sih, tapi kalau bisa diubah, kenapa harus ditunda? Kita bisa lebih produktif kalau nggak terus-terusan ngelamun dan nunggu mood datang, Bebs.
0: Betul, jangan sampai deh kita lebih jago nunda daripada nyelesain tugas. Oke, aku mulai kerjain deh sekarang, tapi besok deh.
1: Prokrastinasi itu hanya membuat tugasmu semakin menumpuk. Mulailah sekarang, kerjakan sedikit demi sedikit dan nikmati hasilnya nanti. Ingat, waktu gak pernah nunggu siapa-siapa.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Indonesia Top 20.

92,4 Prodo FM, teman terbaik kamu. Sekarang kita sudah di chat Indonesia Top 20 Prodo FM Gorontalo. Masih bersama dengan Dodi Paneon, itu yang kedua. Bakal nge-spill ke kalian siapa aja yang menempati tanggal lagu dari posisi ke-20 sampai dengan runner-up di minggu ini nih, tahun kedua, edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Sebelum kita masuk ke 20 nih, tahun kedua, posisi yang ke-20 ya, ada satu lagu yang keluar, aku mau informasiin dulu, yaitu lagunya G. Indrawari, 1000 kali. Lagu yang bertahan selama 22 pekan nih, tahun kedua, dan bertahan di posisi jawara selama 2 pekan. Pernah bertahan di posisi jawara nih, tahun kedua ya. Kalau ada yang keluar, otomatis ada yang masuk. Dan langsung aja kita masuk di posisi ke-20 new entry kita yang pertama nih, tahun kedua. Good Morning Everyone featuring Firza Besari dengan Salah.

Sebagai informasi nih turun berdua, lagu Salah ini nih merupakan hasil kolaborasi Good Morning Everyone figurin dengan Fir Sebesari dalam proyek EP berjudul Kalah. Yang mana proyek ini unik ya turun berdua, karena Fir Sebesari terlibat di seluruh lagu yang ada di dalamnya. Dan bakal dirilis secara bertahap juga ya, menuju peluncuran penuh album mini ini nanti di tanggal 4 September 2026 nih turun berdua. Secara keseluruhan EP Kalah memuat 4 track lagu, yaitu 2 lagu utama dan juga versi akustiknya. Dan kalau untuk single Salah ini nih turun berdua, tepatnya dirilis di tanggal 3 Juli 2026, ditulis sama Sani dari vokalisnya Good Morning Everyone nih turun berdua. Dan lagu ini tuh seperti yang bisa kalian dengar ya, memadukan ciri khas pop alternatif ala Good Morning Everyone dengan karakter vokal lirik melankolis khas Fiersa Bersari nih turun berdua. Dan sekarang lagu ini sudah bisa

Nah, turun berdua selanjutnya di posisi ke-19 nih. Sayang banget lagu ini harus turun 3 peringkat, menempati posisi ke-19 dari minggu lalu. Semenjak minggu ini ya, maksudnya turun berdua. Ini kayak baru kali ini dengerin Mahal ini tuh nyanyiin lagu R&B genrenya ya. Selama ini kan kita kayak dengerin Mahal ini tuh dengan lagu-lagu galaunya. Dan kayak apa ya, pop ballad gitu nih turun berdua. Sekarang tuh bisa dengerin barengan sama Rizwan Fadilah dan juga R&Boys ya maksudnya. Ini turun berdua with Mahal ini dengan Seketika. Berdua habiskan waktu. Kita bakal lanjut lagi di posisi ke-18 nih, turun berdua. Lagu yang lumayan baru juga masuk di chart Indonesia Top 20 ya. Ada Ungu dengan Utara Selatan.

0: Malaysia Top 20.
1: 17.
2: Okay, return for dua naik satu peringkat di minggu ini menempati posisi ke-17 ada Nona dengan Hong.

Sebagai informasi buat kalian nih, Turn Over 2, mungkin ini udah familiar banget ya di telinga kita. Kalau sebenarnya Hong ini adalah single terbaru dari girl group asal Indonesia, Nona, yang dirilis di tanggal 31 Juli 2026 kemarin di bawah naungan label internasional 88 Rising, Turn Over 2 ya. Genrenya nih dance pop, modern dan energik yang langsung mencuri perhatian penikmat musik tanah air. Karena ya ada bunyi-bunyi klakson apa ya yang khas banget dengan kendaraan-kendaraan yang ada di Indonesia nih, Turn Over 2. Lagu Hong ini merupakan bagian dari track album perdana Nona yang berjudul Island Girl yang dijadwalkan rilis penuh pada tanggal 18 September 2026 ini nih, Turn Over 2. Oke deh, kita akan lanjut lagi nih, Turn Over 2. Di atasnya Nona nih, Turn Over 2. Tepatnya di posisi ke-16 ya. Ada Syahrafi featuring Rini dengan Salah Paham Lagi.

Lanjut lagi ini nomor 2 di posisi ke-15, turun 3 peringkat. Sayang banget nih lagu ini yang lumayan menenangkan telinga, walaupun sebenarnya itu lagu galau banget ya, dari Angie Carvalho dengan Remuk. Menempati posisi ke-15 sekali lagi, turun 3 peringkat di minggu ini. Dan sejauh ini salah satu lagu juga yang paling lama bertahan di chart Indonesia Top 20 Pro FM Gorontalo selama 14 pekan, itu nomor 2.

Oke deh, kita bakal lanjut lagi di atasnya Angie Carvalho. Nih ada lagu yang lumayan banyak juga di request sama teman berdua di setiap program request nih, Produ FM Gorontalo. Naik satu peringkat di posisi ke-14 ada Roni Parulian, Walls Akhir Zaman.

0: Salah satu lagu favorit aku nih tahun 2 di chat Indonesia Top 20 Radio FM Gorontal saat ini adalah lagu Dipa Barus featuring Hindia dengan Nafas di tahun 2. Yang sayangnya di minggu ini nih lagu ini harus keluar dari zona 10 besar, turun 3 peringkat, menempati posisi ke-13 di tahun 2 ya. Untuk merayakan rilisan single ini nih tahun 2, kemarin tuh aku lihat di YouTube For New Tony Turn For 2 dari The Mumble Media Pop Samping. Lagu ini tuh sempat dimainin sama Dipa Barus nih Turn For 2 ya. Nah sebenarnya lagu ini tuh kayak apa ya, berbeda dari kebanyakan lagu dance elektronik. Secara khusus menyoroti trauma lintas generasi, yang mana perjuangan menghadapi luka masa lalu yang diwariskan dalam keluarga, tapi di sisi lain kamu tuh harus berjuang untuk masa depan.
1: Indonesia Top 20
2: Masih sering aku tertawa.
0: Untuk sekarang kita sudah memasuki posisi ke-12 di turnover 2. Ada lagunya Kendrick dengan Semesta yang naik 2 peringkat di minggu ini.

Oke, return video kita sudah di posisi ke-11 nih. Naik 2 peringkat di minggu ini ada Adrian Halif dengan 2001 kali. Kita bakal lanjut lagi, masuk di posisi 10 besar nih, turun 2, turun 2 peringkat di minggu ini, ada Pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan.

Oke, di turn video sekarang kita sudah di posisi ke-9 nih. Ada dari album Semoga Hanya di Mimpi tahun 2016 nih, tahun 2016 lagi. 2026 nih. Salah satu tracknya nih yang udah dikeluarin sama si cantik Bernadia, ada Laut Yang Tenang.

Oke, Return Friday di posisi selanjutnya, posisi ke-8 nih ya. Harus turun satu peringkat, sayang banget. Lagu yang lumayan banyak juga di request sama Return Friday 2 di setiap program request kita nih. Lagu yang sempat menempati posisi juara juga selama 3 pekan ada dari Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati. Kita bakal lanjut lagi di atasnya Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati nih turnamen kedua. Ada satu lagu lagi dari Nona nih yang masuk di chart Indonesia Top 20 Pro FM Gorontalo, Rollerblade nih, yang sayang banget harus turun 3 peringkat menempati posisi ke-7 di minggu ini.

Nah, turun berdua sudah di posisi ke-6 nih. Sayang banget harus turun satu peringkat juga nih ya, turun berdua. Kayaknya rata-ratanya turun. Ada Digitav dengan Berusaha di Bawah Hujan. Kita akan segera masuk di posisi ke-5 nih, turun berdua naik 4 peringkat. Ada Sabrina Leaner dengan Selesai.

Oke, di Trend Friday kita sudah di posisi keempat nih. Ada single terbaru dari Tulus dengan Teh Hijau. Ini menempati posisi ini naik 2 peringkat di minggu ini. Sekarang sudah di posisi ketiga nih, turun kedua. Sepertinya di minggu ini posisinya digantikan sama yang menempati posisi juara saat ini ya. Karena turun 2 peringkat nih, ada Samuel Cipta dengan Jaga Terasa.

0: Indonesia Top 20.
1: 2. Lanjut lagi nih turun kedua di posisi runner up kita ya. Lagi-lagi ada DJ kenamaan Indonesia nih yang ikut berkolaborasi barengan sama musisi di chart Indonesia Top 20 Prodo FM Gorontalo. Kalau tadi itu ada Dipa Barus featuring Hindia ya. Sekarang di posisi Jawa runner up naik satu peringkat nih ada Wisnu Santika featuring Ari Lesmana, Aku Harus Pergi.

Oke, Return Video itu dia untuk hasil posisi ke-20 sampai dengan runner-up di minggu ini untuk chat Indonesia Top 20 Pro FM Gorontalo edisi Sabtu 22 Agustus 2026, Return Video 2. Tapi tenang aja, aku kembali bakal nge-recap siapa aja sih yang tadi itu menempati posisi ke-20 sampai dengan runner-up di minggu ini. Langsung aja. Posisi ke-20 ada Good Morning Everyone featuring Firza Besari, Salah. Lanjut di posisi ke-19 nih, turn 2 ada Rizwan Fadila featuring RN Boys, Mahal Ini Seketika. Lanjut di posisi ke-18 nih, ada Ungu, Utara Selatan. Lanjut di posisi ke-17 nih, Hong from Nona. Di posisi ke-16 kita punya Syahrafi featuring Rini dengan Salah Paham Lagi. Lanjut di posisi ke-15 nih, turn 2 ada Remuk dari Angie Carvalho. Di posisi ke-14 nih, turn 2 kita punya Roni Parulian dengan Waltz Akhir Zaman. Lanjut di posisi ke-13 nih, Dipa Barus featuring Hindia, Nafas. Selanjutnya di posisi ke-12 nih, turn 2 Semesta from Kendrick. Di posisi ke-11 kita punya Adrian Halif, 2001 Kali. Masuk di 10 besar diawali dari Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Lanjut di posisi ke-9 nih, turn 2 ada Laut Yang Tenang dari Bernadia. Di posisi ke-8 kita punya Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati. Lanjut di posisi ke-7 nih, turn 2 Rollerblade from Nona. Di posisi ke-6 nih, turun satu peringkat, Berusaha di Bawah Hujan, It Gitaf. Lanjut masuk di 5 besar, ada Selesai dari Sabrina Leaner di posisi ke-5. Selanjutnya nih, turn 2 di posisi ke-4 kita punya Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi ke-3 kita punya Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Dan untuk runner up kita nih, turn 2 Wisnu Santika featuring Ari Lesmana, Aku Harus Pergi.

Okay, Little Rampedo, itu dia untuk hasil rekapan chart di posisi ke-20 sampai dengan posisi nomor 2 ya untuk chart Indonesia Top 20 Pro FM Gorontalo. Aku juga udah mau sekalian pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Pro FM Gorontalo bersama dengan Dodi Paneo. Nanti bakal ada kru Pro 2 lainnya lagi nih yang bakal lanjutin siarannya mulai dari chart International Top 20 Pro FM Gorontalo dan seterusnya nih, Turn Pro 2. Terima kasih untuk semua label musik yang sudah mendukung musisi-musisi tanah air di chart Indonesia Top 20 Pro FM Gorontalo, dan also untuk MD kita nih, Turn Pro 2, special thanks sebesar-besarnya Aan Saleh. Nah, Dodi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ini dia untuk jawara kita, Fajar Nur, Salah Apa Aku. Indonesia Top 20.

0: yang terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, info Pro 2 kita updatein untuk kamu sore hari ini Sabtu 22 Agustus 2026 barengan dengan Saleh. Teman Pro 2 Ronaldinho tiba di Ravenna Italia sebagai pemain klub divisi 3. Ribuan penggemar menyambut legenda Brazil ini juga dengan antusias dan melansir dari halaman BBC. Mantan pemain AC Milan ini juga memberikan tanda tangan kepada beberapa staf bandara sebelum pergi dan dia didampingi presiden klub Ignazio Cipriani itu menuju Stadion Ravenna. Dan Ronaldinho diperkenalkan Kamis 20 Agustus waktu setempat di hadapan 6.000 supporter Ravenna. Dan dia mengejutkan publik dengan menandatangani kontrak sebagai pemain. Dari Persija Jakarta resmi merekrut striker Swedia Alexander Jeremejeff itu selama 2 musim mendatang dan pemain berpostur 192 cm ini itu ngebawa pengalaman Eropa dan juga ambisi memperkuat lini serang Mayor Macan Kemayoran. Dan karir Alex ini dimulai bersama Orgriti di 2012 kemudian memperkuat Fighting AVF setahun berikutnya. Dia lalu membela Häcken Malmö sebelum kembali memperkuat Häcken di 2019 dan Alex meninggalkan Swedia dan memperkuat Dynamo Dresden di Jerman sampai dengan 2021. Di 2020 dia dipinjamkan ke FC Twente itu sebelum kembali memperkuat Häcken dan selanjutnya dia bermain di Yunani bersama Panathinaikos sejak musim 2023 terus dipinjamkan ke Levadiakos. Dia kemudian memperkuat PAOK di 2026 sebelum bergabung dengan Persija musim ini. Dari pelatih Mikel Arteta mengatakan timnya lagi bersemangat menjelang pertandingan pembuka Premier League melawan Coventry City di Emirates Stadium. Dari Jumat 22 Agustus 2026, dia nyebutin kalau Bukayo Saka dan juga Declan Rice siap tampil. Arteta juga mengkonfirmasi Arsenal sangat aktif di bursa transfer untuk memperkuat lini belakang. Dia memuji Frank Lampard yang membawa Coventry kembali ke Premier League setelah bertahun-tahun absen. Sekian Info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPRRI Gorontalo.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. International Top 20.

Oke, temen Pro 2, 92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasanya, ada yang namanya Chart International Top 20 untuk sore hari ini. After tadi sudah ada Dodi dengan Indonesia Top 20, sekarang kita ada di Chart International Top 20 sampai nanti jam 4 sore. Dan untuk minggu kemarin, teman Pro 2, kita punya Lisa featuring Aneta, Rema Viva Sound dengan singlenya Goals di posisi 4 dan juga 17. Kita punya ada Anita lagi. Anima featuring Lisa dengan Bad Angels, teman Pro 2. Itu harus out of the chart. Langsung kita cari tahu siapa yang paling bontot dan siapa yang jadi jawara. Let's check it out. 20.

0: Iconis Confession of a Dance Floor di tahun 2005 kemarin. Dan album ini menandai kembalinya kolaborasi Madonna dengan produser Stuart Rice yang turut menulis dan juga menggarap sebagian besar materi di dalamnya. Dan dibandingin dengan beberapa proyek sebelumnya, Confession 2 ini menghadirkan pendekatan yang lebih personal dengan banyak lagu yang terinspirasi dari perjalanan hidup sang ikon pop ini. Salah satu lagu yang menjadi sorotan adalah Dance Naria, yang terinspirasi dari naskah film biografi Madonna yang sempat dia kembangin. Lewat lagu ini juga, Madonna mengenang masa-masa awal saat dia mengejar impiannya di New York, mulai dari mendatangin klub-klub seperti Dance Teria, Roxy, dan juga Paradise Greg sambil membagikan demo lagunya kepada para DJ. Satu anak tangga di atasnya Madonna tahun 2002 di posisi 19, kita punya Gracie Abrams dengan singlenya Good Reason.
1: International Top 20 19.

Di posisi 18, teman pro 2, kita punya Niall Horan dengan singlenya Little More Time, naik 1 di minggu kedua nih teman pro 2. Lagu yang keren banget dari dia udah ngebawa kita ke pukul 15 lebih 10 waktu Indonesia Tengah, teman pro 2 di chart International Top 20 untuk hari ini Sabtu 22 Agustus 2026.

Tepat di pukul 15 lebih 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, kita break sejenak untuk saat ini. Saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: Atil qa'imah atis sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Semua tergantung kita jamaah sekalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini, sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Balik lagi untuk Coyot Indonesia, bukan Indonesia tapi International Top 20 ini teman Pro 2. Kita sekarang ada di posisi ke-17, naik satu anak tangga di minggu keduanya nih teman Pro 2. Ada Flow Therapy at the Club, girl group asal Inggris. Flow ini juga terus memperkuat identitas mereka lewat nuansa R&B era Y2K yang jadi ciri khas sejak debutnya. Dan after ngerilis album pertama Access All Area di 2024 dan juga ngebagiin 4 lagu baru selama libur Natal, trio ini juga kembali menghadirkan single Energy Click It di Maret kemarin. Dan sekarang trio Giorgio Douglas, Stella Quaresma dan juga Rini Downer ini resmi mengumumkan album kedua bertajuk Therapy at the Club, sekaligus ngerilis lagu utama dengan judul yang sama. Dan untuk minggu ini ada di posisi 17. Di atasnya Flow, kita punya Teddy Swims dengan singlenya Mr. Know It All, turun 5 anak tangga ke nomor 16 untuk minggu ini.
1: International Top 20 16.

0: Teman berdua penyanyi sekaligus penulis lagu aliran pop IMI ini resmi merilis mini album extended play terbarunya bertajuk Night at the Opera. Dan rilisan anyar ini juga digadang-gadangin jadi salah satu bentuk kedewasaan bermusik dia ya. Menghadirkan eksplorasi audio yang dramatis tapi tetap relevan dengan kehidupan anak muda zaman sekarang nih. Untuk menandai peluncuran mini album ini juga, IMI lepasin lagu Noah sebagai fokus singlenya. Dan lagu ini hadir sebagai sebuah diss track. Benar sindiran logis yang mengusung tema unik tapi tetap sangat dekat dengan realitas sosial gitu ya, yaitu perasaan ketidaksukaan seorang terhadap pasangan baru dari sahabatnya sendiri. Kok ngatur gitu ya. Ya udah teman pro 2 di atas IMI, kita punya Maroon 5 dengan singlenya Heroin. Teman pro 2 turun 6 anak tangga dari posisi 14.
1: International Top 20 14.

Kamu dengerin lagunya The Squidman in the Arena Teman Pro 2 naik satu anak tangga dari minggu kemarin ke posisi 13 di minggu kelima. Jadi gue band rock asal Irlandia The Squid resmi memperkenalkan single terbaru mereka yang judulnya Man in the Arena ini Teman Pro 2. Vokalis Danny-nya ungkapin kalau lirik lagu ini terinspirasi dari pidato terkenal Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt. Jadi lagu ini juga ngebawa pesan kuat kalau penghormatan sejati hanya milik orang yang berani berjuang di arena, bukan para pengkritik. Lagu penuh energi ini juga Teman Pro 2 itu menjadi bagian dari album baru mereka bertajuk The User's Guide to the Human yang dirilis di tanggal 14 Agustus 2026 kemarin. Naik satu anak tangga di atasnya The Squid, kita punya Sienna Spiro dengan Great Expectation naik tiga anak tangga ke nomor 12. International Top 20. 12.

0: CNS Piro Taman Pro 2 resmi merilis album debutnya Visitor yang memadukan nuansa soul, pop, dan jazz dalam 13 lagu setelah mencuri perhatian lewat Die on This Hill. CNS Piro itu menghadirkan proyek penuh pertamanya sebagai sebuah hubungan pernyataan artistik yang mengeksplorasi hubungan antar manusia, cinta dan juga berbagai emosi yang datang silih berganti. Salah satu lagu yang menjadi sorotan dalam album ini juga adalah Great Expectation yang dirilis bersama video musiknya di tanggal 3 Juli kemarin dan langsung nongkrong di posisi 12 untuk minggu ini. Di posisi 11 di atasnya Shana Spiro, kita punya Miles Smith dengan singlenya Hold Me In The Dark, naik satu anak tangga di minggu ke-6.
1: International Top 20.

Penyanyi dan juga penulis lagu asal Inggris Miles Smith baru aja memperkenalkan lagu terbarunya berjudul Hold Me In The Dark. Lagu ini menjadi bagian dari album debutnya yang sangat dinantiin, My Mess, My Heart, My Life, yang dijadwalin rilis di tanggal 19 Juni ini tahun 2022. Dalam sesi wawancara bersama Jack Saunders, Miles ini mengungkapin juga cerita unik di balik penulisan Hold Me In The Dark. Meski terdengar seperti lagu cinta, inspirasi utamanya berasal dari sepasang headphone milik dia yang masih kecil. Waktu masih kecil ya, Miles ini bercerita kalau musik menjadi tempat pelarian yang aman buat dia masih kecil saat ngadepin situasi rumah yang kayaknya udah tahu ya, orang-orang pada milih sesuatu untuk lari dari, ya bisa dibilang hal-hal yang tidak mengenakan yang ada di dalam rumah. Di atasnya Miles Smith, Hold Me In The Dark, kita punya new entry dan langsung nongkrong di posisi 10 teman 22. This is Alex Warren dengan singlenya Rescuer.

Teman kedua penyanyi dan juga penulis lagu asal Amerika Serikat Alex Warren resmi ngerilis single terbaru berjudul Rescuer ini di tanggal 7 Agustus kemarin. Dan peluncuran lagu ini itu jadi momen emosional bagi Alex karena diciptain spesial buat bentuk penghormatan ya, dan juga ekspresi rasa terima kasih yang mendalam kepada sang istri Kovrianen. Lagu Rescuer ini juga mengisahkan peran penting si istri dalam perjalanan hidup Alex Warren, dan Alex juga ngungkapin kalau sang istri ini adalah sosok yang berhasil menyelamatin dan juga membuat dia bangkit dari masa-masa tersulit serta titik terendah ya. Iya benar. Titik terendah dalam hidupnya dia, dan bagi Alex tanpa kehadiran dan juga dukungan istrinya, segala pencapaian karirnya saat ini tidak bakalan pernah terwujud tahun kedua. Di atasnya Alex Warren, Rescuer, ada Martin Garrix featuring Ed Sheeran dengan singlenya Repeat It, turun 3 anak tangga ke nomor 9. International Top 20.

Zaman Berdua, Alex Warren merilis Passenger sebagai lagu pembuka untuk era album Wild Child-nya. Dan lagu ini juga hadir dengan video musik yang menampilkan cerita ringan tentang seorang cowok yang berusaha ngedapetin perhatian perempuan yang lebih sibuk dengan ponselnya daripada memperhatikan orang di sekitarnya. Aduh, nyindir banget ya. Video musik dari Passenger sendiri menghadirkan berbagai adegan unik. Ia memperlihatkan usaha karakter utama untuk menarik perhatian, dan Alex Warren itu menampilkan trik sulap hujan konfeti sampai tulisan di langit sampai dengan seekor gajah dalam video itu. Dan sutradara Blythe Thomas sendiri itu mengarahkan video musik ini dengan konsep yang memadukan humor dan juga romansa ringan, teman berdua. Di atasnya Alex Warren, ada lagi Alex Warren nih, teman berdua. Kayaknya ada 3 single yang masuk di chart International Top 20, tapi yang satu ini udah pernah puas selama 1-2 pekan di posisi 1. Dan kali ini dia turun 2 anak tangga dari minggu kemarin di posisi 5 ke nomor 7. This is Alex Warren dengan singlenya Fine Place to Die. International Top 20.

Teman berdua penyanyi dan juga penulis lagu asal Amerika Serikat Olivia Rodrigo kembali menarik perhatian publik dengan meluncurin lagu terbarunya Stupid Song ini. Lagu ini merupakan track kedua dari album studio ketiganya yang judulnya You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Single ini juga dirilis di tanggal 12 Juni kemarin lewat label rekaman Given Records dan juga jadi single ketiga yang diambil dari album tersebut. Naik satu anak tangga di posisi keberapa kita sekarang ya, tombol 2? 5. Kita punya Luis Capaldi dengan singlenya Stay Love, turun 2 anak tangga dari minggu kemarin di minggu ke-8. International Top 20.

0: Teman berdua Luis Capaldi kembali menghadirkan karya terbaru lewat lagu Stay Love yang pertama kali dia bawain waktu konser sold out di Madison Square Garden di tanggal 16 April kemarin. Lagu ini kemudian resmi dirilis sebagai tambahan kelima dalam EP Survive, melengkapi deretan track Just Like Survive, Something in the Heavens, ada Almost, ada juga The Day That Die Die. Dan diproduseri sama The Monster and Strangers barengan Michael Pollack, Stay Love ini hadir sebagai balada sederhana yang menonjolkan kekuatan vokal emosional penyanyi asal Skotlandia ini. Lagu ini juga sempat menjadi bahan perbincangan setelah muncul sebagai Mystery Final di sejumlah toko rekaman di Inggris dan juga Amerika Serikat dengan vokal yang sengaja disamarkan. Banyak penggemar menduga lagu ini milik Luis Capaldi dan sekarang spekulasi itu akhirnya terjawab, teman berdua. Naik satu anak tangga dari Luis Capaldi Stay Love di posisi 5, teman berdua. Dari Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, naik 5 ke nomor 4.
1: International Top 20.

0: Kamu dengerin lagunya Ariana Grande, Hey Date I Met You Love Me, teman produa. Dan kayaknya ada kabar-kabar yang oh ya, dus ya, dari dunia musik nih teman produa, karena ada something trouble dengan hasrat buat dia makan gitu loh. Jadi tulang dadanya itu kelihatan teman produa. Kayak seperti apa ya? Pasti udah kamu pikirin sendiri kayak gimana dianya sekarang ya. Ariana Grande dengan Hey Date I Met You Love Me. Kali ini dia ada di posisi 4, naik 5 anak tangga di minggu 8. Di atasnya kita punya Olivia Rodrigo lagi, second singlenya The Cure, yang pernah duduk di posisi pertama selama 2 pekan, tapi kali ini dia turun 1 anak tangga ke nomor 3.
1: International Top 20.

0: Oasis Baby Rex atau nomor 2 featuring David Guetta with Chad Girls turun dari posisi jawaranya di minggu kelima ke nomor 2 di chart international top 20 this week. Okay, siapa nih yang bakalan gantiin Baby Rex dan juga David Guetta di posisi jawara teman pro 2? Langsung aja kita bocorin. Tapi tunggu dulu, sabar aja dulu teman pro 2. Buat kamu semuanya yang masih terus stay tune di Pro 2 RRI Gorontalo, selamat sore dan selamat beraktivitas.
1: International Top 20.
0: Waktunya untuk nge-spill lagi nih teman Pro 2 di posisi 20 sampai di posisi runner-up untuk minggu ini. Kali aja di antara kamu semuanya baru aja stay tune. So langsung kita cari tahu. Let's check it out. New entry kita yang pertama langsung nangkring di posisi 20, Madonna dengan Dance Teria. And this is Gracie Abrams dengan singlenya Good Reason naik satu ke nomor 19. Niall Horan dengan singlenya Little More Time naik satu ke nomor 18. And this is Blow dengan singlenya Terapia The Club naik satu ke nomor 17. Turun 5 ke posisi 16 teman pro 2 Teddy Swims dengan singlenya Mr. Know It All. And this is Ime teman pro 2 dengan singlenya Noah naik 1 di minggu ketiga ke nomor 15. Turun 6 ke nomor 14 kita punya Maroon 5 dengan singlenya Heroin. And this is The Script nomor 2 dengan singlenya Man in the Arena naik 1 ke nomor 13. Sienna Spiro dengan singlenya Great Expectation naik 3 ke nomor 12. Di nomor 11 teman pro 2 naik 1 kita punya Miles Smith dengan Hold Me in the Dark. New entry kita yang kedua, teman pro 2 langsung tongkrongin posisi 10 ya. Ada Alex Rowan dengan singlenya Rescue. Turun 3 ke nomor 9, this is Martin Garrix featuring Ed Sheeran, Repeat It. Naik 5 ke nomor 8, teman pro 2, this is Alex Rowan, Passenger. Another Alex Warren teman pro 2, Find Place to Die, turun 2 ke nomor 7 di minggu ke-11. Kamu dengerin Stupid Song dari Olivia Rodrigo, naik 4 ke nomor 6. Turun 2 ke nomor 5, teman pro 2, kita punya Luis Capaldi dengan singlenya Stay Love. This is Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, naik 5 ke nomor 4. Turun 1 di nomor 3, teman pro 2, this is Olivia Rodrigo dengan singlenya The Cure. And this is Bieber Rexha, David Guetta, Sad Girls, melepasin jawarannya turun ke posisi 2 untuk minggu ini.

International Top 20 dari posisi 20 sampai posisi 2 sudah aku spill untuk kamu. Siapa yang jadi jawara untuk minggu ini teman 22? After tadi Bieber x David Guetta Say Girls itu melepasin jawaranya untuk minggu ini. Congratulations. Please welcome buat Alexo featuring One Republic dengan In Your Eyes naik 6 anak tangga minggu keempat ke nomor 1. International Top 20.

0: Nature International Top 20 last week, bukan hari ini, teman Pro 2. Biasanya di pagi hari ya. Sudah aku spill untuk kamu semuanya, teman Pro 2. Posisi 1, congratulations buat Alesso featuring One Republic dengan In Your Eyes. Naik 6 anak tangga ya. Ke nomor 1 untuk minggu ini, teman Pro 2. Updatean terbarunya, waduh kayaknya masih jauh ya. Terima kasih untuk semuanya udah pada stay tune di Pro 2 dari Gorontalo. Dan aku juga mau big thanks buat semua label music yang sudah mengirimkan materinya setiap hari, setiap minggu gitu ya. Sampai numpuk untuk ngeditnya kayak gimana gitu coba ya. Terima kasih untuk semuanya yang udah pada stay tune di Pro 2 dari Gorontalo. An pamit dari ruang dengar teman Pro 2 untuk saat ini. Karena nanti di jam 16 tepat ya, pukul 16 tepat kita bakal gabung dengan Pro 2 RRI Jakarta untuk Music Planner. So jangan kemana-mana teman Pro 2, and break dulu dari ruang dengar kamu. See you next time di jam 5 nanti. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu.
1: International Top 20. Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. If you...

Selanjutnya teman Pro 2, kita gabung dengan Pro 2 RRI Jakarta untuk ikutin Pro 2 Music Trainer yang disiarkan berjaringan di Pro 2 Network se-Indonesia.

0: 2019, baru itu juga ada Gracia Abrams, Good Reason, salah satu lagu terbaru juga di International Top 20 Jakarta. Langsung aja kita move on ke nomor 18, lagu yang dari nomor 20 di minggu lalu, sekarang naik ke 18. Ada Olivia Rodrigo with Stupid Song,
1: number 18.

0: Aperture. Dikit kamera ya, aperture. Ngomongin soal kamera, jangan lupa teman Pro2 di weekend ini kamu foto-foto dan juga post di Instagram tag @pro2fmjkt dan nanti bakal kita repost pasti jadi weekend ini. Lo lagi ngapain? Kita ketahuan lo lagi ngapain sambil dengerin International Top 20 Jakarta ya. Kalau gitu langsung aja di nomor 12, di nomor 13 ada Dave Teams with Rain Dance.
1: Number 13.

Caca di nomor 11, barusan gue puter spesial buat kamu. Dan ini udah mau masuk ke top 10-nya di minggu ini. Tapi sebelum itu gue mau recap dari nomor 20 dulu ya. Di nomor 20 ada BTS, Swim. 19, Geisha Abrams, Good Reason. Di nomor 18, Olivia Rodrigo, Stupid Songs. Nomor 17 ada Taylor Swift, I Know It, I Know You. Di nomor 16 ada Sienna Spiro, The Visitors. Di nomor 15 ada Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Di nomor 14 ada Harry Styles, Aperture. Di nomor 13 ada Dave Timms, Raindance. Dan barusan di nomor 12 ada Olivia Rodrigo with Drop Dead. Dan pastinya Cha Cha Cha by Bruno Mars di nomor 11. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke nomor 10, ada Sabrina Carpenter with Tears. Number 10.

0: Adonis, lagu yang gue juga suka banget masuk ke playlist gue di siang-siang gitu ya, lagi terik tapi enak, yaitu Olivia Dean, So Easy, yang easy listening banget di kuping. Dan selanjutnya ini juga lagu yang gue suka, ini lagu gue suka semua ya, ada Kehlani with Folded yang harus turun dari nomor 4 sekarang ke nomor 8.
1: Nomor 8.

0: sambil homewrecker.
1: Jangan sampai jadi homewrecker ya tuh Mau Bro 2. Mending lo jadi apa ya, crispy cracker aja lah. Biar enak gitu ya. Tapi kita masih bahkan diputerin lagu-lagu yang enak juga di sore hari ini buat temenin kamu. Semakin dekat ke top 5 juga anyway. Sekarang di nomor 6 ada Blackpink with Go.
0: Number 6.

lagu yang aslinya dari nomor 10 naik 5 peringkat ke nomor 5. Medicine Beer with Bittersweet. Emang lagunya enak banget sih, Tumpah Pro 2. Kayak ngerasain awal-awal pacaran gitu. Masih bittersweet gitu lah, Tumpah Pro 2. Oke deh, kalau...

Oke, teman Pro 2, 92,4 Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu. This is Final featuring Bibi Rexha with Ozuna dan Stars. Selamat sore aja lagi buat kamu yang masih terus stay tune di Pro 2 dari Gorontalo. Ternyata musik premiernya itu nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Yaudah deh teman Pro 2, selamat sore teman Pro 2, masih setia nemenin kamu di sini. Yang pastinya udah masuk jam-jam kritis menjelang malam nih. Siapa yang dari tadi udah nyolong-nyolong pandang ke arah jam dinding atau juga yang lagi di jalan bawahnya pengen buru-buru nyampe rumah biar bisa langsung rebahan. Coba angkat kaki dari sini. Biar sore kamu makin asik dan juga dapat asupan inspirasi. Ada kabar seru nih dari dunia kreatif kita, teman Pro 2. Ini dari ajang pameran pembangunan Sabang Merah. Nggak cuma nampilin pameran biasa aja, tapi juga ngasih spotlight spesial dengan ngadirin karya-karya film lokal loh, teman Pro 2. Ini sih keren banget ya. Event ini benar-benar jadi panggung yang pas buat para sineas dan juga kreator lokal kita buat unjuk gigi. Lewat pemutaran film lokal ini, pengunjung gak cuman sekedar dihibur aja, tapi juga diajak buat ngelihat langsung kualitas karya anak bangsa dan juga ngasih support penuh buat industri kreatif di daerah pastinya.

Selamat sore teman Pro 2, udah weekend juga nih teman Pro 2, Sabtu sore gini emang paling enak dipakai buat yang namanya me time ya. Nongkrong bareng bestie atau juga sekedar rebahan ngedemin pikiran sambil ngabisin playlist lagu favorit kamu di kamar atau dengerin Pro 2 aja gitu kan. Pokoknya nikmatin banget deh waktu santainya kamu. Nah, buat nemenin waktu santai kamu sore ini juga ada kabar yang super membanggakan dan juga bikin senyum-senyum sendiri nih dari daerah kita, teman Pro 2. Bapak Gubernur Gorontalo baru aja ngasih apresiasi spesial loh buat dua anggota Paskibraka Nasional Perwakilan Gorontalo. Jadi gak tanggung-tanggung teman Pro 2. Sebagai bentuk rasa bangga atas kerja keras dan juga disiplin mereka ngibarin sang saka di tingkat nasional kemarin, Pak Gubernur ngasih bonus tabungan masing-masing senilai 5 juta rupiah. Wah, ini kayaknya seru bener ya teman Pro 2. Bener-bener definisi keringat dan juga perjuangan keras yang berbuah manis ya. Jadi buat tahun depan ya nanti lomba-lomba untuk jadi paskibraka kali aja tabungannya nilainya bakalan naik lagi. Tapi kayaknya bukan nilainya aja yang dicari ya teman-teman berdua. Kita harus mencari namanya ilmu dan juga pengalaman sampai ke negeri Cina. Tapi kalau misalnya paskibraka cuma sampai nasional aja, gak ada di negara Cina soalnya. Oke. Okay?

0: share foto pembacakan ini di grup sekolahan.
1: Astaga, ini kan tawuran kemarin yang dialami teman sekolah adik aku.
0: Lah, terus?
1: Kamu gak lihat badan korban yang dibacok bagian punggungnya? Ngeri tahu, gak di blur pula pas di share.
0: Emang kenapa?
1: Al, dengan nge-share foto itu tuh, tandanya kamu gak ada rasa empati terhadap sesama. Juga nanti psikologi orang yang ngeliat foto ini bakalan keganggu. Bukan cuma itu aja, kamu bisa membuat pihak keluarga trauma dengan kejadian ini.
0: Oh gitu, nah udah deh, aku hapus nih pesannya.
1: Nah, itu baru tindakan yang benar.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2

Teman Pro 2, segera kita bergabung dengan Pro 2 dari Jakarta untuk mengikuti Music Preneur, Music Preneur Pro 2 dari Gorontalo yang disiarkan berjaringan di Pro 2 Network Indonesia.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sore hari ini udah pasti gue gak mungkin sendirian, teman Pro 2, karena gue ditemenin juga sama Mas Rio Nada Bumi. Halo Mas Rio.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Gimana nih kabarnya Mas Rio sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, dan okay. Kita melihat Monas, selalu lihat dulu Monasnya cerah atau enggak.
0: Selalu dari Monas ngeliatnya, yeah. Ya. Tapi anyway nih Mas Rio, kita sore hari ini bakal ngobrol. Kalau kita udah nongkrong sore-sore gak mungkin cuma berdua doang kan?
1: Betul.
0: Nah kira-kira kita sama siapa sore hari ini Mas Rio?
1: Nah ini aku bawa pasukan.
0: Wah gila pasukan.
1: Nah, berarti banyak berarti kan?
0: Iya. Yeah.
1: Dan kebetulan aku hari ini membawa narasumber itu sebuah kelompok band.
0: Oke.
1: Tapi kita mungkin beberapa minggu ke depan kita lebih banyak ngobrolin band rock.
0: Oke. Okay.
1: Lalu ada band indie-nya, Britpop dan lain-lain. Nah kebetulan ini teman-teman aku, sahabat-sahabat juga. Dan akhirnya ceritanya panjang sih. Pas ketemu kita bekerja sama, terus lihat performance pertama kali dan dan gue pas ngeliat, oh gila ini performnya keren banget. Karena udah jarang band rock yang aku dari kecil kan suka kayak Deep Purple, Led Zeppelin gitu. Nah beliau-beliau ini ngebawain Led Zeppelin waktu itu.
0: Oh iya, waduh.
1: Dan suaranya itu keren. Terus performance musisi-musisinya pokoknya

0: Terus.
1: Aku Arya gitar.
2: Arya. Oke, okay, harusnya ada berapa?
3: Ada drummer, cuman lagi flu dia.
2: Oh, lagi flu. Waduh.
3: Jadi dia gak bisa hadir.
2: Lagi kurang enak, kurang fit ya.
3: Iya, karena kemarau kan hutan lagi pada kebakaran, jadi kena flu.
2: Bener.
3: Ada dampak. Gitu.
2: Tapi tadi Mas Rio sempat cerita bahwa mereka nih waktu itu lagi nge-live lah ya, lagi main live. Terus Mas Rio ngelihat secara langsung gitu.
3: Iya, jadi sebelum live itu kita udah ngobrol kerjasama seperti apa. Uh-huh. Dari mulai kan pencipta lagunya kan mereka ada timnya kan. Uh-huh. Gitu. Jadi Mas Alan juga ngomong, "Yo, ini gimana gini-gini?" Aku kasih tahu lah cara-caranya dari dasar.
2: Okay.
3: Bagaimana mendaftarkannya, lalu nanti proses untuk registrasi pendaftaran lagunya.
2: Okay.
3: Lewat Nada Bumi kebetulan sekarang ini band-band ini termasuk yang Reborn itu dipegang label namanya HK Production Cinere.
2: Oh.
3: Nah, jadi HK ini sebagai label, Nada Bumi juga sebagai label dan agregasinya kan sebagai publisher juga. Jadi kita dua label ini bekerja sama di satu ruang lingkup.
2: Okay.
3: Dan di HK itu ada 5 band yang aktif sekarang ya.
2: Okay.
3: Nah, termasuk salah satunya sekarang ini yang aku bawa adalah Reborn Ryota.
2: Wede.
3: Dan dia mengusung lagu-lagu hard rock ya, lebih hard rock. Yeah. Gitu.
2: Hard rock ya?
3: Hard rock.
2: Gitu. Okay. Sekarang kita pengen ngobrol sama Reborn Ryota ya, dulu kali Mas ya. Mungkin boleh dong dari biasa yang suka ngomong sih vokalis ya. Bang Alan, coba ceritain dong kira-kira gimana waktu itu pertama kali Reborn Ryota terbentuk.
4: Sebenarnya Reborn ini dulu kita sudah pernah, tidak sebelum terjadi Reborn ini kita memang sudah ngeband, tapi awalnya tuh aku berdua sama gitaris sama Arya.
2: Oke.
4: Nah, terus udah gitu kita sudah lama vakum. Tiba-tiba ada satu momen yang membuat kita ngeband lagi yuk.
2: Gitu.
4: Nah, Arya mengokein, tapi aku bilang cuman kita belum ada basis sama drummer nih.
2: Oke.
4: Dibilang ada, tenang aja, aman.
1: Datanglah. Drummer belum ada.
2: Belum ada.
4: Datanglah sosok Dani dan drummer kita satu namanya Tio kan. Habis itu berjalan. Nah, memang kebetulan saya ini waktu itu sama Arya kita iseng-iseng bikin lagu coveran. Led Zeppelin.
2: Wudih.
4: Yang pas lagi Reborn kita nyatakan on aktif, saya masukkanlah lagu Led Zeppelin ini ke agregat, ke salah satu agregator, tapi bukan Nada Bumi ya. Karena kita belum ketemu sama Nada Bumi. Saya masukin dan ternyata kan kalau kita mengcover lagu orang itu kan birokrasinya panjang.
2: Parah.
4: Sampai akhirnya di bulan ketiga manajemen Led Zeppelin, bulan kedua manajemen Led Zeppelin nge-reply email kita, terus dia bilang kirimkan sampel kalian, terus kita kirim. Bulan ketiga langsung dia bilang approve, boleh tayang. Jadi alhamdulillah Reborn ini salah satu band yang diizinkan langsung oleh pihak manajemen Led Zeppelin untuk mengcover lagunya.
2: Waduh, gokil.
4: Ada dua lagu Led Zeppelin yang kita cover. Yang satu judulnya Immigrant Song, yang satu Rock and Roll, yang satu lagi Black Dog, tapi masih on, masih di, belum di verify, apa, belum di approve.
2: Masih proses ya.
4: Masih proses.
2: Jadi memang udah minta izin secara langsung kepada pihak manajemen Led Zeppelin ya.
4: Sudah aman.
2: Sudah aman ya.
4: Makanya boleh tayang di DSP.
2: Gitu. Kalau enggak boleh berarti ya.
4: Kan coveran enggak boleh sembarangan bisa tayang.
2: Apalagi lagu AI ya, enggak boleh. Lebih parah itu. Lebih parah. Tapi gue pengen nanya deh, kenapa dandanan lo nih rock banget, cuy?
4: Ya ini
2: bertiga ya, sengganya yang hadir di sini rock banget loh.
1: Emang kesehariannya begini.
4: Emang kesehariannya begini.
2: Gak, maksud gue lu melihat role model lu tuh siapa gitu dalam outfit atau OOTD lu lah gitu.
4: Kalau Gani memang baru lahir udah gondrong.
2: Gak pernah dipotong ya?
1: Bawaan pabrik.
2: Kalau lu gimana deh? Lu dulu nih kan, lu merasa ini banget gak? Kayak gue back to the 80s banget lah gitu, tampilan gue gitu.
1: Biar, maksudnya gini mas ya, biar ketika orang lihat kita, kita gak perlu ngomong, weh ngerok nih.
2: Gitu.
1: Yang penting rambut dulu. Nah, harus nyetem.
2: harus nyetem ya?
1: Harus nyetem.
2: Okay, kalau Arya?
1: Role model. Ya dari orang-orang tahun 80-an juga sih.
2: Siapa? Lu menyontoh siapa?
1: Contohnya antara Mandra, terus siapa lagi ya? Era-era itu siapa lagi?

0: Karyo kan?
1: Karyo.
0: Bahasa.
1: Karyo sih gak gondrong. Jakas kate-kate, jakas kate-kate. Oh gitu. Tapi emang maksudnya gue sangat, gue ngeliat lu keren banget ya. Tadi gue ketemu Gani bahkan di bawah ya cuy ya. Kayak Alan tadi lagi beli ketoprak ya.
2: Oh, iya.
1: Kita papasan tuh. Terus kayak gue udah feeling nih kayak anak band nih gitu. Tapi gue belum tahu itu tamu di sini. Gitu.
2: Fondasi dulu itu.
1: Fondasi dulu ya. Ketoprak bawah ya. Ketoprak Jenal tuh namanya. Oke. Okay. Tapi selain Led Zeppelin cuy, kalian tuh dengerinnya kiblatnya kemana sebenarnya?
3: Kita masing-masing beda-beda.
1: Oke.
3: Kalau saya memang lebih banyak di Led Zeppelin dan klasik rock lainnya.
1: Oke. Okay.
3: Dani itu dia ya, influencer tuh udah ada Mr. Big dan lain-lain.
1: Oke.
3: Okay. Arya pun juga sama, dia ada rap terus itu. Ya klasik-klasik rock yang lainnya. Begitupun juga drummer kita sama.
1: Oh iya, yeah. Mr. Big sih gokil ya. Iya.
3: Dan si drummer dia ada influence ke metal-metalan sedikit karena kita pakai konsep double pedal kan.
1: Oh.
3: Jadi supaya walaupun lagu kita lagu lama, tapi aransemennya tetap Gen Z bisa nikmati.
1: Oh, iya benar-benar. Karena kadang mungkin ada Gen Z yang belum familiar gitu ya. Alpha. Oh, masih kecil ya, masih piyik ya.
2: Iya, Alpha.
1: Oke, okay, tapi kalau dari Mas Rio nih, ini dari segi apa? Musikalitas Mas Rio ngeliat mereka gimana nih?
4: Iya, pada saat melihat perform itu baru ketahuan kan bahwa musikalitasnya ini sampai di mana gitu. Dan pas bawa lagu Led Zeppelin, ya otomatis aku sebagai salah satu produser juga kan melihatnya, oh ini sih udah fix. Artinya secara permainan, perform dan lain-lain itu udah fix. Kita udah nonton udah enak.
1: Oke. Okay.
4: Karena gini, ada beberapa hal yang aku nonton, ya terutama di lokal ya, bukannya berarti mensepelekan band-band yang lain. Tapi kadang-kadang kan kita mau duduk itu pengen seneng, pengen dibawa suasana dari band ini, terus dibawa segala-galanya lah. Nah, sedangkan aku dari kecil itu otakku juga udah rock dari zaman Deep Purple, Scorpion, aku main.
1: Oke.
4: Okay. Gitu. Jadi tahu banget ketika ketemu lagi band rock kayak begini, ini kan yang tiga ini lebih muda kan?
1: Daripada
4: saya.
1: Iya, betul. Iya, oke.
4: Kok anak muda sekarang kayak gini, dia udah bisa bawain di level tertentu gitu.
1: Oh.
4: Dan performnya asik dan pokoknya happy aja kalau nonton.
1: Nostalgia lah ya.
4: Dan akhirnya malah bisa bekerja sama hari ini dari Hatta Production, dari Nada Bumi, dan lagu-lagu beliau ini juga didaftarkan secara resmi.
1: Oke.
4: Gitu.
1: Tapi Om Rio waktu muda pernah nggak sih style kayak gini, yang gondrong gitu?
4: Kalau gondrong sih enggak sih, tapi tangannya aja
1: nyopet,
4: gondrong.
1: Nyopet. Gondrong enggak tapi nyopet.
4: Iya. Tapi aku dulu kecil tuh main rock.
1: Oh iya main rock.
4: Main rock, lagu-lagu rock itu, lagu God Bless Festival, lagu Anak Adam. Lalu apa namanya, biskota kayak gitu-gitu.
1: Oh serius? Iya, wah gokil.
4: Bukan berpindah sih, belajar juga jazznya. Basicnya kan klasik, tapi mainnya rock. Nah ketemu lagi kayak begini lagi, wah seneng.
1: Kangen banget ya. Tapi itu jadi menarik, kira-kira kalau Indonesia kalian look up-nya ke siapa?
3: Kita kalau Indonesia?
1: Iya.
3: Indonesia sih tetap
4: Rumah Irama.
1: Pertama. Masa dangdut itu?
4: Rock itu.
1: Oh rock ya, oh iya benar. Iya benar.
3: Tapi kalau saya untuk vokal kayaknya ke Arafik.
4: Oh gitu ya?
2: Arafik.
1: Iya, dangdut. Cengkok, cengkok.
2: Bukan cengkok.
1: Oke. Okay.
2: Suara melengkingnya Arafik.
1: Oh melengking, oke. Okay. Melengkingnya ya. Kalau band rock Indo?
3: Kalau band rock Indo ya, God Bless.
1: Oh.
3: Kita ada beberapa band-band yang zaman dulu yang sekarang udah mungkin sudah vakum ya. Power metal.
1: Oh iya. Yeah.
3: Era-era itulah.
1: Oh.
3: Influence kita juga.
1: Iya. Yeah, yeah, yeah.
3: Saya sih terutama karena vokal mereka kan semua high tone semua.
1: High tone semua. Yeah.
4: Tapi jangan salah loh. Vokalis ini juga dia benar-benar ada belajarnya.
1: Yeah. Belajar vokal rock gitu maksudnya
4: Mario. Vokal rock. Yeah. Gitu.
1: Oh. Gitu. Tapi
4: untuk dapetin nada-nada tertentu kan.
1: Head voice gitu-gitu ya.
4: Karena kan sulit, tingkat kesulitannya kan beda sama nyanyi lagu pop.
1: Iya sih.
4: Kadang-kadang ada yang bisa teriak tapi nggak enak didengar, wes.
1: Iya. Yeah.
4: Gitu. Nah, kalau beliau ini aku udah dengar enak gitu didengar.
1: Iya, yeah, kayak nada tinggi melengking tapi merdu gitu ya, ngeblend ya. Oke, kalau gitu nanti kita bakal dengerin kali ya Om Rio ya. Okay, tapi kita dengerin satu lagu dulu. Ini kayaknya harusnya udah pada tahu nih ya. Ini lagunya Bohemian Rhapsody judulnya.
2: Oh,
1: here we go.

0: juga mau dengerin teman Pro 2. Satu lagu dari Queen ya. Dan tadi juga kita sempat bahas-bahas sedikit nih secara off air. Kalau ternyata Bang Alan juga dengerin Queen juga ya Bang ya. Dan katanya dengerinnya bukan cuma satu dua, full ya, full album ya.
1: Plus
0: hits-hitsnya. Oh, gokil. Tapi kita balik lagi membahas dari single terbarunya nih, Om Rio. Iya. Kira-kira kenapa akhirnya lagu ini menjadi okay, bikin lagu ini tuh sebenarnya dari mana dulu nih, Om Rio?
2: Ya paling nanti mungkin Mas Alan bisa lebih cerita lebih dalam. Tapi intinya lagu-lagu yang dari Reborn ini itu berangkat dari apa yang terjadi di dalam hatinya.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi ini kan udah single ketiga sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi single pertama itu Father, benar ya. Yang kedua itu Lebaran Tanpa Ayah. Nah yang ketiga Bintang Jalan Raya. Jadi ini okay, ada relate-nya sebenarnya. Mm-hmm. Tapi kalau mau tahu isinya, kayaknya langsung yang punya.
0: Nah boleh, silakan Mas Alan. Lagu ini kan kita yang baru dirilis berarti Bintang Jalan Raya. Kita bahas nih gimana Bintang okay, Jalan Raya ini.
1: Bintang Jalan Raya ini sebenarnya lagu yang tercipta dari hobi.
0: Oke.
1: Okay. Karena
2: hobinya apa itu?
1: Hobinya bermotor.
0: Oh iya dong, kan di jalan raya.
1: Iya.
0: Kalau futsal nggak di jalan raya dong.
1: Jadi salah satu hobi. Salah satu hobi bermotor, tapi melawan stigma arogansi.
0: Oh iya iya iya.
1: Nah itu, jadi di lagu ini sebenarnya lebih ke kita di saat di jalan itu jiwa kita seperti apa sih? Kita merasa seperti bintang, dan kita merasa melayang, merasa wah gue paling keren, gue paling hebat.
0: Oh.
1: Tapi message-nya adalah tetap lo jangan pernah lupa bahwa safety first.
0: Oke.
1: Okay. Harus dong. Gitu.
0: Betul.
1: Apa namanya? Walaupun kita di jalan, rules itu tetap ada.
0: Iya, betul.
1: Dan gimana pun juga rules itu nggak bisa di tabrak,
0: nggak
1: bisa belok apa sen kanan belok kiri atau belok
0: mama banget ya kalau itu mama banget ya.
3: Pinter potong sebentar nih
0: apa ya?
3: Mungkin pendengar ada yang pernah lihat waktu bulan puasa kemarin ngelawan arah Harley di Antasari. Nah ini orang
0: kalau lu cepuin orang udah pada lupa kali itu.
1: Kalau itu karena macet
3: maghrib ngelawan arah
1: jadi minta maaf maaf ya
3: motor beda itu
0: Harley ya mau negur juga segen ya kayak ini tegur kayak gini. Yeah. Oh jadi sebenarnya Bintang Jara ini tentang hobi lo di hobi. Bermotor ya.
1: Bermotor.
0: Oh gitu.
1: Jadi, karena kan single kita single pertama dan kedua ini kan sequel.
0: Iya yeah, oke. Okay.
1: Jadi tentang jadi lagu ini diciptakan oleh Mas Adol. Dia menceritakan tentang bagaimana goyangnya gue saat bokap gak ada.
0: Oke. Okay.
1: Itu terjadilah lagu Father. Sambungannya Lebaran Tanpa Ayah. Nah itu juga yang kita sudah mulai start kerja sama Mas Rio dan Nah, kenapa di lagu Bintang Jalan Raya ini tiba-tiba keluar? Nge-refresh nih. Jadi maksudnya adalah ini sequel 1-2 udah kita refresh dulu, nanti yang keempat kelima sambungan lagi.
0: Oh gitu.
1: Karena konsepnya Reborn itu sampai lagu ke-7 kita sequel.
0: Gokil. Jadi to be continue terus ya.
1: Yes,
0: oh gokil. Berarti kalau dari Om Rio ngedenger ini pertama tadi kan berarti tentang bermotor, motoran di jalan.
2: Yeah.
0: Terus apa tadi safety can be fun ya. Apa tadi terus kayak Om Rio ngeliat lagu atau denger lagu ini pertama gimana tuh?
2: Jujur pas pertama lagu Father sama Lebaran Tanpa Ayah denger. Karena yang lagu yang sekarang ini kan lebih baru. Jadi waktu dengar itu langsung ya aku juga barengan sama produsernya Aka kan. Jadi nih dengerin lagunya. Wih oke nih aku bilang begitu kan. Nah akhirnya dengan secara teknis yuk kita jalanin gitu. Nah lagu itu yang udah lama sering kita gak denger dari sisi hard rocknya.
0: Oke.
2: Karena kan udah banyak yang vakum nih band-band senior gitu. Nah sekarang ada lagi mulai mau mencoba ke genre yang hard rock. Tapi dengan suasana yang sekarang.
0: Oh
2: gitu. Cara bawainnya, terus performnya dan lain-lain. Akhirnya ya kita setuju lah, dari HK setuju, dari Nada Bumi setuju. Akhirnya kita dipertemukan lah. Jadi lagunya memang bener-bener asik sih. Enak dinikmati lah.
0: Oke.
2: Gitu. Tetap easy listening
0: lah. Easy listening. Tapi gue jadi penasaran. Gimana kalau kita dengerin dulu Bintang Jalan Raya
2: Bawa motor kan?
0: Iya jangan dimasukin dong. Jadi masukin dong. Ribet. Ada tuh di bawah ya yang parkir ya. Kita dengerin dulu teman-teman 2 Reborn dengan Bintang Jalan Raya.

0: Ribun Riota teman berdua dengan Bintang Jalan Raya baru aja kamu dengerin. Widih, gokil
1: rock
0: ya.
1: Banget,
0: rock ya. Banget, parah. Itu
1: cowok banget.
0: Ini ngingetin kalau di Queen tuh kayak I'm in love with my car ya. Kurang lebih ngomongin itu kendaraan.
1: Itu lebih ke mobil, lebih ke motor.
0: Ini ke motor. Boleh. Tapi apa yang paling menarik sebenarnya menurut kalian dari Bintang Jalan Raya ini?
2: Yang menarik dari Bintang Jalan Raya adalah sebenarnya influence waktu bikin lagu ini. Itu gua lagu Highway Star.
0: Okay.
2: Highway Star di Purple. Nah itu cuman kalau Highway Star kan image-nya beda.
0: Yeah.
2: Kalau gua kita persempit, kita sederhanakan jadinya begini gitu.
0: Oh. Ini ada rencana bikin MV enggak deh buat lagu ini? Ada.
1: Tapi pakai pita-pita ya.
2: Iya.
1: Motornya.
0: Chipsnya dono lagi. Oke. Jadi Bintang Jalan Raya mostly ngebahas tentang motor, dan tadi lo bilang bahwa mengingatkan lah seenggaknya kalau di jalan tuh ada rules-nya. Gitu. Tapi gimana buat orang-orang yang suka lawan arah nih, misalkan pas lagi bulan puasa macet gitu.
2: Kita doain aja.
0: Iya. Maksudnya kan kalau ngomongin bulan puasa semua lapar ya. Semua aus gitu kan. Terus ada yang lawan arah, kalau menurut lo gimana, Bro?
1: Yang bikin aku di sini.
2: Oh, mungkin waktu itu pas lagi papasan lihat, ah udahlah jadi omelin Bintang Jalan Raya.
0: Ya. Nah, itu jangan menurut lo, kalau gitu menurut Alanda, menurut lo gimana, Lan? Menurut lo Gani, menurut Gani gimana, Gan?
3: Mau ngomongin di sini enggak ya?
0: Boleh. Enggak apa-apa, diomongin aja. Kapan lagi?
3: Orangnya di samping.
0: Iya, general lah, yang enggak pakai Harley. Yang pakai Beat gitu.
3: Sebenarnya lawan arah sih kalau bisa sih jangan
0: lah. Jangan lah ya.
3: Cuman kalau kepepet
1: ngejar waktu.
0: Ya, ngejar waktu. Iya. Iya. Oke, tapi berarti Bintang Jalan Raya udah didengerin di berapa kota nih? Kalian udah bawain live berapa kota nih?
2: Udah Jawa Tengah sudah.
0: Oke.
2: Jogja, Solo. Apa satu lagi tuh? Yang belum, Semarang.
0: Nah, Sragen.
2: Bukan, mana? Purwokerto.
0: Oh, Purwokerto udah. Kapan Purwokerto?
2: Kalau Purwokerto kita baru musiknya, belum manggung.
0: Oh, belum manggung. Gokil. Wah, gila. Berarti sebenarnya ini emang bener kata Om Rio tadi, emang ini generasi baru dari musik rock gitu, ya, Om ya.
1: Betul, jadi biar genre di musik Indonesia itu banyak, okay. Tapi orang bisa melihat alternatifnya juga banyak. Termasuk juga rock, kalau kita bikin rocknya lebih ke jadul, tentu anak-anak Gen Z sama Alpha kan juga bingung nih musik apa gitu. Orang sekarang arahnya ke hipdut ya enggak?
0: Iya, benar.
1: Jadi ada rencana mau ke hipdut?
0: Iya, mungkin ada kepikiran hipdut mungkin.
1: Iya. rock gitu.
0: Iya, rock dangdut.
2: Ada sih, nanti akan tayang ya di mungkin film 7 apa 6 ya kali ya.
0: Oh iya, terbanglah tinggi menuju angkasa.
2: Iya, itu jadi kita emang ada konsep lagu kita rock. Rocknya ngebeat apa yang fun gitu. Di tengah-tengah kita selipin dangdut.
0: Widih, gokil.
2: Ada.
0: Oh iya, benar. Dikira bohong.
1: Oke.
0: Oh, boleh tuh.
1: Lagu 7 ya?
2: Lagu 6 atau 7 dan
0: tadi. MV-nya dibikinin juga tuh, Om Rio. Jangan lupa.
1: Harus
0: ya. Oke, teman produ, buat lo yang mau nanya nih boleh banget nih nanya ke Ribur nih, kira-kira apa yang lo pengen tanyain, dan juga mungkin ke personilnya kenapa mereka gondrong, boleh juga lo tanyain ya. Gue buka di 0811 101 05 ya.

0: Persib FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama dengan Reborn. Gokil. Nah, tadi kita sempat buka di WhatsApp nih pertanyaan. Dan ternyata ada yang bertanya ke kalian nih sore hari ini. Kita assalamualaikum kak. Aduh, dari siapa nih? Gak ada namanya lagi. Pokoknya dia nanya, assalamualaikum kak, selamat sore, mau izin bertanya kepada mereka kak. Pertanyaannya, di tengah perkembangan era digital saat ini, wudih, kayak skripsi ya.
1: Iya sih, panjang banget
0: ya. Kayak skripsi ya depannya ya. Ketika selera musik rock anak muda itu berubah cepat sama popularitas sebuah lagu itu bisa ditemukan trennya di media sosial dalam waktu singkat. Nah kira-kira gimana cara kalian mempertahankan kualitas musik rock dan identitas khas band rock tanpa harus ikut-ikutan tren lain? Nah satu dulu deh.
2: Jawabannya simpel. Nah, kita mempertahankan jati diri kita itu dari warna musik.
0: Oke. Okay.
2: Jadi di mana kalau tadi yang bertanya nggak ada namanya ya?
0: Nggak ada namanya.
2: Pak Thomas siapa? Yang bertanya.
0: Lara namanya.
2: Lara kalau boleh dibuka Spotify, boleh sebut merek?
0: Boleh
2: dibuka Spotify-nya Reborn. Hmm. Itu lagu mungkin setelah Mbak dengar lagu-lagu kita dan setelah itu nanti tiba-tiba Mbak di jalan dengar ada orang masang, Mbak langsung bilang, oh ini Reborn.
0: Oh, ada karakternya di situ.
2: Yes, betul.
0: Oke.
2: Walaupun, lagu itu misalnya openingnya, intronya si bass duluan.
0: Oke.
2: Okay. Atau si gitar duluan. Tapi begitu full musik masuk, orang, oh ini Reborn.
0: Reborn.
2: Itu yang kita bentuk untuk untuk mempertahankan jati diri kita di era digital yang sekarang cepet naik turun pasang surutnya.
0: Iya. Gitu. Ini kayak orang pada penasaran suara motor lo kayak gimana, kita tempel mic aja di bawah. Iya, masih penasaran ya Sam.
3: Boleh.
0: Nih, itu pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan kedua, sejauh mana kalian itu bersedia beradaptasi dengan selera generasi muda tanpa kehilangan karakter asli rock? Nah, bener kata Om Rio, mungkin hip dude tadi ya?
1: Iya.
0: Rock dude
1: bisa,
0: berarti.
1: Iya. Istilahnya gini, apa lagi tren sekarang? Tetap genrenya tidak berubah, nih kan rock, tapi bisa geser sedikit lah.
0: Betul.
1: Supaya yang pasarnya hip dude juga senang dengan rock, dengan ada unsur hip dude-nya mungkin gitu.
0: Oh.
1: Sah-sah aja itu sih.
0: Sah-sah aja. Kalau dari Bang Alan gimana?
2: Kalau kita sih sebenarnya gini, kita kan ada untuk, kita bilangnya bukan fans ya, kalau kita namanya Sobat Reborn. Jadi kita menganggap semua ini sahabat kita.
0: Sobat
2: Reborn. Itu di saat kita lagi interaksi atau kita di luar kita lagi live atau acara atau latihan segala macam. Kadang saya atau kita suka ngobrol sama fans.
0: Okay.
2: Nah di situ kita suka bertanya, apa sih sekarang musik sekarang yang anak-anak lagi hitsnya tuh? Untuk Gen Z atau misalnya anak-anak muda sekarang atau misalnya yang lagi hits tuh model-modelnya kayak apa sih? Nah, dari jawaban mereka itu masukan buat kita adalah, oh kita harus bikin seperti ini.
0: Tetap
2: karakternya begitu orang dengar, oh ini Reborn.
0: Karena
2: kan membuat karakter itu sulit mas.
0: Sulit.
1: Dari mulai kayak gondrongnya pun juga susah ya. Ini agak langka loh.
0: Iya. Tapi kita tadi belum nanya, kalian umur berapa sih?
1: Iya itu dia.
2: Beda-beda dikit semua kok kita.
1: Jauh. Ayo.
0: Dari Bang Alan dulu, Bang. Lu berapa, Bang?
2: Tahun ini.
4: Dari phone-nya dia handphone. Kelihatan.
0: Udah plus ya matanya. Udah mulai plus ya matanya.
2: Kalau udah plus berarti udah ketahuan lah ya.
0: Iya.
2: Gitulah.
0: Gini lu berapa kan?
1: Kalau lu belum bisa gini kan.
4: Masih masa pertumbuhan.
0: Oh ya. Oh. Lu berapa sih, Im?
4: 19.
0: Serius? Wah bohong lo. Beneran?
4: Enggak.
0: 24. Oh, kalau
2: di sini yang paling senior Arya.
0: Arya
2: 79.
0: Wah. Sama Rio dong.
2: Kelas 79.
0: Oh. Berapa ya?
4: Baru 30 akhir lah ya.
0: 30 akhir sama. Sama aja dong. Sama.
4: 30 udah mau habis.
0: Ya. Dia
2: kalau udah umur pada ngeles.
0: Drummer.
2: Drummer 3 berapa ya? Ya, segitu.
0: Giliran drummer disebut ya. Giliran orang yang enggak ada disebut ya. Orang pada suruh ngaku umur kagak mau.
4: Lebih kali dia.
2: Ya segituan lah pokoknya lah.
0: Gocap nyampe drummer.
2: Dikit lagi pala 4 juga.
0: Oh, ya masih relatif muda lah ya. Relatif masih muda. Jadi emang dari ini, dari pertanyaan Lara, berarti ya emang ada karakter khusus yang emang ya, kalau didengerin tuh ya reborn banget lah.
1: Yes, betul.
0: Iya. Gitu Lara, namanya siapa nih? Lara Purnamasari. Widih. Kayak Ita berarti ya?
1: Terima kasih. Adil ya.
0: Oh iya, benar juga. Benar juga gitu. Katanya terima kasih Kak, semoga kejawab. Oke.
1: Terima kasih kembali.
0: Terima kasih. Ini tapi menarik juga dari pengalaman dari pertanyaan Laras nih. Tadi kualitas yang jadi apa ya, yang jadi isu utamanya gitu. Karena kadang orang bisa bikin banyak tapi nggak konsisten, ya kan. Nah kalau reborn pengen menjaga kualitas gitu ya.
2: Kualitas pasti, dan kalau kita itu pasti identitas di, apa, identitas reborn tuh harus karena ya Mas Dio sendiri udah denger ya, dari lagu Father terus Lebaran Tanpa Ayah sampai ke Bintang Jalan Raya pun walaupun ngebeat, nyawanya masih ada semua.
0: Oh iya, gokil ya. Kalau dari Om Rio gimana, Om Rio?
1: Ya kan identitas itu kan semuanya bentuknya adalah kelihatan nanti dari lagu satu sampai dan seterusnya. Gitu. Seberapa konsisten Reborn ini untuk mengeluarkan karya-karyanya.
0: Betul.
1: Tapi dengan baru 3 single ini itu sudah kelihatan konsistensinya bahwa musiknya itu dia udah ke situ gitu. Ya akhirnya kita udah nentuin di circle kita udah nentuin bahwa ini hard rock yang orang-orangnya udah kayak gini. Setiap manggung itu akan dicari. Karena gini, kalau udah Reborn manggung itu heboh semua yang nonton.
0: Widih.
1: Atraktif. Jangankan orangnya yang
0: mosing ya.
2: Alhamdulillah.
1: Ada kali ya?
2: Mecahin gelas kita. Oh, serius.
0: yang di panggung kan yang mecahin gelas
2: ya. Ya pasti alhamdulillah sih, apa? Seru terus.
1: Seru ya. Karena performnya mereka udah seru. Karena kalau menyanyiin hard rock tapi dia diam-diam aja gitu, gue sih sebel sebenarnya. Dia jago main gitar tapi dia diam.
0: Terlalu anteng ya.
1: Kalau dia beratraktif gitu kan kita juga heboh.
2: Nah ini Reborn, ya mohon maaf, Reborn kalau di panggung belarakan. Jadi bisa diem semuanya.
1: Karena kadang-kadang parameter gue nih, mohon maaf ya, kan gue nonton pernah di depannya Steve Morse, di Purple. Jadi ngeliat dia main itu kan
0: Gila gitu.
1: Ya bukan gitu, tapi ya ternyata ketemu kayak gini anak muda, udah lah ya, ini lokal kita punya band kayak gini.
0: Langsung jatuh cinta waktu itu, Om Rio, luar biasa.
1: Ini kayaknya harus kerjasama.
0: Oke, kalau gitu nanti abis ini kita bakal ngobrol lagi sama Reborn, masih ya, sama Bro 2, jadi jangan kemana-mana, masih di Sprul FM Jakarta.

0: Sim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih di sore hari ini bersama dengan Reborn. Yoi. Om Rio, gimana nih melihat sebuah band yang apa ya, unik dan juga ya bisa dibilang taste-nya Om Rio banget lah ya.
1: Iya, karena dari kecil ya, tadi kan lihat kan bokap nih. Rocker banget ya. Foto-foto zaman dulu
0: kayak Ahmad Albar ya style-nya.
1: Betul. Kayak Lars, terus gitarnya double neck gitu. Jadi dari kecil itu memang telinga selain belajar klasik sama jazz dulu, tapi telinga itu dijejelin sama rock.
0: Rock ya.
1: Dari The Purple, Scorpion, Led Zeppelin semua kita denger. Nah, habis itu hilang tuh masanya kan, karena mulai ada pop, ada R&B segala macam, rock tuh sempat hilang. Ada tapi gak bisa bangkit. Nah tiba-tiba nih muncul nih sekarang gitu. Wah kayaknya seru. Supaya apa? Untuk jadi lebih bermakna lagi musik-musik di Indonesia itu. Ternyata rock gak habis masih ada. Tergantung mau gaknya aja sih. Kayak mereka-mereka yang masih lebih muda kan. Ayo kita main rock yuk gitu.
0: Karena waktu itu juga dari transisi itu kan ada rock, pop, terus pop kreatif, baru balik ke pop lagi dan lain-lain lah ya.
1: Iya, jadi tetap sebenarnya rock itu tidak bisa hilang ditelan waktu. Gitu. Waktu itu pernah aku bikin aku didaulat untuk main di konser di Singapura. Itu namanya rock. Jadi God bless-nya Singapura sama God bless-nya Malaysia itu gabung. Nah, aku jadi musik direkturnya dulu. Itu namanya ya di situ temanya adalah rock tidak bisa dihilangkan dari muka bumi ini.
0: Sold
1: out 2 hari. Dan itu sih keren banget waktu itu kan. Jadi makanya ketemu band yang sekarang ini tiba-tiba rock, udahlah support abis lah gitu.
0: Support abis ya. Oke.
1: Karena jarang.
0: Oke.
1: Ya kan bisa dihitung kan jarang kan sekarang kan.
0: Bisa dihitung pakai jari lah ya.
1: Cuman balik lagi tinggal konsistensinya nih. Nah menurut aku Reborn ini udah konsisten, ya udah tinggal lanjutin aja.
0: Eh rambut lu kenapa sih cek ya? Oh gitu ya. Gue gak pernah gondrong sih. Mungkin kalau gondrong gue akan kayak lo kali ya. Megang-megangin rambut sendiri kali ya.
1: Ngomong-ngomong sambungnya pakai apa ya? Sambung metal ya.
0: Udah oke gitu. Tapi kocak banget lagi nih. Tapi kalau buat Reborn nih, apa yang pengen disampaikan ke pendengar dan sobat-sobat Reborn mungkin yang lagi dengerin nih untuk lagunya Reborn nih. Boleh deketin mic-nya.
2: Semua yang pasti saya setuju nih kayak tadi Mas Rio bilang kalau rock nggak akan pernah bisa mati, rock nggak akan pernah bisa dihilangkan. Itu mungkin itu akan kita jadiin tagline kita Reborn ya.
0: Boleh keren
2: kita,
0: tuh
2: kita jadiin tagline kita tuh jadi dengan begitu jadi kita tetap terus semangat untuk berkarya dan yang pasti semua karya-karya kita kan didukung sama sobat-sobat Reborn semua dan pendengar lainnya gitu. Tetap rock it's okay. Number one lah buat kita.
0: Wede, gokil. Tapi kalau misalkan ngelihat nanti orang mau ngelihat atau pengen kepoin Reborn nih di sosial media, bisa di mana nih?
2: Boleh, kalau sosial media di Instagramnya Reborn itu di @reborn_ryota_official. Itu Instagram, TikTok, YouTube sama semuanya.
0: Sama semuanya ya.
2: Reborn Ryota.
3: Satu hal bahwa rock ini adalah fondasi dasar baru nanti muncullah perintilan-perintilannya. Ada metal, ada yang punk gitu.
0: Basic rock dulu ya yang penting ya. Kalau gitu. Berarti teman Pro 2 jangan lupa tuh lo kepoin Instagram Reborn di situ biar tahu juga kira-kira mereka kemana hari ini ya.
2: Kita pasti update terus kok.
0: Motoran bareng boleh, jadwal. Motoran bareng kalau yang motoran bareng.
2: Boleh, sangat boleh.
0: Boleh ya?
2: Sangat Reborn boleh.
3: Komunitas motornya.
2: Ada. 4,5%.
0: Wah, itu cakep tuh.
3: Motor boleh ngumpul.
2: Boleh, betul.
0: Semua
3: tertentu berlaku.
0: Oke, kalau gitu jangan lupa di-follow dan juga didengerin lagunya Reborn. Abis ini mungkin bakal rencananya ada MV nanti di lagu-lagunya?
2: Ada, di lagu Bintang Jalan Raya.
0: Ah, cakep tuh. Nanti ditonton juga.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman Pro 2 tepat di pukul 17.58 waktu Indonesia Tengah kita beri sinak untuk saat ini sayangnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: Sayyidatil Qaimah, ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah, wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah, wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah, innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Wa qawluhu fir raha, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapang, kenali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, ya, maksudnya adalah idza kunta fir raha min amrika, jika kamu dalam keadaan lapang dari urusanmu, ya, maka jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang manusia ingat kepada Allah ketika dia susah, ya. Tapi ketika dia senang, dia lupa dengan Allah. Dia menganggap senangnya itu dia dapatkan karena usahanya. Tidak ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bahasa orangnya. Tidak ada campur tangannya Allah dalam artian ini adalah usaha saya sendiri, bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ada orang yang seperti itu, jemaah sekalian. Maka diingatkan dalam hadis ini bahwa kenali Allah dalam keadaan lapangmu, maka Allah akan kenali dirimu dalam keadaan susah. Dalam artian, dalam keadaan lapang pun ingat bahwa ada hak Allah yang harus kita tunaikan. Ketika Allah berikan kelapangan kepada kita rezeki, ada hak Allah yang harus kita tunaikan dengan rezeki tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan dada kita, kelapangan dalam keluarga kita dan seterusnya, semuanya ada hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan di situ. Maka ketika kita mampu melakukan hal ini, Allah pun akan mengenal kita dalam keadaan susah. Ya, dalam keadaan sulit Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kecerdasan emosional karya Daniel Goleman. Menjelaskan kalau kecerdasan itu nggak cuma soal IQ tinggi, tapi juga kemampuan mengelola emosi. Goleman menggambarin konsep emotional intelligence atau EQ sebagai keterampilan memahami, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi dengan tepat. Yang sama pentingnya dengan kecerdasan akademis. Buku ini ngasih insight tentang pentingnya empati, kontrol diri, dan kesadaran diri dalam kehidupan sehari-hari. EQ nggak cuma ngebantu hubungan pribadi jadi lebih baik, tapi juga bikin sukses di tempat kerja. Goleman bilang, orang dengan EQ tinggi lebih punya peluang buat sukses dan bahagia. Buat anak muda yang sering ngerasain emosi naik turun, buku ini ngebantu banget buat paham cara ngatasi emosi dengan lebih dewasa. Goleman ngajarin, gimana caranya merespon, bukan cuma bereaksi terhadap situasi. Ini beneran penting buat ningkatin komunikasi, hubungan, dan juga pencapaian karir. Goleman juga bahas gimana EQ bisa dipelajari dan dikembangkan, beda sama IQ yang cenderung statis. Lewat kisah-kisah inspiratif dan penelitian ilmiah, kita diajak buat ngembangin kecerdasan emosional buat jadi versi terbaik diri kita. Intinya, EQ penting banget buat ngadepin dunia yang dinamis ini, baik buat hubungan sosial maupun karir. Jadi, buku ini cocok buat kamu yang mau jadi lebih mindful, ngelola stres, atau ningkatin hubungan sama orang lain. Kecerdasan emosional ngasih insight praktis tentang gimana kita bisa lebih sadar dan terampil dalam mengatur emosi. Esensi buku RRI.

0: Al, gue masih kepikiran nih, umur segini masih aja jadi beban keluarga. Malu gue tuh, Al, malu.
1: Le, meratap tuh, gak nyelesain keadaan. Talk less, do more, Le. Hidup gak semudah dengerin lagu Hindia sambil ngopi.
0: Ya juga ya, kalau rebahan terus sambil ngeluh, kapan bisa mandiri dan dapat kerja ya?
1: Yoi, bangun dari tidur kamu, Le, dan raih mimpimu. Stop salahin keadaan, apalagi bawa-bawa pemerintah. Semua punya kesempatan, Le. Mungkin orang lain sedang berusaha di saat kamu sedang larut, rebahan, dan malas-malasan. Ubah mindsetmu dari beban keluarga menjadi beban orang lain.
0: Maksud kamu?
1: Maksudnya digaji sama orang lain.

0: closed.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
2: Serius deh Tama Pro 2, nge-share info kerja tuh bentuk kasih sayang yang paling underrated. Nggak perlu keluar keringat, nggak pakai bensin, cuman butuh sinyal dan niat baik aja. Bayangin, kamu forward locker ke teman, dia dapat kerja, bisa bayar utang, terus traktir kamu makan seblak. Win-win solution kan? Nah, kita tuh gak tahu seberapa berharganya satu postingan itu. Bisa jadi penentu lanjut nganggur atau naik gaji. Jadi, mulai sekarang kalau lihat locker, jangan cuma scroll, like, terus skip. Karena gotong royong versi Gen Z itu bukan lagi angkat batu, tapi angkat CV-nya teman kamu.

0: sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisha main sendiri aja sana.
1: Oke, mana HP-nya?
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo, Gorontalo. Siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

Kamu dengerin lagunya Kylie Minogue and Dua Lipa Tahun 2 with Real Groove. Sekarang udah pukul 18.52 waktu Indonesia Tengah. Aku punya kabar terbaru nih, Tahun 2. Udah jam 6:30 lebih ya Tahun 2. Aroma-aroma malam minggu udah kecium banget nih Tahun 2. Buat yang udah rapi wangi mau malam mingguan, hati-hati aja di jalan. Buat yang kamu merebahan di kamar, ditemenin sama drakor, sama snack kemasan, tenang aja, kamu gak sendirian. Aku temenin aja dari sini, tapi udah mau kelar nih. Dan sambil nemenin persiapan malam minggu kamu, ada info penting nih dari kawasan pesisir kita, dari artikel KBRN yang baru aja aku lihat. Bapak-bapak dari Polsek Kawasan Pelabuhan Gorontalo, itu lagi gencar banget memperketat pengamanan setiap ada kedatangan kapal loh, teman berdua. Jadi langkah tegas ini juga diambil pastinya buat mastiin keamanan ketertiban dan mencegah masuknya barang-barang ilegal ke wilayah kita. Jadi setiap penumpang dan juga barang bawaan yang turun dari kapal itu bakalan dicek ekstra ketat, teman berdua. Keren banget ya. Pelabuhan kita jadi makin aman dan juga kondusif berkat kesiapsiagaan mereka. Terima kasih untuk teman berdua yang udah pada stay tune di Pro 2 dari Gorontalo. Pamit dari ruang dengan teman Pro 2. See you next time. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: Kadang dalam sebuah percakapan atau diskusi, kita berselisih pendapat dan cenderung menyerang karakter atau pribadinya, bukan gagasan yang disampaikan. Inilah yang disebut ad hominem, kesalahan logika di mana orang yang diserang tapi bukan ide mereka. Ad hominem sendiri adalah istilah dalam retorika yang merujuk pada serangan terhadap orangnya, bukan terhadap argumennya. Misalnya, alih-alih menanggapi pendapat seseorang, kamu malah menyerang karakter atau sifat pribadinya. Hal ini sering terjadi di debat politik, media sosial, atau percakapan sehari-hari. Frasa ad hominem sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti terhadap orang. Konsep ini telah ada sejak filsuf klasik, termasuk Aristoteles, yang mengamati bahwa debat harus fokus pada ide dan bukti, bukan menyerang lawan secara pribadi. Contoh sederhana saat membahas cara meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa komentar justru menilai orang yang memberikan opini itu sebagai tidak kompeten atau kurang pengalaman. Padahal argumennya sendiri belum dibahas secara objektif. Akibatnya diskusi kehilangan arah, opini publik jadi bias, dan ide-ide kreatif tidak tersampaikan dengan baik. Dengan menghindari ad hominem, percakapan akan jadi lebih jernih, kritis, dan juga produktif. Jadi mari fokus pada argumen, bukan orangnya. Saring informasi, pikirkan fakta, dan bangun kebiasaan berdiskusi yang sehat. Dengan cara ini, kita bisa menciptakan diskusi yang membangun dan solusi yang lebih efektif. Stop ad hominem.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM. Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Produe FM.
3: Jangan galau malam-malam.
5: Saatnya info Produe barengan Nisa untuk malam ini.

LeBron James sudah berlatih bersama rekan barunya di Philadelphia 76ers. Jaylen Brown dan juga Tyrese Maxey ini turut berlatih bersama. LeBron mengenakan kostum hitam di usia 41 tahun. Latihan Sixers ini terasa mirip ketika bersama Lakers sebelumnya. Dia menjadi penampilan pertama mereka bertiga setelah melewati libur musim yang menegangkan ya. Jaylen Brown juga mengejutkan setelah ditukar dari Boston Celtics. Sementara James sebagai free agent lebih memilih Philadelphia. Awal musim ketiganya bakal menghadapi juara NBA musim lalu New York Knicks. Membangun chemistry sebelum musim dimulai ini dinilai penting ya. Langkah ini juga bisa memperlancar kerjasama ketiganya sepanjang musim. Dan musim ini Sixers ingin memastikan lini serang mereka tuh sulit dihentikan. Tekanan musim depan membuat Sixers tak ingin lengah dari lawan-lawannya. Los Angeles Lakers menjalani minicamp selama 4 hari di Slovenia, negara asal Luka Doncic, dan Austin Reeves dan Jarrett ini turut mengikuti perjalanan ini. Dan Walkers dan Colin Sexton bergabung dalam camp Lakers di Slovenia. Mereka berlatih bersama golf, bermain golf ya, dan juga melakukan team building di Jublajna. Dan team building Luka Doncic ini terbilang mewah dengan menyewa pesawat khusus untuk para pemain Lakers. Selama perjalanan, Doncic juga menyiapkan aktivitas menarik, menyiapkan goodie bag berisi barang khas Slovenia. Makan malam di restoran favoritnya juga menjadi agenda para pelatih atau para pemain Lakers. Doncic juga berencana mengajak rekan-rekannya memancing di Danau Blat. Kegiatan lain juga disiapkan untuk mempererat kekompakan tim. James Harden ini resmi memperpanjang kontraknya bersama Cleveland Cavaliers. Harden bakal bertahan bersama Cavaliers selama 3 tahun lagi. Harden sepakat kontrak senilai 97 juta dolar. Sebelumnya dia juga menolak tawaran 42,3 juta dolar dari Cavaliers sambil menunggu. Harden bakal memasuki musim ke-18 NBA bersama Cavaliers. Pemain 36 tahun ini mencatat rata-rata 23,6 poin, 8,0 assist, 4,8 rebound. Di postseason, Harden ini mencatat rata-rata 19,7 poin per pertandingan, tapi turnover-nya meningkat menjadi 4,7 kali per laga. Musim depan, Cavaliers ini diperkirakan mengandalkan Harden, Donovan Mitchell, Evan Mobley, Jared Allen, dan Payton Watson juga masuk line-up utama. Musim lalu, Cavaliers mencapai final wilayah timur sebelum terdikalahkan New York Knicks. Saat ini mereka memadukan Harden demi musim lebih baik. Sekian info Pro 2.

bulan bareng di RRI Fest 2026. Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Sabtu jam 7 lebih 7 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya azan Isya untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Ada berapa sunnah rawatib jemaah sekalian? Dalam satu riwayat 10, dalam riwayat yang lain 12. Ya, dan lebih menjaga jika kita mengamalkan yang 12. Tapi seandainya kita mengamalkan yang 10 juga tidak masalah. Tapi kalau kita menjaga yang 12, 12 rakaat dalam satu hari, satu malam, nah ini lebih bagus lagi. Nabi mengatakan dalam hadis beliau, siapa yang menjaga 12 rakaat ini dalam sehari, semalam, maka banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. 12 rakaat dalam satu hari, satu malam. Sebahagian para ulama mengatakan, jika satu hari itu dia lakukan 12 rakaat ini, maka dia sudah dapatkan satu rumah di dalam surga. Sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak. Yang dimaksudkan oleh Nabi adalah jika orang ini menjaga 12 rakaat itu setiap hari, tidak hanya satu kali dia lakukan, ya, tidak hanya dia lakukan satu hari lalu kemudian dia katakan ah sudah cukup, cukup saja satu rumah di surga, tidak usah banyak-banyak, ya. Sebahagian para ulama kita, dan ini kelihatannya lebih kuat jemaah sekalian, sebagian para ulama kita mengatakan yang dimaksudkan akan dibangunkan rumah baginya di surga adalah yang merutinkan 12 rakaat ini dalam satu hari satu malam. Tidak hanya satu hari itu dia lakukan, tapi setiap hari dia berusaha melakukannya. Apa saja 12 rakaat itu? Kalau yang 10 rakaat jemaah sekalian, kalau yang 10 rakaat, pertama 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, jadi 4. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 6. 2 rakaat setelah isya, 8. 2 rakaat sebelum subuh, 10. Itu kalau riwayat yang 10 rakaat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum isya tidak masuk dalam sunnah rawatib, tapi dia punya keutamaan tersendiri, nanti akan kita pelajari singkat-singkatnya insyaallah. Itu kalau 10 rakaat. Yang 12 rakaat tinggal ditambah sebelum zuhur, ditambah menjadi 4 rakaat. Ditambah menjadi 4 rakaat sebelum zuhur, jadi 12. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 6, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 8, 2 rakaat setelah isya, 10, dan 2 rakaat sebelum subuh, 12 rakaat.

lagi nongkrong atau mungkin lebih memilih untuk rebahan aja di rumah. Aku kan kalau misalkan gak kerja, aku memilih untuk rebahan dulu ya. Karena menurut aku malam gitu gak penting menurut aku. Karena emang sekarang tuh sosial energi aku tuh lagi habis, jadi kayaknya emang butuh istirahat sih. Tapi buat kamu yang lagi bermalam minggu entahnya dengan teman-temannya nongkrong ya kan, atau mungkin di malam minggu ini sama kayak aku harus kerja, harus bikin tugas ya, kamu gak sendirian, aku bakal nemenin ya. Karena malam hari ini waktunya kita lepas sejenak semua drama dari Senin sampai Sabtu. Naikin volume kamu, siapin cemilannya, dan biarkan malam minggu kamu tuh ditemenin sama musik-musik favorit. Plus juga cerita seru dari orang-orang kece di luar sana. Ada Nisa Muhammad siap nemenin kamu sampai nanti di jam 12 malam ya teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, karena malam minggu tanpa radio tuh kayak chat tanpa balasan ada, tapi berasa kurang lengkap, ya gak sih?

0: juga salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya. Ih, apa sih ganggu banget? Ih, itu sih.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu.

EP digital terbarunya berjudul Fallen Angel yang bakal dirilis beberapa hari lagi, teman Pro 2 ya, 6 hari lagi, tanggal 28 Agustus. Dan karya ini juga dijadwalkan dirilis nantinya di jam 1 waktu Korea. Dan bakal menghadirkan 3 lagu terbaru dari Jennie. Agensi Jennie, Out Atelier, mengatakan kalau Fallen Angel ini dibuat berdasarkan pengalaman personal dan menjadi bentuk ekspresi diri Jennie sendiri. Agensi juga mengatakan kalau EP terbaru ini sebagai hadiah yang dipersembahkan Jennie untuk para penggemarnya. Dan Fallen Angel ini bakal berisi 3 lagu, ada Fallen Angel sendiri, terus Heaven dan juga Less Than a Lover. Dan ketiga lagu ini juga, Less Than a Lover ini sudah dirilis lebih awal di 24 Juli 2026 kemarin juga, teman berdua. Dan Jennie sendiri, kita tahu kan salah satu anggota Blackpink yang juga aktif mengembangkan karir solonya di industri musik internasional. Kalau sebelumnya dia sempat ngerilis album solo Ruby yang memperkenalkan eksplorasi musiknya di luar aktivitasnya bersama Blackpink. Album ini juga ada beberapa lagu ya, termasuk juga Mantra, Love Hangover, Extra, dan juga Like Jennie yang juga menjadi bagian dari project solonya. Album ini juga menandai perjalanan Jennie dalam membangun identitas musiknya tuh sebagai penyanyi solo. Dan sepanjang karir solonya sendiri, Jennie juga sudah berkolaborasi dengan beberapa musisi internasional di berbagai proyek juga ya, kayak lagu Dracula dengan Sam Impala. Terus juga banyaklah dia mengeksplorasi beragam karakter musik juga untuk perjalanan karir solonya. Dan melalui EP Fallen Angel ini, Jennie kembali memperkenalkan sisi personalnya melalui karya yang disebut sebagai bentuk ekspresi dirinya. Dan EP ini juga bakal menghadirkan, aku bilang tadi, 3 lagu ya, Fallen Angel, Heaven, dan juga Less Than a Lover. Dan bakal dirilis perdana di 28 Agustus 2026.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hypno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

tadi kita udah dengerin kabar bahagia dari Jenny yang siap untuk melahirkan karya terbarunya atau EP terbarunya di tanggal 28 Agustus nanti teman berdua. Kalau yang ini kabar kurang mengenakan ya, menghampiri panggung musik Cadas Tanah Air yang tengah melakukan tur di benua biru ya. Tiga band Dead Squad, Chaser dan juga Dead For Me terpaksa menghadapi kekacauan jadwal setelah pihak promotor ini mendadak menghilang tanpa kabar. Jadi pertunjukan yang seharusnya berlangsung di tanggal 17 kemarin ini diungkapin secara terbuka sama venue konser ternama di Inggris ya. Pihak promotor melayangkan permohonan maaf di akun Instagram resminya mereka. Dan pihak venue juga mengatakan kalau jadwal tampil malam itu tuh batal total. Ini lantaran promotor dari Diablo Productions, Ana Bikuna ini mendadak melepas tanggung jawabnya. Jadi gak cuma di Camden aja, pertunjukan mereka di kota Cork di malam sebelumnya juga mengalami nasib yang sama gitu. Sikap tak bertanggung jawab ini yang bikin tiga grup musik asal Indonesia dan juga band pendukung lokal Interserrated ini sempat terlantar ya teman berdua. Dan pihak venue juga menyampaikan simpati mendalam atas kendala yang menimpa para musisi. Bahkan pihak venue juga mengatakan kalau tim promotor sudah mempermainkan para musisi tamu juga. Ya walaupun dihadapkan di situasi pelik di negeri orang, pendirian para musisi tetap kukuh ya. Dead Squad membagikan kondisi terkini sekaligus juga menegaskan tekad mereka untuk menyelesaikan seluruh rangkaian konser.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus-terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Salah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

that was Sierra featuring Taiga with Dance With Me, teman berdua. Tahun kemarin lagu ini dirilis ya, sudah mbak kita di jam 8 malam. Selamat malam untuk kamu yang lagi menikmati malam minggunya untuk malam hari ini, teman berdua. Atau yang mungkin sekarang memilih untuk rebahan aja di rumah, that's fine, it's okay. Karena kita gak harus, malam minggu juga gak harus kemana-mana sih menurut aku juga ya. Atau mungkin yang lagi pada nonton, karena lagi banyak banget film bagus juga di bioskop. Aku pengen nonton ini serius, sudah masuk, nantilah ya. Kita cari waktu dulu, karena aku tipe orang yang gak mau nonton di weekend. Pertama, selain mahal, pasti sangat rame ya. Saya kan introvert orangnya. Anyway, aku masih bakalan update informasi dari dunia hiburan untuk malam hari ini. Tapi kita ke lagu aja dulu. Ini tuh lagu tahun kemarin juga dirilisnya dari album I've Tried Everything But Therapy. This is Teddy Swims with Guilty.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan.

kegiatan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop Digital Activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Indonesia Joe Taslim dipastikan bergabung dalam jajaran pemain Extraction 3, film aksi terbaru Netflix. Dan Joe ini bakal beradu acting dengan beberapa bintang besar, termasuk juga Chris Hemsworth, Pierce Brosnan, dan juga Don Lee. Dan Netflix juga udah ngumumin Joe sebagai salah satu dari 5 pemeran baru dalam film ini. Jadi selain Joe sendiri nih, teman berdua, ada Joe Brosnan, Don Lee, Chi, Louis Perry, dan juga Shiena Gudong. Jadi walaupun sudah mengumumkan jajaran pemain, Netflix ini belum mengungkapkan ya karakter yang bakal dimainkan Joe ini kayak gimana, teman berdua. Perannya juga masih dirahasiakan, termasuk juga kemungkinan menjadi sekutu ataupun lawan dari si Tyler Rake sendiri. Nah, Extraction ini mengikuti perjalanan Tyler Rake, tentara bayaran yang menjalankan berbagai misi penyelamatan berbahaya. Dan Chris Hemsworth bakal kembali memerankan karakter ini untuk film ketiga ini. Idris Elba dan juga Farahani juga dipastikan bakal kembali bergabung dalam sequel yang ketiga ini, teman berdua. Sementara itu, si Sam Hargrave kembali dipercaya untuk mengarahkan. Dan proses produksi Extraction 3 ini sudah dimulai di Australia. Dan dari info yang edar juga, proses syuting juga mengambil lokasi di Sydney dan juga beberapa tempat di Eropa.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan.

0: bakat. Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Aku punya teman berdua ya, beberapa teman yang beda agama, tapi yang bikin aku amazed itu tuh mereka yang paling sering ngingetin sholat pas udah azan. Lucu ya, aku yang muslim malah dikasih notifikasi sama yang non muslim. Ternyata bisa kok kita nongkrong satu meja sama yang beda agama. Jadi gak perlu lah debat sana sini, karena agama juga bukan jadi bahan perdebatan. Karena Tuhan gak pernah minta kita untuk main hakim, Tuhan cuman suruh kita jadi manusia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hot Bobby Summer. What'd you say? Like?

Bayangkan sebuah dunia tanpa mimpi. Bayangkan anak-anak yang ingin belajar, tetapi pintu sekolah tertutup bagi mereka. Padahal setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Hak belajar bukanlah hadiah, bukan pula pilihan. Hak belajar adalah hak dasar yang harus kita jaga bersama. Anak-anak adalah masa depan bangsa, dan mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan kita. Jika kita menutup kesempatan belajar, sama saja kita memadamkan cahaya itu. Mari kita dukung setiap anak untuk ikut sekolah, dan mari kita pastikan tidak ada anak lagi yang tertinggal. Karena ketika anak-anak belajar, bangsa ini tumbuh, dan ketika anak-anak bermimpi, masa depan kita akan terwujud. Ingatlah, belajar adalah hak dan bukan hadiah. Penuhi hak belajar anak demi Indonesia yang lebih maju.

0: adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa enggak di sekolahku enggak ada bulian dan enggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: Kamu lagi di Gorong.
4: Satu lagi film animasi yang bakal menghibur kita semua, teman berdua, Laika ya. Ini kembali dengan film animasi stop motion terbaru, judulnya tuh Wildwood. Setelah 6 tahun dan trailer terbaru film ini juga memperkenalkan kisah petualangan seorang gadis namanya Prue yang disuarakan sama Peyton Elizabeth Lee. Jadi Prue ini tuh menjalankan misi penyelamatan untuk menyelamatkan adik bayinya ya, yang diculik sama sekawanan burung gagak. Dan dalam menjalankan misi ini, teman berdua, Prue ini temenin sama teman sekelasnya. Namanya Curtis, yang disuarakan sama Jacob. Dan petualang mereka tuh membawa mereka berdua ya, memasuki hutan terlarang di luar Portland, Oregon. Jadi hutan ini dipenuhi berbagai makhluk ajaib, termasuk juga hewan yang bisa berbicara, ada para bandit juga, dan sosok-sosok dengan kekuatan besar. Jadi dalam trailer ini sendiri, Prue mengatakan kalau dia sudah berjanji untuk menjaga adiknya. Dan cuplikan ini juga menampilkan berbagai adegan aksi dan juga petualangan dengan tempo yang cepat gitu, teman-teman berdua. Jadi Laika juga mengatakan kalau Wildwood ini sebagai proyek paling ambisius yang pernah mereka kerjakan. Film ini tuh diadaptasi dari buku karya Colin Malley, vokalis band Decemberist, dengan ilustrasi dari Carson Ellis sendiri. Dan produksi film ini melibatkan 136 lokasi yang digunakan dalam cerita. Dan sejumlah lokasi ini tuh bahkan dibuat dalam ukuran sangat besar ya, sehingga bisa dimasuki sama para kru selama proses produksi. Dan jajaran pengisi suara ini banyak banget, teman berdua. Ada Carey Mulligan, ada Marshall Ely, ada Angela Bassett, ada Richard E. dan banyak lagi. Dan film ini dijadwalkan bakal tayang di bioskop di 23 Oktober 2026 melalui Fathom Entertainment.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia, yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Dari tadi minum terus, haus banget ya.
1: Maklum, cuaca panas gini harus banyak minum air.
0: Iya, tapi gak sebanyak dan keseringan juga, Dot. Manusia tuh emang butuh asupan air 2 liter per hari, tergantung kebutuhan individu. Kamu atlet bukan? Kerja fisik yang berat? Enggak.
1: Ya kan butuh.
0: Kalau kamu konsumsi air secara berlebihan dalam waktu singkat, yang ada malah jadi overhidrasi. Kamu bisa keracunan loh, karena jumlah garam dan elektrolit lain dalam tubuh terlalu encer. Elektrolit dan natrium yang turun terlalu rendah dalam waktu yang cepat bisa berakibat fatal bagi tubuh. Perlu diatur juga tuh frekuensi dalam mengkonsumsi air.
1: Bawel ah, yuk siaran lagi.
0: Walaupun cuaca panas, minum air tuh perlu diatur, gak berlebihan dan dalam waktu yang singkat.
1: Roma, kok aku jadi mual sama sakit kepala gini ya?
0: Tuh kan, tanggung sendiri akibatnya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Saya misi merangkir dengan daripada menyiksa diri teman perdua yang sudah membawa kita di jam 9:13 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa kita udah dijaga malam lagi untuk malam hari ini ya teman perdua. Anyway, ini ada satu postingan yang aku lihat di Instagram. Ada seorang wanita yang memutuskan akhirnya untuk menikah dengan sahabatnya setelah sadar yang dia cari ternyata ada di pria itu gitu. Kalau misalkan kita melihat ya dari bentukannya sendiri nih teman perdua, ini cewek tuh bentukannya tuh kayak model gitu, tinggi, putih ya kan. Terus cowoknya ini pendek. Cowoknya ini pendek. Dari segi ukuran sebenarnya mereka emang tidak apa ya namanya gak setara sih dari ukurannya. Cuman balik lagi, sekarang tuh kalau misalkan ku melihat ya, perempuan itu kayaknya sudah tidak melihat penampilan lagi sih. Mereka melihat apa yang mereka butuhkan, bukan apa yang mereka inginkan ya. Semakin kesini, semakin dewasa, kita juga akhirnya memilih untuk ya udahlah, bukan ya udahlah juga sih ya. Maksudnya kayak yang biasanya yang kita inginkan itu tidak seperti yang kita harapkan, ngerti gak sih? Tapi yang kita butuhkan pasti biasanya seperti yang kita harapkan gitu. Jadi kalau misalkan aku melihat dari postingan ini sendiri, ya iya benernya, bener ada benernya juga sih. Mungkin yang dia cari dari pria itu misalnya perhatiannya dia atau pekanya dia, who knows, apa yang dia butuhkan ternyata ada di sahabatnya dia setelah sekian lama ya kan. Akhirnya dia memilih untuk menikah dengan sahabatnya. Nah, bayangin, kamu tuh punya sahabat yang udah nemenin kamu tuh dari susah, seneng, tahu semua cerita-cerita kamu, memalukan ya. Pokoknya intinya udah tau lah plus minusnya kamu, mantan-mantan kamu, bahkan tahu kebiasaan random kamu yang gak diketahui orang lain. Terus one day, dia bilang, sebenarnya aku udah lama banget suka sama kamu. Wah, gimana tuh? Yang tadinya cuman bestie, tiba-tiba tuh statusnya berubah jadi kandidat pasangan. Nah, kalau misalkan kamu ada di posisi ini, teman berdua, apakah kamu bakal memilih untuk ngasih kesempatan ke sahabat kamu ini? Atau justru bilang, kita temenan aja ya, jangan sampai hubungan kita rusak. Karena hal seperti ini, ada yang memilih untuk sahabatan karena takut merusak hubungannya mereka. Ada juga yang dalam hati kecilnya juga udah merasakan kenyamanan, ya akhirnya ya udah oke, kita coba untuk punya hubungan lebih dari sekedar teman gitu kan. Nah, kita akan bahas dilema klasik ini, teman berdua, ketika sahabat mulai punya rasa, menurut kamu sendiri, kamu akan memilih untuk ngasih kesempatan ke sahabat kamu atau enggak? Aku tidak mau merusak pertemanan kita. Coba share ke aku di sini alasannya apa, ke WhatsApp 08 11 43 000 222, line telepon di 08 12 19 1924, dan juga di Instagram @

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niong yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

pikir teman berdua sahabat tuh sebenarnya punya modal yang cukup kuat sih untuk jadi pasangannya. Dia tuh udah tahu karakter kita, tahu kapan kita lagi bad mood, tahu makanan favorit kita, ya kan? Bahkan mungkin tahu kita kalau marah tuh lebih suka diem atau ngomel, ya kan? Artinya kita nggak perlu mulai dari nol lagi. Itu poin plusnya sebenarnya. Tapi pertanyaannya, apakah rasa nyaman sebagai sahabat otomatis berarti cocok sebagai pasangan? Jawabannya tidak, karena aku sudah merasakan itu juga teman berdua. Karena nyaman belum tentu cinta. Kadang kita ngerasa sangat deket kan sama seseorang karena dia tuh jadi tempat cerita, tempat curhat, tempat pulang secara emosional sebagai teman gitu. Tapi ketika hubungan berubah menjadi romantis, ekspektasinya itu juga berubah. Nah, disinilah dilemanya teman berdua. Jadi buat kamu yang bilang kenapa gak dicoba aja, ada alasannya juga. Pertama, sudah saling mengenal, itu dia tadi. Kedua, sudah ada kepercayaan juga. Ketiga, mungkin ya circle dia kita udah tahu, circle kita juga dia udah tahu, keluarga mungkin bahkan juga udah saling mengenal kan. Jadi kayaknya untuk adaptasi juga gak terlalu susah-susah itu gitu kan. Maksudnya gak akan ada adegan-adegan untuk ngenalin pasangan kita ke sahabat, ngenalin pasangan kita ke keluarga, ke sepupu dan lain-lain gitu kan. Kayaknya kita gak butuh tenaga untuk itu. Terus juga komunikasi mungkin udah lebih nyaman ya, karena gak ada jaim-jaiman lagi. Dan yang paling penting, kita juga udah tahu sisi baik dan kurang baiknya. Beda dengan kenalan baru yang mungkin awalnya terlihat sempurna, tapi setelah deket juga baru kelihatan aslinya gitu kan. Terus juga masih harus cari tahu lagi apa kekurangannya dia, apa sifatnya dia, apa kebiasaannya dia, ya kan. Jadi kalau misalkan sahabat menyatakan perasaan, mungkin bukan berarti kita kehilangan seorang sahabat sih. Bisa jadi kita justru menemukan pasangan yang selama ini sudah ada di depan mata. Bisa jadi, bisa jadi juga enggak. Karena sebenarnya yang jadi dilemanya adalah kalau misalkan putus nih, pasti hubungan juga akan apa ya, akan awkward gitu. Jadi kayak sebaik yang sebelumnya kayak sahabatan, ngerti enggak? Jadi jangan buru-buru juga karena ada satu sisi lain yang harus juga difikirkan teman berdua. Jadi kalau misalkan kamu sendiri ketika sahabat kamu menyatakan cinta teman berdua, kira-kira kamu juga bakalan langsung menerima, apakah kamu lebih mementingkan persahabatan kamu karena kamu takut merusak ya persahabatan kamu? Kasih tahu alasannya di sini, masih bakal aku tungguin sampai nanti di jam 11 malam.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Makan. Kita Indonesia.
1: Ada yang rela menunda mimpinya untuk bisa menghidupi mimpi orang lain, untuk bisa membantu ekonomi keluarga. Kerja pagi ke pagi untuk bayar cicilan, bayar sekolah adik, bantu orang tua, beli keperluan rumah ini itu. Kadang pengen egois, liburan, healing, tapi gak tega. Dan mau gak mau harus dijalanin. Karena sadar hidup bukan cuma untuk diri sendiri, tapi kamu juga harus jadi rumah untuk banyak orang. Lucu gak sih? Tapi ya udah, ketawain aja. Kalau kamu ngerasa capek, ingat, kamu itu jembatan. Bukan cuma buat yang nyebrang, tapi juga buat masa depan yang lebih baik. Gak semua pahlawan berjubah. Yang bayar tagihan, cicilan, dan kehidupan keluarga juga pahlawan. Sehat-sehat, Senior Generation.

Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Secara rinci, para peneliti menemukan orang yang mengalami gangguan mental di masa muda dapat menyebabkan penurunan kesehatan fisik dan menua dengan lebih cepat. Hasilnya, seseorang dengan gejala gangguan mental yang lebih banyak di masa muda menua lebih cepat secara biologis sekitar 5,3 tahun dibandingkan orang dengan gejala mental yang lebih sedikit.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif. Tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau enggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, jodoh.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

orang berdua kalau misalkan kamu tuh memilih untuk tetap temenan aja, itu juga sebenarnya masuk akal sih. Karena kalau misalkan hubungan romantisnya juga gagal, pertanyaannya tuh masih bisa gak kembali seperti dulu, bebas curhat soal apa aja. Sekarang kan jadi canggung ya. Dulu bisa ketawa bareng, sekarang malah saling menghindar. Dan yang paling bikin takut, kalau misalkan putus kayak aku bilang tadi, bukan cuma kehilangan pasangan, tapi juga bisa kehilangan sahabat juga. Makanya ada orang yang memilih mempertahankan persahabatan daripada mengambil resiko hubungan romantis. Karena menurut mereka tuh teman berdua, persahabatan itu terlalu berharga untuk dipertaruhkan, ya kan? Nah sekarang giliran kamu, bayangkan sahabat kamu tuh tiba-tiba bilang, aku sebenarnya udah lama suka sama kamu, tuh kamu bakalan jawab apa? Coba kamu share ke aku di sini, masih bakalan aku tungguin respon dari kamu sampai nanti di jam 11 malam.

0: 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh. Sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.

0: tanya tak itu berapa. Selamat datang di perbahan kerabuan dengan tujuan menjelaskan perbahan kehadiran tinggalkan kemudian dia.
1: Pasti kamu bertanya-tanya kenapa jendela pesawat nggak dibuka aja. Nah, di balik semua itu ada alasan tersendiri yang mengakibatkan penumpang dalam pesawat akan mengalami kematian loh. Kok bisa? Hal tersebut karena ketinggian pesawat sehingga menyebabkan atmosfer semakin menipis dan kadar oksigen yang berkurang serta suhu kabin di luar pesawat akan menjadi lebih dingin hingga mencapai minus 51 derajat Celcius jika ketinggiannya pada 11.000 meter. Tekanan udara pada pesawat diperoleh dari udara yang dimampatkan, diisap, dan dipanaskan melalui mesin turbin. Makanya, jendela pesawat tidak boleh dibuka. Kalau tetap dibuka, akan menyebabkan kondisi di dalam kabin akan sangat dingin dan minimnya oksigen sama seperti di luar kabin.

Kadang kita sibuk mencari pasangan kemana-mana, swipe sana, swipe sini ya kan, kenalan sama orang baru, teman berdua. Terus juga mencari seseorang yang katanya juga harus punya chemistry. Padahal sebenarnya bisa jadi orang yang paling mengerti kita tuh justru sudah ada di circle sendiri. Tapi apakah kita harus selalu ngasih kesempatan kepada sahabat yang punya rasa? Jawabannya tentu tidak ya. Karena perasaan itu juga gak bisa dipaksain. Dan kalau misalkan kamu gak punya rasa yang sama, ya kamu tetap berhak untuk mengatakan tidak. Dan kalau kamu punya rasa yang sama, jangan juga langsung terburu-buru. Kenali dulu perasaannya, apakah ini benar-benar cinta atau cuma karena kamu tuh terlalu nyaman aja, teman berdua. Anyway, untuk kamu yang pengen gabung sama aku di malam hari ini, aku masih bakalan tungguin ya sampai nanti di jam 11 malam.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oh iya,
2: kita kan masih muda.
1: Maaf ya Caca,
2: Rahma 20, aku 19, Caca 18.
1: Maksa gitu. Banget ya kamu.
3: Boleh.
2: Oke, jadi kalau misalnya Caca, udah berapa kali yang namanya putus kerja? Pindah-pindah maksudnya?
3: Tidak pindah-pindah sih. Kalau putus kerja, kalau untuk pengalaman yang buruk itu cuma satu kali.
1: Oh, satu kali. Oh, tapi itu udah buruk, itu udah buruk.
2: Kapan terjadinya?
3: Kalau untuk pengalaman buruk di dunia pekerjaan, baru sekali sih mengalami itu.
2: Oke, baru-baru ini kejadiannya atau gimana nih?
3: Tahun kemarin kalau tidak salah ingat.
2: Oh gitu. Oke. Okay lah. Ini buruknya karena apa? Karena lingkungan atau karena lawan
1: bosnya,
2: teman
1: gitu,
2: kerja?
1: Atau gajinya dikit nih, nggak bisa aku.
3: Kalau untuk lingkungan itu, kalau untuk karyawan-karyawan lain sih aman-aman. Cuma lebih ke ownernya aja sih.
2: Lebih ke owner. Bosnya ya. Terlalu apa bosi? Yep.
1: Atau
3: sama
2: terlalu apa dianya, terlalu bosi atau terlalu gimana,
1: atau suka semena-mena gitu ya?
2: Jangan
3: anak lo bingung mau menjelaskan bagaimana, tapi emang semena-mena sih orangnya. Terus aduh, pagi-pagi tuh diajak bagi-bagi mohon masih pagi.
2: Nggak, at least itu jadi memori kamu. Dan jadi pelajaran juga. Kalau kamu jadi seorang owner, tolong jangan semena-mena sama karyawannya.
1: Betul,
2: gitu.
1: Apa sih yang nggak bisa dilupain dari si sikap owner ini gitu ya?
3: Jadi pokoknya jadi owner itu pengemaran sekali.
2: Pengemaran untuk hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang penting?
3: Untuk hal-hal yang tidak penting.
2: Just like what?
3: Kayak yang bisa ditanyakan baik-baik, ini di mana tempatnya, tapi tidak begitu.
2: Mohon maaf, ownernya bukan pacar kamu, bicara baik-baik.
0: Selamat pagi teman Pro 2, dari jam 6.

Ismi, teman berdua, kita bacain aja respon yang udah masuk di Instagram ya. Kali ini tuh udah ada Rainun Fitrah. Dia request lagu aja lagi. Sorry, lagunya gak akan aku puterin karena kamu juga gak ikutan respon ya. Ada Jerai Soy, tetap jadi sahabat aja katanya. Kalau ada hubungan asmara, pas putus jadi asing. Bener. Dia request lagunya Samuel Cipta yang Jaga Terasa, nanti bakalan aku puterin ya. Sama ada Indot Blue One. Kalau aku juga suka, boleh lah, gak apa-apa, gas aja. Dia request lagunya Fajar Nur yang Salah Apa Aku, teman berdua. Bentar aku cari dulu ya lagunya. Fajar Nur yang Salah Apa Aku, mana. Oke, okay. Kalau gitu udah ada dua lagu yang bakalan aku puterin, teman berdua. Ada lagunya Samuel Cipta yang Jaga Terasa, terus habis itu nanti kita ke lagunya Fajar Nur dari album Sementara Selamanya dengan Salah Apa Aku. Anyway, kalau kita ngomongin lagi tentang bestie atau jadi pasangan, kalau sahabatmu tiba-tiba bilang suka sama kamu, terus kamu bakal kasih kesempatan atau tetap jadi bestie aja? Kayak karena ternyata sebenarnya menjadi pasangan dengan sahabat bisa jadi sesuatu yang indah, tapi untuk mempertahankan persahabatan juga bukan pilihan yang salah gitu. Yang paling penting bukan siapa yang lebih dulu menyatakan cinta ya, tapi apakah kalian sama-sama siap dengan perubahan hubungan itu. Dan buat kamu yang sekarang lagi diam-diam suka sama sahabat sendiri, atau mungkin malam ini waktunya bertanya ke diri sendiri, kamu tuh benar-benar suka gak sih, atau kamu cuma terlalu nyaman aja karena dia selalu ada. So, kalau gitu aku bakalan puterin dua lagu. Setelah itu seperti biasa sampai nanti di jam 12 malam, aku masih bakalan puterin lagu juga selama sejam ya, untuk nemenin kamu di malam minggu ini, teman berdua. Aku juga pamit undur diri, tetap jadi teman yang baik, tetap jujur sama perasaan juga, dan jangan sampai gara-gara cinta bestie jadi history. Sampai ketemu di siaran berikutnya. This is Jagat Rasa dari Samuel Cipta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: siapa ya ini? Kok gak ada namanya?
1: Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
0: Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank.
2: Kok?
0: Phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

0: go anywhere.
1: Yuk, ngumpul yuk. Tunian, ayo. Ayo, gimana nih? Bajunya seragam ya.
2: Waktu belum mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang, kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu, malah masing-masing pegang gadget. Ya, realis aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Senang banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung, ikut ngerencanain jadwal ketemu, ikut heboh nyusun acara reuni. Tapi pas hari H, aku justru malah ngerasa canggung. Aneh aja gitu tiba-tiba. Dan aku sadar, bukan cuma aku yang ngerasain itu. Aku bisa lihat teman-teman yang lain, bisa dengan santainya mutarain pendapat selama di dunia maya. Pas ketemu, diem-diem aja tuh. Yang tadinya di grup bisa ngobrol rame-rame, pas ketemu justru kubu-kubuan. Yang satu asik ngobrol sama teman sebangkunya, yang lain asik ngobrol sama teman satu gengnya. Emang gak semua sih, tapi itu fakta yang aku alami sendiri. Dan ketika aku cerita ke teman-teman, mereka bilang, iya, aku juga ngerasa kayak gitu. Emang ya, the power of dunia maya.

0: Ya, seperti pabing yang sering jadi perusak hubungan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebangsaan.

0: Gak salah kan nih bro, bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh Mario. Serem.
2: Abang, tolong bang.
0: Itu kan Kunti bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong bang, nafas pun sesak nih.
0: Iya elah Kun, Kun, itu kan hak asasi abang Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Ini juga hoax kali.
4: Lu bacanya apaan sih?
5: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Kotak hitam atau black box menjadi salah satu komponen yang paling dicari saat terjadi kecelakaan pesawat. Kotak hitam memiliki fungsi penting dalam membantu menyatukan penyebab kecelakaan pesawat. Lalu apa yang disebut sebagai kotak hitam? Black box atau kotak hitam adalah istilah umum yang digunakan dalam industri penerbangan sebagai electronic flight data recorder atau perekam data penerbangan elektronik selama pesawat diterbangkan. Walaupun disebut kotak hitam, black box dibalut warna yang terang menyala atau cerah agar mudah teridentifikasi dalam operasi pencarian. Benda ini ditemukan oleh ilmuwan Australia bernama Dr. David Warren tahun 1950-an. Dan unit demonstrasi black box pertama diproduksi pada tahun 1957. Tahun 1960-an, Australia menjadi negara pertama yang mewajibkan penggunaan black box untuk penerbangan komersial setelah tragedi kecelakaan pesawat di Queensland.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
1: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Wa qawluhu fir raha, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapang, kenali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, ya. Maksudnya adalah idza kunta fir raha min amrika, jika kamu dalam keadaan lapang dari urusanmu, ya, maka jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang manusia ingat kepada Allah ketika dia susah, ya. Tapi ketika dia senang, dia lupa dengan Allah. Dia menganggap senangnya itu dia dapatkan karena usahanya. Tidak ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bahasa orangnya. Tidak ada campur tangannya Allah dalam artian ini adalah usaha saya sendiri, bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ada orang yang seperti itu, jemaah sekalian. Maka diingatkan dalam hadis ini bahwa kenali Allah dalam keadaan lapangmu, maka Allah akan kenali dirimu dalam keadaan susah. Dalam artian, dalam keadaan lapang pun ingat bahwa ada hak Allah yang harus kita tunaikan. Ketika Allah berikan kelapangan kepada kita rezeki, ada hak Allah yang harus kita tunaikan dengan rezeki tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan dada kita, kelapangan dalam keluarga kita dan seterusnya, semuanya ada hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan di situ. Maka ketika kita mampu melakukan hal ini, Allah pun akan mengenal kita dalam keadaan susah, ya, dalam keadaan sulit, Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita.

0: rabbah.
1: Kamu lagi dengerin Todo FM Gorontalo.
2: Produk dengan terdengarnya irama ini maka berarti sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan kurang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

94,7 koma FM edisi siar Minggu 23 Agustus 2006. Beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman berdua hingga malam nanti. Malam salam nasional kami sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia program 2 Gorontalo.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Ada berapa sunnah rawatib jemaah sekalian? Dalam satu riwayat 10, dalam riwayat yang lain 12. Ya, dan lebih menjaga jika kita mengamalkan yang 12. Tapi seandainya kita mengamalkan yang 10 juga tidak masalah. Tapi kalau kita menjaga yang 12, 12 rakaat dalam satu hari, satu malam, nah ini lebih bagus lagi. Nabi mengatakan dalam hadis beliau, siapa yang menjaga 12 rakaat ini dalam sehari semalam, maka banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. 12 rakaat dalam satu hari satu malam. Sebahagian para ulama mengatakan jika satu hari itu dia lakukan 12 rakaat ini, maka dia sudah dapatkan satu rumah di dalam surga. Sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak. Yang dimaksudkan oleh Nabi adalah jika orang ini menjaga 12 rakaat itu setiap hari, tidak hanya satu kali dia lakukan, ya, tidak hanya dia lakukan satu hari lalu kemudian dia katakan ah sudah cukup, cukup saja satu rumah di surga, tidak usah banyak-banyak, ya. Sebahagian para ulama kita, dan ini kelihatannya lebih kuat jemaah sekalian, sebagian para ulama kita mengatakan yang dimaksudkan akan dibangunkan rumah baginya di surga adalah yang merutinkan 12 rakaat ini dalam satu hari satu malam. Tidak hanya satu hari itu dia lakukan, tapi setiap hari dia berusaha melakukannya. Apa saja 12 rakaat itu? Kalau yang 10 rakaat jemaah sekalian, kalau yang 10 rakaat, pertama 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, jadi 4. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 6. 2 rakaat setelah isya, 8. 2 rakaat sebelum subuh, 10. Itu kalau riwayat yang 10 rakaat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum isya tidak masuk dalam sunnah rawatib, tapi dia punya keutamaan tersendiri, nanti akan kita pelajari singkat-singkatnya insyaallah. Itu kalau 10 rakaat. Yang 12 rakaat tinggal ditambah sebelum zuhur, ditambah menjadi 4 rakaat. Ditambah menjadi 4 rakaat sebelum zuhur, jadi 12. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 6. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 8. 2 rakaat setelah isya, 10. Dan 2 rakaat sebelum subuh, 12 rakaat.
0: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo, atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar, ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: go anywhere.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga nggak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, Sok Budaya Ngaret.
5: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyi.

lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: 수비수를 등장하지 않았습니다.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos. Tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Kalian pasti pernah lagi berada di pinggir jalan, terus dengar suara sirene atau musik dari sound system mobil yang lewat. Terasa aneh nggak saat dengar suaranya berubah seiring jaraknya mendekati kamu dan menjauhi kamu? Itu tuh yang disebut efek Doppler. Hal ini terjadi karena gelombang suara dipadatkan ketika sumber suara mendekati pengamatnya, sehingga frekuensi suara meningkat. Sebaliknya, ketika sumber suaranya menjauh dari pengamat, gelombang suaranya meregang, sehingga frekuensi suaranya menurun. Tapi tahu nggak sih, efek Doppler nggak hanya terjadi pada suara. Gelombang lainnya seperti cahaya pun sama terjadi. Ini membantu ilmuwan memahami pergerakan bintang dan

0: foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka ngeceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Min.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih. Aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP, itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tolong perlu info perlu orang Andrian untuk pagi ini.

Kelas pertama nomor 2 dari Sandy Walsh yang antusias menjalani latihan perdana bersama Persib di lapangan GBLA. Pemain berusia 31 tahun ini menikmati sambutan hangat rekan-rekan barunya. Sandy Walsh juga sebelumnya mengikuti pelatihan skuad Maung Bandung di Bali. Dan sekarang dia senang kembali berlatih bersama rekan-rekan timnya. Adaptasi Sandy Walsh bersama Persib berjalan cepat karena mengenal lebih dari separuh skuad dan beberapa rekan timnas Indonesia juga memperkuat Persib Bandung. Tottenham Hotspur menyepakati transfer Savinho dari Manchester City senilai 75 pound sterling atau 75 juta pound sterling atau sekitar 1,8 triliun. Nilai ini terutama 10 juta pound sterling lewat sejumlah klausul tambahan. Dilansir dari BBC Sport, Savinho juga sekarang dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis sebelum menandatangani kontrak jangka panjang bersama Tottenham Hotspur. Alexander Jeremejeff itu langsung latihan di Persija Jakarta, Thailand. Top skor Liga Swedia ini diperkenalkan sebagai rekrutan baru musim ini. Alex juga sangat menikmati pertemuan pertama dengan rekan tim barunya. Dia menilai suasana tim terasa hangat dan menyenangkan pada latihan perdananya. Situasi ini juga jadi modal baik bagi Alex untuk cepat beradaptasi dengan pemain lainnya. Sekian informasi Pro 2 FM yang diproduksi pemberitaan RRI Gorontalo.

tampil Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi untuk wajah-wajah yang baru bangun dan wajah-wajah yang baru mau tidur, bahkan yang belum tidur nih teman Pro 2. Selamat pagi ya buat semuanya. Barangan Ibrahim Rian lagi di pagi hari ini, edisi Ahad 23 Agustus 2026. Sampai jam 10 pagi ini teman Pro 2, selama kurang lebih 4 jam ke depan kita bakal bersama. Di mana lagi kalau bukan di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Stay close guys.

gratis, donor darah, bazar UMKM, senam zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, Harmon dalam aksi bersama membangun negeri.

Untuk mengawali pertemuan pagi hari ini, nomor 2, buat kamu yang baru tahu atau mungkin belum tahu, bahwa liga-liga top Eropa tuh udah mulai, guys, di pekan ini. Wih. Ya, meskipun La Liga sudah lebih dulu ya, di minggu kemarin La Liga udah mulai itu nomor 2, tapi secara serentak sebagian besar dimulai minggu ini nomor 2, Sabtu Minggu. Wah, biasanya kan pertandingan tuh weekend, guys ya. Nah, untuk itu kita bakal update nih, guys, hasil-hasil pertandingan malam tadi. Kita ke Spanyol nih, guys. Ada Real Madrid yang menang atas Espanyol. Dramatis, Madrid bawa pulang 3 poin dari markas Espanyol dengan skor 1-2. Gol dicetak sama Jude Bellingham dan sempat disamakan sama Calatrava dari Espanyol.

Dan gol penentu kemenangan oleh Carlos SP di menit ke-90. Dari Spanyol kita ke Itali, Serie A Tora 2, Inter Milan membuka musim ini dengan kemenangan yang cukup fantastis 4-1 atas tamunya yaitu Monza selaku klub promosi Liga Italia juga nih guys. Gol masing-masing dicetak sama Calhanoglu, Zielinski, Francesco Pio Esposito dan Jan Bisek Tora 2. Sementara Monza gol dicetak sama Varela dan itu jadi gol satu-satunya oleh Monza malam itu Tora 2. Kemudian di Liga Inggris ada Brentford yang membantai ayam bos alias Tottenham Hotspur. Waduh, padahal udah belanja jor-joran nih Tottenham. Malah dibantai sama Brentford dengan skor 3-0 Tora 2 ya. Dan hal yang sama juga dialami sama Manchester United. Waduh, Rian tuh tadi malam ya sempat kayak tiba-tiba aja ngelihat hasil pertandingan MU di halftime ya. Dan saat itu emang MU sudah ditinggal 2-0. Nah sempat feeling sih, wah kalau nggak seri remontada ini MU kan King MU. taunya sampai pelit akhir skor tidak berubah alias tetap 2-0 Tora 2. Waduh, kalau lawan tim promosi tuh rasanya gimana sih?

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke.
2: Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: QRIS, bukan QRIS.
2: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
2: Soal pantangan yang masih kamu ingat sampai sekarang, yang mungkin kamu dengar dari teman kayak dari orang tua atau keluarga, pantangan horor yang nggak boleh dilakuin. Apa tuh, Ril?
3: Kalau malam-malam ya, Kak?
2: Bebas.
3: Mau malam, mau siang,
2: sore, pagi.
3: Baru bangun atau baru mau tidur.
4: Kalau yang paling diingat itu sih itu gunting kuku malam-malam sama... Katanya sih gak bisa cuci piring kalau udah malam. Apalagi malam Jumat.
3: Oh gitu.
2: Aku baru tahu loh yang gak bisa cuci piring malam-malam.
3: Aku baru tahu itu.
4: Iya, aku pernah dibilangin gitu.
3: Itu
2: alasannya ada
3: katanya
2: gak?
3: Kenapa? Hmm. Katanya kenapa kalau misal kita cuci piring malam-malam?
4: Kalau itu orang-orang tua yang dulu-dulu sih Kak, kalau misalnya bilang mitos biasanya gak dibilang apa alasannya.
3: Oh.
4: Kayaknya itu lebih ke biar kita gak... Gimana ya? Kan kalau cuci piring malam-malam kan bisa masuk angin, bisa sakit gitu.
3: Oh.
4: Jadi kayak
2: buat-buat
4: itu aja kalau menurut pandangan saya sih.
2: Kalo, yang ini ya.
3: Jadi dia ngambilnya segi medis.
2: Medis.
3: Ah, nanti aku mau cuci piring ah. Habis ini ah.
2: Gak perlu cuci piring di rumah, Yan.
3: Iya.
2: Bantuin orang yang lagi hajatan aja, cuci piring malam-malam boleh tuh.
3: Kan kita lagi siaran ya, Bu ya. Bu, ini di kantor ada pantry ya. Di sana juga ada piring yang bisa dicuci.
2: Oh, yaudah, sekarang
3: kenapa ya. Jauh-jauh lagi nyari pesta?
1: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.

Donkri with Horses nomor 2 sudah mengantar kita di jam 6 pagi lebih 44 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi sekali lagi buat kamu semuanya nomor 2. Yuk bisa yuk buat yang lagi CFD-an. Bukan COD ya, beda lagi tuh, CFD. Jangan dikata CFD, lagi baku transaksi apa itu. Tidak, alias mereka cuma mau olahraga teman Pro 2. Jadi mau sapa-sapa dulu ini teman Pro 2 yang pagi hari ini, wah sangat-sangat produktif ya. Ya kalau tidak olahraga mungkin pada bersih-bersih rumah, wah itu juga satu olahraga tidak. Karena orang bergerak, menyapu, hati-hati yang sudah tidak terpakai ya. Menyapu orang-orang yang sudah masa lalu. Nah guys, ya jelas sekarang tuh kondisi di Kalimantan sana semakin memprihatinkan ya. Semalam saya ditunjukin sama Mai Tua itu keadaan di sana, wah sampai dalam video tersebut kayak itu mungkin di jalan ya, dan karena pandangan atau jarak pandang itu sangat terbatas karena asap itu pada klakson, dan wah itu ribut karena klakson guys. Dan itu ya bukan tanpa alasan, ya karena memang sudah jarak pandang sulit, ya mau tidak mau dengan cara seperti itu biar pada tahu kalau ada kendaraan di depan biar tidak tabrakan dan lain sebagainya gitu kan. Jadi sekali lagi mari sama-sama kita makin kencang doanya, makin kencang supportnya teman Pro 2, saudara-saudara kita baik yang ada di Kalimantan maupun di NTT. Semoga semua daerah yang terdampak bencana, kesulitan dan lain sebagainya di Indonesia, bahkan di dunia, semoga lekas pulih. Amin.

0: Aku udah belajar. Aku tidur duluan ya. Kamu belum mau tidur?
1: Belum. Bentar, selesain satu episode. Nanggung soalnya.
0: Loh, kan besok kita ada ujian. Subuh kita masih harus belajar.
1: Gampang itu mah. Aku cepet bangun anaknya.
2: A few hours later.
0: Fik, bangun. Fik, ayo siap-siap Fik. Kalau belum bangun juga, aku berangkat duluan ya.
3: Jam berapa sih?
0: Ini udah jam 7. Jam 8 kita udah harus di kelas.
1: Ya ampun, kenapa gak bangunin dari tadi?
0: Nah, ini salah satu molar person. Gak bisa mengatur waktu tidur. Dan tidak memanfaatkan waktu malam dengan istirahat yang cukup. Akhirnya, di pagi semuanya berantakan. Kalau bisa jadi morning person, kenapa betah banget sih jadi molar person?
4: Thank you.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Buat yang penasaran hari ini kira-kira cuacanya akan seperti apa Pro 2? Apakah seperti biasa panas? Atau hari ini akan hujan? Wah, ya jelas kita punya laporan dari prakirawan Riri Arditya atau Riri Ardia Febriani dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Gorontalo yang akan melaporkan cuaca hari ini edisi Minggu 23 Agustus 2026. Berikut laporannya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini Minggu 23 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari hingga siang hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Pada malam hari hingga dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga berawan. Kemudian pendengar, secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo suhu berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 98%, arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 50 km per jam. Untuk peringatan dini, perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan kecepatan angin atau angin kencang di wilayah Provinsi Gorontalo. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari barat hingga timur laut dengan kecepatan 15 hingga 34 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.

Well, well, well, nomor 2. Selamat pagi. Masih ada Ibrahim Rian di Sokin. Selamat pagi nomor 2. Jadi selamat pagi buat semuanya ya, yang di pagi hari ini sangat-sangat ceria, sangat enjoyable banget nih, apalagi ditambah dengan dengerin Pro 2 FM. Semoga hari kamu menyenangkan nomor 2. For the first, jangan lupa bersyukur guys. Bersyukur bahwa kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat hidup yang ya yang layak, alhamdulillah nomor 2 ya. Ya sekalipun juga kalau kita ngomongin soal sekarang tuh banyak yang bikin kita ngedumel, bikin kita sapu dada ya. Tapi mari kita syukuri apa yang ada nomor 2. Dan yang paling dekat dulu ya sama diri kita. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan ya kan. Alright nomor 2. Setelah tadi juga kita sudah ngabarin beberapa hasil pertandingan malam tadi dari Liga-Liga Top Eropa yang baru saja dimulai. Wah. Ini tentunya akan jadi perjalanan yang panjang bagi klub-klub Eropa untuk bisa bersaing dan juga menjadi juara tentunya di liga masing-masing nomor 2. Gak cuma di liga sih, ada banyak sekali yang pastinya sudah ditunggu-tunggu banget bagi para pecinta sepak bola. Baik itu liga maupun Champions League dan wah masih banyak lagi lah nomor 2. Dan ngomongin soal sepak bola, kayaknya gak ada habisnya deh nomor 2. Bahkan semua lapisan masyarakat tuh ngomongin sepak bola, dari anak-anak, dari orang dewasa, remaja, bahkan laki-laki maupun perempuan. Wah itu pada ngomongin sepak bola gak sih? Apalagi kemarin baru saja Piala Dunia ya kan? Nah jadi tidak berlebihan dan juga tidak ada salahnya kita di pagi hari ini berhubung liga-liga top baru saja dimulai nomor 2. Nah kita mau tahu nih nomor 2 kira-kira apa atau siapa atau klub apa yang jadi jagoan kamu. Ya tanda kutip klub-klub besar di Eropa sana nomor 2 ya, atau klub-klub yang umum lah sudah banyak orang tahu. Ya tapi kalau kamu mau spill juga klub Indonesia favorit kamu atau jagoan kamu juga sabi. Malah justru lebih bagus nomor 2. Selain kita mendukung klub-klub yang ada di luar sana, ya kita juga tetap mendukung, tetap support klub yang ada di Indonesia ini. Nah jadi spill sekarang juga, klub yang kata kamu jago itu mana? Klub apa itu? Klub

0: Abi, itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Siapa kita, Tung, Bi? Itih, tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, Kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo, Gorontalo. Siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: waktu teks pendek menjadi acuan untuk membuka berbagai halaman atau dokumen. Sejarah web dimulai pada bulan Maret 1989 oleh Tim Berners-Lee yang bekerja pada Laboratorium Fisika Partikel Eropa di Jenewa, Swiss. Tim ini mengajukan protokol atau suatu tata cara untuk berkomunikasi sistem distribusi informasi internet yang digunakan untuk berbagai informasi di antara para fisikawan. Protokol inilah yang dikenal dengan web. Dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C. W3C adalah konsorsium dari sejumlah organisasi yang berkepentingan dalam pengembangan berbagai standar yang berkaitan dengan web.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: Ini kayaknya enak deh, El.
1: Jangan, Riza. Banyak micinnya itu.
0: Ah, micinnya mah biasa. Yang penting tidak kadaluarsa.
1: Kadaluarsa? Maksudnya kedaluarsa.
0: Iya. Emang apa bedanya?
1: Jadi, dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kadaluarsa adalah bentuk tidak baku, Za. Yang benar itu adalah kedaluarsa, pakai E.
0: Oh gitu, berarti karena terlalu banyak makan micin, otakku jadi kedaluarsa ya, El?

0: Gini nih, dari Mama Sihir di seberang melengkapi sudah 4 lagu di Fresh Music Only Indonesia untuk Pro 2 FM Gorontalo. Berikan Fresh Music Only berikutnya hanya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: I mempersembahkan Kita Indonesia.
2: Bukan rahasia lagi ya teman Pro 2, kalau magnet itu punya kutub yang berbeda. Tapi itu justru yang bikin nempel. Kalau sama terus malah jadi datar dan kurang tantangan gitu kan ya. Nah, penting banget nih buat kita untuk menormalisasi sebuah perbedaan, karena justru itu kesempatan buat saling belajar dan memahami, bukan malah jadi alasan buat perang dingin. Misalnya dia maunya liburan ke gunung, kamu maunya liburan ke pantai. Nah, disinilah ruang dialog kita butuhkan teman berdua. Bukan berarti harus ada yang ngalah total, tapi gimana caranya kita bisa cari jalan tengah yang bikin keduanya ini senang. Ingat loh, hubungan itu butuh komunikasi, bukan cuman love language pakai kode-kodean.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

sama martabak manis atau terang bulan ya? Sebenarnya banyak versi yang nyebutin kalau kue adonan tepung dan telur seperti pancake ini berasal dari daerah Bangka. Sejarah masuknya kuliner satu ini dibawa oleh orang-orang Hakka Cake di daerah Bangka. Awalnya, kue ini juga disebut sebagai hoklopan, yang sebetulnya bisa juga diartikan sebagai kuenya orang Hoklo Hokkien. Penamaan asal-usul hoklopan sendiri memang masih diperdebatkan, karena orang Cake Hakka berbeda dengan Hoklo Rumpun Hokkien. Tapi kok bisa satu makanan punya banyak nama? Sekitar tahun 1950-an, perantau Cake dari daerah Bangka bernama Hyuk Kisem datang untuk mengadu nasib ke kota Bandung. Di ibu kota Jawa Barat itu, ia memutuskan untuk berdagang apa saja, termasuk berdagang kue seperti hoklopan. Ternyata, kue ini sangat digemari masyarakat Bandung pada masa itu, dan akhirnya mulai menjadi populer. Lain di Bandung, lain juga di Semarang, di mana justru kue ini disebut sebagai kue Bandung. Sejarahnya, kue Bandung ini sama-sama berawal dari orang Bangka yang merantau dan menetap di Semarang. Orang tersebut berasal dari keluarga Chen, generasi keempat dari leluhur yang bernama Chen Kian Sam. Di daerah lain seperti Yogyakarta dan mayoritas Indonesia Timur, justru mengenal kue martabak manis sebagai kue terang bulan. Beberapa kalangan di bagian Indonesia Timur bahkan bingung jika menyebut nama martabak manis yang merujuk pada kue ini. Karena menurut mereka, kue ini sangat jauh berbeda bentuknya dengan makanan lain yang disebut martabak. Nama terang bulan tersebut memang diambil dari bentuk awal kue. Saat diangkat dari wajannya, kue ini memang berbentuk bulat sempurna dengan warna kuning yang cerah dan sedikit berlubang layaknya bulan yang bercahaya. Apalagi umumnya, pedagang martabak manis lebih memilih berjualan di malam hari yang bersanding dengan pantulan cahaya dari bulan. Itulah kenapa martabak manis akhirnya disebut kue terang bulan. Baik penyebutan hoklopan, kue Bandung hingga terang bulan, semuanya benar kok dan merujuk pada jenis kue yang sama.

pagi teman Pro 2, balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo, ditemenin sama Ibrahim Rian. Terima kasih ya yang masih terus setia mendengarkan Pro 2 FM, enjoy listening, enjoy sama lagu-lagunya semuanya Pro 2. Jadi soundtrack of your weekend. Semoga semuanya berjalan sesuai rencana teman Pro 2 ya. Nah, kita masih bawain atau juga menanyakan apa klub jagoan kamu. Mengingat sekarang liga-liga top Eropa baru saja dimulai. Persis match day pertama tomorrow 2 ya. Ya mungkin jagoannya itu MU. Aduh, gimana MU? Laga pertama bersama tim promosi justru kalah say. Kata orang ini ya, MU itu atau kalau ada tim yang mau melawan MU kayak tiba-tiba kesurupan Messi semuanya. Alias jadi jago gitu tomorrow 2. Nah, kita masih tanya, masih tunggu tomorrow 2 ya, mau kasih tahu klub jagoan kamu itu apa sih? Coba spill sini. WhatsApp, Instagram di @pro2_gorontalo.

0: stupid heart.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
2: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 20